jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuci tangan dulu.
3: Tapi kan tangannya itu belum kotor, Bu.
2: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah

Terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 masih di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Ada yang juga bisa mendengarkan siaran kami pagi hari ini di aplikasi streaming RRI Digital. Selamat baisukan untuk Anda. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya sehat ya. Masih terus semangat untuk melakukan berbagai aktivitas meskipun hari ini adalah hari Minggu ya. Mungkin barangkali juga ya aktivitasnya bisa dilakukan sedikit santai karena di rumah ya. Sudah jam 8.15 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi pendengar dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, maka selanjutnya kami hadirkan khusus lagu-lagu Banjar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 9 nanti ya. Kita kembali ke Kalimantan Selatan, ada salah satu lagu Banjar yang sudah begitu akrab di telinga kita, Baras Kuning. Jadi mari kita nikmati suasana pagi hari Minggu ini dengan santai, dengan hangat, dan pastinya dengan penuh warna budaya Banjar. Ya, lagu ini tadi ya, Beras Kuning, bukan hanya enak didengarkan pendengar, tapi juga mengajak kita goyang, mengajak kita gerak ya, menghalau sedikit rasa dingin yang barangkali masih ada yang merasakannya di pagi hari ini. Ini sekaligus juga menjadi bagian dari kekayaan budaya dan seni masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Melalui lagu daerah kita bisa mengenal bahasa, kita bisa lebih memahami lagi tentang suasana dan juga kehidupan masyarakat Banjar dengan cara-cara yang sederhana dan juga menyenangkan lewat sebuah lagu. Nah, maka pendengar, untuk menemani minggu pagi kita hari ini, masih kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu Banjar berikutnya. Yakin nih, kada handak lagi, cuman lagunya aja ya. Kita dengarkan bersama.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babu hantian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai. Amun manya nyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

Ya, beberapa lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu-lagu Banjar sudah kita nikmati di suasana pagi hari ini. Tapi saya juga ingin sapa untuk Anda, pendengar yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami di 87,7 FM ya. Saat ini sudah jam 8.25 menit waktu Indonesia Tengah. Barangkali ada yang sudah punya janji hari ini, ada yang sudah punya rencana hari ini untuk bisa sesegeranya melaksanakannya ya, karena ini pendengar, pagi yang masih diselimuti kabut asap kadang mengecoh kita kalau kita nggak lihat waktu ya. Sepertinya masih pagi saja tapi ternyata sudah semakin bergulir waktunya ya. Wah ya, tapi mudah-mudahan bisa tetap lancar, bisa terlaksana dengan baik apapun kegiatan Laksana Perempat pada kesempatan hari ini, termasuk mungkin juga janji yang sudah Anda sepakati sebelumnya. Sementara pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali masih terjadi pada malam hari, tepatnya di sejumlah titik di Kabupaten Banjar ya. Salah satu lokasi yang mendapat penanganan itu berada di belakang dealer Isuzu Gambut, Jalan Ayani kilometer 15,5, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Api membara di area lahan setelah sebelumnya penanganan karhutlah dilakukan oleh tim pada sore hari. Terus seusai maghrib sepertinya berkobar kembali ya. Kondisi ini membuat relawan dan juga petugas kembali bergerak melakukan pemadaman supaya kobaran tidak terus meluas ya. Disampaikan oleh salah seorang relawan di sana bahwa penanganan itu dilakukan secara bersama oleh tim gabungan. Petugas juga berupaya mendekati titik api dan melakukan pemadaman di areal yang terbakar. Selain di Gambut, pendengar, kobaran api juga terpantau di wilayah Tembikar Kanan, Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar. Jadi masih di kabupaten yang sama ya. Tim gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran di lokasi. Pemadaman dilakukan juga untuk mengendalikan kobaran api sekaligus mencegah penjalaran ke area yang lain. Karena kondisi lahan yang kering dan juga angin menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutlah, terutama pendengar ketika api kembali muncul setelah sebelumnya dilakukan pemadaman.

Sekarang ini di beberapa daerah sedang memasuki musim kemarau. Musim ini bisa menyebabkan terjadinya kebakaran hutan akibat sengatan sinar matahari secara langsung. Namun penyebab lain dari kebakaran hutan ini adalah keserakahan manusia memiliki lahan kosong untuk membuat bangunan baru. Banyak dampak yang diakibatkan, antara lain banyak flora yang hangus dan fauna yang kehilangan habitat mereka. Selain itu, asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut dapat mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat. Dikutip dari indonesiabaik.id, kebakaran hutan dapat dicegah dengan menghindari perilaku membakar di area hutan, memantau titik api, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat, serta mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin.

asap tebal pendengar juga menyelimuti Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dua hari sebelumnya memang hujan sempat mengguyur Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun tidak lama, pada malam hari dan keesokan harinya kabut sudah jauh berkurang. Tapi pada hari Sabtu kemarin kabut asap kembali tebal dan bau asapnya juga menyengat. Bukan hanya pada pagi hari saja, tapi juga sore kabut asapnya masih cukup tebal. Disampaikan oleh PLT Kalak BPBD Hulu Sungai Utara, Parnami Asmi, bahwa terkadang memang kabut asap tidak selalu karena adanya kebakaran hutan dan lahan di Hulu Sungai Utara ya. Tapi arah angin yang mengarah ke Hulu Sungai Utara menjadikan kabut asap bisa sampai dari daerah lain ya. Jadi kabut asap yang sempat mulai berkurang hingga akhirnya proses belajar mengajar kembali dilaksanakan di sekolah, tidak lagi belajar dari rumah. Diharapkan kabut asap bisa segera hilang karena sangat mengganggu sekali terhadap aktivitas. Kemana-mana juga harus pakai masker ya. Untuk Anda tidak ada salahnya juga ya untuk kami ingatkan lagi dengan maskernya apabila akan melakukan perjalanan atau beraktivitas di luar ruangan, apalagi masih terjadi kabut asap hingga saat ini. Baik pendengar, kita masih terus nikmati suasana pagi hari ini dengan lagu-lagu Banjar di program 4 Suara Budaya Banjar.

Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun

produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.

Sampai saat ini Anda masih bersama di program 4 dan untuk lagu-lagu Banjar juga masih kami hadirkan. Sementara terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami ataupun yang baru menikmati siaran Pro4 pagi hari ini ya, Minggu 4 Oktober 2026. Kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Thank you for watching.

0: Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, Habar Prompat bersama Eli. DPRD Kabupaten Tapin melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pengakuan perlindungan wan pemberdayaan masyarakat hukum adat, gasan memperkuat kepastian hukum atas keberadaan wan jua hak masyarakat adat di daerah. Wakil Bupati Tapin Haji Juanda memadahkan pembahasan Raperda nang itu perlu dilakukan secara cermat supaya aturan yang dihasilkan kawa diterapakan sesuai kondisi wan kebutuhan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tapin. Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan substansi regulasi sebelum Raperda memasuki pembahasan lebih lanjut. Disampaikan juga perangkat daerah terkait supaya terlibat aktif dalam setiap tahapan pembahasan sehingga materi yang diatur dalam Raperda kawa dirumusakan secara tepat wan kada terlepas dari kondisi masyarakat di lapangan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Ahmad Ridwan Syah, memadahkan regulasi nang itu diharapkan kawa memberikan perlindungan nyata terhadap hak masyarakat hukum adat, termasuk tradisi, wan jua kearifan lokal nang diwarisakan secara turun-temurun. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Tentu saja di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Kita masih melanjutkan suasana pagi hari Minggu ini pendengar dengan lagu-lagu Banjar. Sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Semoga terus bahagia, suasana menyenangkan untuk Anda saat ini yang masih dengan suasana santainya bersama keluarga, karena kebetulan anggota keluarga juga libur hari ini ya. Wah, lagi ngumpul nih. Termasuk juga kami berdoa dan juga berharap untuk Nasana Pro 4 yang saat ini memang masih tetap harus beraktivitas. Semoga selalu sehat untuk Anda dan kegiatannya juga bisa terselesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan, termasuk juga lagu-lagu Banjar yang masih kita hadirkan di suasana pagi hari ini, bisa menemani suasana di tempat Anda sekaligus memberikan semangat tersendiri bahwa aktivitas yang kita lakukan di hari Minggu hari ini, di saat yang lain barangkali tengah menikmati suasana hari liburnya, tidak mengurangi sedikit pun semangat untuk Nasana Pro 4 melakukan yang terbaik di hari ini. Kita akan nikmati kali ini pendengar satu lagu bersama Endah. Nanti ada beberapa informasi juga yang kami sertakan untuk melengkapi sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan hari ini di Pro 4 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ini tersebar di hutan-hutannya seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapertus ini dijadikan ikon Provinsi Kalimantan Selatan selain Pasar Terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru di Banjarmasin.

Baik pendengar, masih kami hadirkan untuk beberapa informasi di sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini ya. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menertibkan PKL atau para pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan jalur pedestrian di kawasan Siring Menara Pandang, Banjarmasin Tengah. Penertiban pendengar dilakukan setelah muncul adanya keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu karena lapak pedagang mempersempit akses bagi para pejalan kaki. Sementara disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, pihaknya sebelumnya juga sudah memberikan teguran kepada para pedagang supaya tidak berjualan di sembarang titik ya. Pemko tidak melarang PKL berjualan di kawasan tersebut. Pedagang hanya diminta untuk menempati lokasi yang sudah ditentukan agar tidak menggunakan trotoar maupun jalur pedestrian. Sekali lagi, ini bukan dilarang berjualan, tapi lebih ke peraturan ya, sudah ditetapkan tempatnya, jadi tidak di trotoar pedestrian karena mengganggu dan juga mempersulit jalan orang lain. PKL diarahkan menempati sisi kawasan yang sudah ditentukan, sementara pedagang yang selama ini berjualan di seberang siring dan terdampak penataan diminta untuk berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis atau UPT Menara Pandang. Jadi penataan ini dilakukan untuk menjaga fungsi kawasan siring sebagai ruang publik. Aktivitas ekonomi pedagang tetap bisa berjalan, tapi tidak mengganggu masyarakat yang menggunakan jalur pedestrian.

Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Maiwak. Maiwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Maiwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Maiwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Maiwak, merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

0: ada juga yang nyoba bini ke sini. Dan jadinya nyatu. Ini semua agama ada Pak Ibu. Dan lima agama itu ada tanya ketabrakan.
1: Akan lebih dekat dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbuk.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu aruh adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu disebut membatur, itu membuat rumahan, itu dia paling puncak untuk adat kemarin. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai. Dan terakhir adalah ya seperti Baharin itu ada puncaknya dua kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, kita lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat. Total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja,

0: RT-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang berarti selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang membatasi orang.
1: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
0: Kebetulan Pak, di Sanggar itu, Sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
1: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di dalam budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.

0: Sahabat budaya, Desa Kapul juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapul di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Pasif Effendi, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapul dengan dasar di Desa Kapul budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
0: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusianya

0: lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
1: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita, dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, kan, itu kewajiban.
0: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapul tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
2: Berkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
0: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapul, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

baik pendengar dan sanak pro 4, demikian tadi telah kita nikmati bersama serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga sejumlah informasi. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya pendengar, akan ada rekan saya Helda yang menemani dan sanak pro 4 dari jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompak bersama Ulun Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan menetapkan peraturan pola lonjo jam kerja guru serta tenaga pendidikan mengumpati kondisi kualitas udara lawan jua pola layanan pembelajaran di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan yang itu merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas perangkat daerah terkait penanganan karhutla di aula BKPSDM Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memadahkan peraturan kehadiran GTK menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan akan disesuaikan lawan pola pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan kondisi kualitas udara. Pengaturan pola lawan jam kerja guru serta tenaga kependidikan menjadi kewenangan Dinas Pendidikan. Tentunya tetap memperhatikan kondisi kualitas udara lawan jam pola layanan pembelajaran yang diberlakukan. Rian juga menjelaskan kebijakan kehadiran GTK akan mengacu pada surat edaran penyelenggaraan layanan pembelajaran yang menggunakan data indeks standar pencemaran udara serta hasil koordinasi dengan satuan tugas karhutla. Jika kondisi mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh, maka guru lawan juga tenaga pendidikan juga melaksanakan tugas dari rumah atau work from home. Kalau pembelajaran dilaksanakan PJJ, maka guru lawan tenaga kependidikan juga melaksanakan tugas dari rumah atau FH. Sementara, apabila pembelajaran masih memungkinkan dilakukan secara pembelajaran tatap muka terbatas, Dinas Pendidikan akan menyesuaikan jam begawi GTK melalui peraturan pola kerja work from home lawan juga work from office lawan juga WFH. Menurut Rian, penyesuaian pola kerja nang itu kadang mengurangi kewajiban pemenuhan beban kerja guru. Pelaksanaannya tetap mengacu pada Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang penurunan pemenuhan beban kerja guru serta disesuaikan dengan keperluan layanan di masing-masing satuan pendidikan. Beban kerja tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, disesuaikan lawan keperluan layanan di satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan keselamatan lawan juga kesehatan warga sekolah. Dinas Pendidikan juga mewajibkan seluruh GTK yang menjalankan WFH gagasan menyampaikan laporan atau pelaksanaan tugas secara berkala. Langkah yang itu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja selama pelaksanaan tugas dari rumah. Gagasan menyeragamkan pelaporan, Dinas Pendidikan juga akan menyiapkan dan mendistribusikan format laporan WFH kepada seluruh satuan pendidikan. Demikian kabar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita bertemuan pulang di Habar Perompak berikutnya. Terima kasih.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Muda Banjar. Dan sana perempat, bertemu pulang kita di Dandaman Banua edisi pagi hari ini di hari Minggu, tepatnya di 4 Oktober 2026. Bersama Ulun Helda yang kembali menjumpai dan sana perempat seberataan di Dandaman Banua pagi hari ini. Dan kali ini dan sana dengan sajian lagu-lagu Banjar, lawan juga informasi mengenai kuliner-kuliner. Kali ini kita bahas mengenai kuliner atau wadah-wadah Banjar nih dan sanak perempat, yang pastinya sudah ada asing lagi gesan kita orang Banjar. Hingga pukul 11 nanti dan sanak perempat gesan biasa berataan tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Dandaman Banua. Dan kali ini kita akan membahas mengenai makanan-makanan tradisional Banjar nih, dan Sanang Perompat dari Kalimantan Selatan nih. Bubuan empian pasti kada asing lagi lawan kuliner yang satu ini. Kuliner khas Banjar nang tentunya begitu beragam, aneka wadai atau kue tradisionalnya pun sangat menarik nih dan Sanang. Salah satunya nih adalah Putri Selat. Wadai lapis nang cantik dengan warna hijau coklat dari gula merah dan putih dari santan. Sekilas memang wadai ini terlihat sederhana lah dang sanak. Namun ini dibalik tekstur nang lembut lawan jua rasanya yang manis legit. Ini ternyata terdapat kisah yang menghubungkannya dengan sejarah masyarakat Banjar, bahkan sampai ke lingkungan bangsawan nih ternyata. Konon nih dang sanak, menurut kepercayaan Banjar, Putri Selat ini, wadah Putri Selat ini diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan Banjar. Bahkan ini dipadahkan nih sebagai salah satu wadai kegemaran bangsawan jua nih. Masyarakat Banjar percaya kalau wadah nang ini diperkenalkan oleh tokoh legendaris, yaitu Putri Junjung Buih. Sosok perempuan yang muncul dari buih sungai dan kemudian menjadi bagian penting dalam legitimasi kerajaan Banjar jua nih. Kada heran nih nang sana, wadai ini dinamai Putri Selat, seolah menjadikan simbol keagungan, kelembutan, dan kemewahan dari cita rasanya. Dan sekarang nih Putri Selat, ini wadai Putri Selat bukan hanya ampun kalangan bangsawan lagi, tapi sudah menjadi wadai nang bisa dinikmati semua orang tentunya. Apalagi nih wayah bulan puasa atau bulan Ramadan nih, wadai nang ini hampir selalu hadir di meja-meja takjil atau wadah orang-orang yang berjualan wadah-wadah khas Banjar pada saat bulan Ramadan lah dan sana perompat. Jadi sajikan hangat maupun dingin juga nih. Wadai ini tentunya tersusun atas 3 lapisan dengan rasa berbeda. Lapisan bawah berwarna putih, ini punya tekstur lembut, gurih, dan menjadi penyeimbang dari 2 rasa lapisan. Bagian ini diulah dari santan kelapa kental di sana. Di lapisan tengahnya yakni warna coklat, gula merah atau gula habang. Ini menghadirkan rasa manis legit khas gula merah atau gula habang. Lalu lapisan atasnya hijau yaitu pandan. Nang harum tentunya rasanya manis dan memberi sentuhan wangi atau harumnya daun pandan nih. Setiap gigitan ini bisa bubuan pian bisa merasakan kombinasi gurih, manis, harum pandan nang meulah tentunya handak lagi dan lagi memakannya nih. Dari segi tampilan pun nang sana kamu kita lihat Putri Selat ini bubujuran bunga semanar wadahnya nih lah dengan gradasi warna alami. Nang maulah siapa haja nih tergoda gasan mencobainya atau mencicipinya. Dan tentunya di dalam sana dari wadai ini tentunya tentunya nih bagi pihak seberataan yang penasaran ini kada salah untuk mencoba wadai Putri Selat ini, baik handak mengolahnya secara langsung atau juga menukarnya juga nih di tempat-tempat wadai-wadai tradisional Banjar juga nih. Karena dengan cara ini kita juga dapat melestarikan nih sana wadai-wadai Banjar, wadai-wadai tradisional yang merupakan juga kuliner Nusantara kita.

0: Apakah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompet FM, suara Buda Banjar. Dan sekarang perompet masih di Dadaman Banua di pagi hari ini. Ini dan sekarang masih menemani Pian Seberataan, tentunya dengan informasi mengenai kuliner-kuliner khas Banjar nih. Nang kami infokan di Buan Pian Seberataan. Masih Buan Pian nih, kada asing lagi loh nangarannya bubur baayak nih. Siapa nih yang ketujuh bubur baayak nih nang sanak? Ini merupakan wadai khas dari Kalimantan Selatan atau wadai Banjar yang proses maulahnya nih melalui tahapan pengayakan atau penyaringan. Nah, pengayakan ini dilakukan dengan menggunakan nyiru nang jarang. Mulanya nih tepung beras diayak dengan nyiru jarang, yaitu tampah nang lubang-lubang nih nang sana. Awalnya tepung beras diayak dengan nyiru nang jarang tadi tuh dan hasil pengayakan inilah nang kemudian dijadikan bahan utama dalam pembuatan bubur baayak. Makna dari filosofi dari proses pengayakan nang ini nang sana, ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini diperlukan proses seleksi atau jua penyaringan gasan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, menarik ya nang sana. Bubur baayak ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Teksturnya ini unik karena menyerupai adonan cendol. Menurut kayak cendol nih yang sanak bentuknya. Nah, berbentuk butiran halus-halus setelah melalui proses pengayakan tadi nih. Nah, pembuatan bubur baayak ini diawali dengan mencampurkan tepung beras, air kapur, lalu sedikit garam sehingga membentuk adonan kental. Selanjutnya nih gula merah direbus hingga larut dalam air mendidih. Imbah nang itu adonan tepung beras nang disaring menggunakan nyiru tadi nang sudah diayak tadi sehingga membentuk butiran-butiran nang halus tadi itu, ini langsung dibuat dalam rebusan gula habang tadi atau gula merah. Butiran nang itu akan mengapung ke permukaan. Ketika sudah matang atau masak, ada dua macam cara pengolahan bubur baayak nih, yaitu bisa langsung dimasak dengan campuran santan atau dimasak tanpa santan, tetapi saat disajikan bubur dikuahi dengan santan cair terpisah nih nang sana. Dimana menurut sejarahnya nih, bubur baayak nih sudah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Banjar sejak zaman dahulu. Dahulu nih nang sana, bubur nang ini kerap dihidangkan pada acara-acara keluarga besar, menjamu tamu, serta dalam perayaan adat lawan jua keagamaan. Seiring berjalannya waktu, bubur baayak ini menjadi simbol kebersamaan lawan juga tradisi keluarga. Kehadirannya dalam berbagai acara ini menggambarkan keramahan lawan juga kehangatan hubungan sosial dalam budaya Banjar.

Banjar itu memiliki warisan nilai luhur yang masih tetap relevan hingga saat ini, yakni Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung. Ba Iman artinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan kejujuran, rasa peduli, sekaligus akhlak mulia sebagai pedoman dalam kehidupan. Sementara Ba Tua memiliki makna pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Sedangkan Ba Untung, hal itu mengajarkan kita untuk giat berusaha dan juga bekerja keras. Begitupun dalam meraih keberhasilan, dilakukan dengan cara-cara yang jujur dan juga penuh tanggung jawab. Itulah nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan dalam membangun karakter bangsa yang berbudaya dan berdaya saing. Bersama melestarikan kearifan lokal Banjar, Ba Iman, Ba Tua, Ba Untung dari Banua untuk Indonesia.

Salam suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 11 nanti ya dan Sanak. Ya dan Sanak Perompat, lupis Banjar Bagula Habang. Nah, ini adalah salah satu kuliner tradisional khas suku Banjar. Kuliner khas orang Banjar di Kalimantan Selatan yang memiliki akar sejarah kuat dari masa kolonial serta makna simbolik yang mendalam dalam kebudayaan masyarakat lokal juga nih. Wadai nang sabuting ini atau jajanan pasar nang bahan dasar ketan disajikan dengan taburan kelapa parut lalu disiram saus gula merah atau gula habang nang manis legit, wah nyaman banar nilah dang sanak. Di mana wadai lupis nang ini dipercaya ini sudah eksis di Nusantara sejak zaman penjajahan Belanda dan berakar dari tradisi masyarakat agraris di Pulau Jawa juga nih melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya antar pulau. Penganan atau wadai nang ini kemudian masuk ke tanah Banjar nih. Masyarakat suku Banjar mengadopsi resep nang ini dan menyesuaikan dengan kekayaan alam lokalnya nih. Hingga lahirlah varian khas nang disebut wadai lupis Banjar. Wadai ini kada hanya menjadi camilan sehari-hari aja nih nang sana, tetapi ini juga naik kelas menjadi bagian dari wadai 41 macam. Kumpulan wadai tradisional Banjar nang wajib dalam ritual adat perkawinan serta syukuran masyarakat Banjar juga nih. Nah, uniknya nih nang sanak, meskipun sekilas mirip dengan lupis pada umumnya yang ada di Pulau Jawa, lupis Banjar ini memiliki perbedaan karakteristik nang cukup mencolok nih, baik dari segi penampilan lawan juga pengolahannya. Kalau dari bentuk nih, kalau di Jawa, kalau lupis Jawa umumnya bentuknya segitiga, meski ada yang bulat memanjang. Kalau lupis Banjar ini konsisten berbentuk giling atau bulat memanjang menyerupai lontong sebelum dipotong-potong nih. Gasan warnanya sendiri, kalau lupis Jawa ini putih atau hijau muda pucat, kalau lupis Banjar hijau tua yang pekat dan segar di nang sana. Pewarna alami, kalau yang lupis Jawa menggunakan daun suji atau pandan wangi, sedangkan nih nang sana amun lupis Banjar ini menggunakan daun budak sitagel khas Banjarmasin ini.

warna hijau pekat nang khas nih. Dari makna filosofi dan simboliknya juga nih, gesen masyarakat Banjar, setiap komponen dalam sepiring lupis Begula Habang ini menyimpan nilai kehidupan yang mendalam. Beras ketan nang lengket ini melambangkan eratnya tali persaudaraan, persatuan dan rasa kekeluargaan yang kokoh antar sama warga masyarakat juga nih. Ikatan daun pisang ini adalah proses pembungkusan ketan yang diikat kuat atau dibungkus dengan daun pisang. Ini melambangkan keimanan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup serta keharmonisan dalam rumah tangga. Gula Habang sendiri, buah gula habang atau cairan gula merah yang manis, pekat, ini menyimbolkan kehangatan dan kebahagiaan hidup yang dinikmati bersama hasil jerih payah nang tentunya disyukuri nih nang sana. Dan hingga wayah ini tentunya lupis Banjar Begula Habang ini tetap menjadi hidangan favorit baik gesan tajil atau kuliner favorit nang tentunya paling dicari ini baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan lah nang sana perempat. Ini menjadi warisan kuliner nang terus dijaga kelestariannya dan juga dari generasi ke generasi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Rapat bersama Ulun Helda, pemerintah kota Banjarmasin mulai menertibkan pedagang kaki lima nang berjualan menggunakan jalur pedestrian di kawasan Siring Menara Pandang, Banjarmasin Tengah. Penertiban dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat yang merasa terganggu karena lapak pedagang mempersempit akses berjalan gratis. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, memadahkan pihak Pembuangan Sidin sebelumnya sudah memberikan teguran kepada para pedagang agar kada berjualan di sembarang titik. Menurutnya, Pemko kada melarang PKL berjualan di kawasan yang itu. Pedagang hanya diminta menepati lokasi yang sudah ditentukan agar kada menggunakan trotoar maupun jalur pedestrian. Bukannya dilarang berjualan, namun lebih ditempatkan lebih ke tempatnya yang sudah ditetapkan. Jangan berjualan di trotoar pedestrian karena yang itu mengganggu lawan jua mengalihi orang berjalan. PKL diarahkan menempati sisi kawasan yang telah ditentukan, sementara pedagang yang selama ini berjualan di seberang siring dan terdampak penataan diminta berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Menara Pandang. Bagi pedagang yang selama ini berjualan di seberang, silakan berkoordinasi ke UPT Menara Pandang kaina bisa dilakukan penataan. Ibnu juga memadahkan penataan dilakukan gesan menjaga fungsi kawasan siring sebagai ruang publik, aktivitas ekonomi pedagang tetap dapat berjalan, namun kada mengganggu masyarakat nang menggunakan jalur pedestrian. Sehingga gesan pejalan kaki merasa nyaman dan PKL juga bisa tertata dengan bagus. Sebagai bagian dari penataan, Disebut Warapar memasang spanduk larangan berjualan di sejumlah titik hingga ke dalam kawasan Siring Menara Pandang. Langkah yang ini dilakukan setelah sebelumnya teguran disampaikan kepada para pedagang. Di lapangan, penertiban sempat mendapat keberatan dari sejumlah PKL. Buahnya balasan telah lawas berjualan di kawasan yang itu. Pemkot Banjarmasin masih membuka ruang komunikasi gesan pedagang nang keberatan dengan penataan. Ibnu juga meminta persoalan nang muncul di lapangan disampaikan agar dapat dibahas lawan juga dicarikan solusi. Sin juga menambahkan, penataan PKL di kawasan Siring Menara Pandang diharapkan dapat menjaga kenyamanan ruang publik sekaligus memberikan kepastian gesan pedagang mengenai lokasi yang diperbolehkan gesan berjualan. Demikian kabar Promot pukul 11 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita bertemuan pulang di kabar Perompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya

suara budaya Banjar dan sanak perempat. Ya, sanak putampun pulang kita di pagi menjelang siang hari ini ada sanak perempat di ruang UMKM dengan informasi tentang UMKM, UMKM kita nih di edisi hari ini. Di edisi hari Minggu tentunya tempatnya di 4 Oktober 2026 masih bersama Ulun Helda yang masih setia mengawani bubuhan pian di ruang dengar di mana aja berada tentunya di pagi hari ini di pagi menjelang siang dari Minggu hari ini ya Sanang Pro 4. Gak Sanang Pro 4 tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promote FM Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TPM, suara budaya Banjar, dan sanak perompet. Ya, dan sanak di tengah maraknya informasi dan berbagai isu produk pangan. Keamanan produk ini menjadi perhatian masyarakat juga nih, termasuk di media sosial nih, dan sanak. Dimana dikatakan ini, dan sanak tentunya dikatakan juga nih bahwa salah satu isu yang cukup banyak diperbincangkan adalah migrasi bahan dari kemasan ke pangan nih. Termasuk bisphenol A atau BPA dalam konteks laboratorium. Pernyataan yang harus dijawab bukan cuma apakah suatu bahan ini terdapat dalam kemasan, melainkan beberapa kadar zat yang bisa bermigrasi ke pangan atau simulasi pangan pada kondisi pengujian yang telah ditetapkan nih. Penilaian itu juga nih harus melihat kadarnya nih dan sanak. Tingkat paparan dan batas yang ditetapkan regulasi sekaligus konteks penggunaannya. Masyarakat berimbau nih tidak menyimpulkan keamanan produk hanya dari

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal, gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

tapi ini juga meningkatkan kualitas bisnis, nilai produk, lawan juga jangkauan pasar nih. Penguatan manajemen usaha melalui strategi yang sederhana ini juga dinilai menjadi salah satu kunci ini anak-anak agar dapat berkembang secara berkelanjutan nih. Di mana di padang cuan nih, nang sana tentunya strategi 5N nih dapat diterapkan melalui pelaku UMKM untuk meningkatkan level usaha secara bertahap. Dikatakan juga nih, Pak, nang sana naik kelas ini kada hanya berarti bertambahnya jumlah penjualan, tetapi juga perubahan nyata dalam perkembangan bisnis juga nih. Perubahan yang itu dapat berupa bertambahnya pelanggan, peningkatan kualitas produk, hingga kemampuan membuka cabang nih. Naik kelas itu berarti menjadi perubahan terhadap kondisi awal sampai dari awal sampai sekarang nih dalam sana. Misalnya nih, tadinya hanya punya satu toko, kemudian kalau sudah naik kelas ini bubuhan UMKM nih bisa memiliki beberapa cabang, atau juga usahanya bisa makin banyak pelanggannya nih. Biasa mendukung peningkatan usaha, tentunya strategi 5N yakni nilai, nama, nomor, online, dan naik ke pasar. Ini adalah nilai berkaitan dengan manfaat dan keunggulan produk, sedangkan nama mencakup identitas usaha yang mudah dikendali dan diingat konsumen. Sedangkan untuk nilai produk ini harus disampaikan secara menarik dan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya di sana. Bukan pian pelaku usaha juga perlu menghindari klaim berlebih karena ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen juga nih. Bisnis itu ini adalah salah satunya adalah kejujuran ya nang sanang perempat. Kita mengatakan sesuatu ini harus sesuai dengan apa yang kita tampilkan, lawan juga yang kita sajikan. Jangan sampai nih kita menampilkan sesuatu yang wah nih, tetapi setelah diterima oleh konsumen mereka ini kecewa. Nah, jangan sampai nih dang sana. Di mana unsur nomor dalam strategi 5N? Ini juga berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan keuangan usaha. Para pelaku UMKM bukan pian juga perlu memisahkan nih keuangan usaha lawan juga keperluan pribadi atau keluarga supaya kondisi bisnis dapat diketahui secara lebih jelas lagi. Tidak ada pencatatan yang baik dan benar, tercampurnya antara pencatatan keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, nah itu menyebabkan kelihatannya uangnya banyak mengalir, tetapi ternyata nih banyak pengambilan secara pribadi juga nih di sana. Dimana nih disarankan juga pencatatan dilakukan secara disiplin, mulai dari pemasukan, pengeluaran hingga biaya kecil dalam setiap transaksi itu harus dicatat ya, rencana perawat kan itu juga sangat penting nih. Pencatatan ini dapat dimulai dari manual, lawan juga ditingkatkan menggunakan aplikasi digital ketika skala usaha semakin besar. Unsur online, nah ini memberi juga manfaat. Kita juga dapat memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan produk sekaligus mendukung transaksi seperti Instagram, TikTok, atau marketplace, WhatsApp, dan tentunya ini dapat dimanfaatkan untuk menarik konsumen juga nih, memudahkan pembeli, serta membangun komunikasi dengan para pelanggan. Pengelola database pelanggan juga penting nih rang sana. Biar harus jujur mengelola database buat pelanggan pian. Untuk mendorong pembelian ulang nih dari data tersebut, ini dapat dimanfaatkan juga nih melalui program keanggotaan, pemberian penghargaan, maupun penawaran khusus pada pelanggan nih. Jadi kita tahu nih, siapa aja pelanggan kita nih dengan sanang perompat. Ibaratnya kayak langganan-langganan kita, siapa aja kita bisa mungkin sesekali memberikan reward seperti ada program untuk keanggotaan, pemberian mungkin ada reward penghargaan lainnya, siapa pelanggan paling setia atau bagaimana lah dengan sanang perompat, atau juga ada penawaran khusus nih untuk para pelanggan khusus
produk, identitas usaha Puan Pian, pencatatan keuangan Puan Pian, lawan jauh pemanfaatan teknologi

0: satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Letter memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, pay letter mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai pay letter itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritas.

0: prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Budaya Banjar. Habad Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Helda, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi pada malam hari di sejumlah titik di Kabupaten Banjar pada Sabtu 3 Oktober 2026 malam usai maghrib. Salah satu lokasi yang mendapat penanganan berada di belakang dealer Isuzu Gambut, jalan raya di kilometer 15,5 Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Api terlihat membara di area lahan yang telah sebelumnya penanganan karhutla dilakukan tim pada sore harinya. Kondisi yang itu maulah relawan lalu petugas kembali begarang melakukan pemadaman agar kobaran kada meluas. Relawan, salah seorang relawan memadahkan penanganan dilakukan secara bersama-sama oleh tim gabungan. Petugas berupaya mendekati titik api lalu juga melakukan pemadaman di areal nang terbakar. Setelah sore malamnya api juga kembali membara di belakang selain di Gambut, kobaran api juga terpantau di wilayah Tembikar Kanan, Kecamatan Kertahanyar, Kabupaten Banjar pada malam nang sama juga. Sidin membujurakan di Tembikar kabut juga menyala lagi malamnya. Sehingga relawan juga terbagi geser melakukan penanganan pembasahan atau melokalisir kebakaran agar kada sampai ke rumah warga. Tim gabungan juga dikerahkan gasan menangani kebakaran di lokasi yang itu. Pemadaman dilakukan gasan pengendalian kobaran api sekaligus pencegahan penjalaran ke area lain. Kondisi lahan nang kering serta angin menjadi tantangan dalam penanganan karhutla, terutama ketika api kembali muncul imbas sebelumnya dilakukan pemadaman. Sebagaimana nang sudah diketahui, api karhutla diketahui membakar di beberapa lokasi mulai siang, sore hingga malam di Gambut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah pun juga melakukan penanganan di beberapa lokasi termasuk pada kebakaran malam hari. Demikian kabar Pro4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Pro4.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

kesana perompak sambil berpemandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya kesana perompak kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sebangsa.
1: Mungkin dari klinik setara mungkin perwakilan ada yang
0: terpapar. Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinik setara mungkin perwakilan ada yang terpapar.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kabar Propot bersama Ulun Helda, Pemko Banjarmasin kembali mengalokasikan anggaran gasan pembangunan toilet dan septic tank individual gasan masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang itu tetap dilanjutkan meski pada pelaksanaan proyek serupa tahun sebelumnya sempat muncul keluhan dari sejumlah penerima manfaat karena kadakawa digunakan secara optimal. Pada APBD Kota Banjarmasin 2026, program pembangunan toilet septic tank individual nang itu mendapat alokasi anggaran sekitar 1,2 miliar. Sebanyak 80 unit toilet akan dibangun gasan warga kada mampu nang tersebar di sejumlah kelurahan dengan rata-rata setiap unit mencapai sekitar 15,2 juta rupiah. Adapun penerima manfaat tersebar di Kelurahan Basiri Selatan sebanyak 12 orang, Sungai Jingah 11 orang, Kelayan Selatan 13 orang, Kelayan Tengah 17 orang, Teluk Tiram 8 orang, Tanjung Pagar 3 orang, Pekapuran Raya 3 orang, dan Belitung Utara 4 orang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, memadahkan seluruh pembiayaan pembangunan toilet dan septic tank berasal dari APBD Kota Banjarmasin 2026 dan masih dalam proses lelang melalui Pokja LPSE. Bujur di tahun 2026 ini Bupasin ada program perbaikan atau pembuatan toilet individual di beberapa kelurahan dengan anggaran 1,2 miliar rupiah. Prosesnya wayah ini masih lelang terbuka di Pokja LPSE. Yusri juga menjelaskan program nang itu ditujukan gasan masyarakat nang belum isi fasilitas toilet di rumah. Selain meningkatkan akses sanitasi, pembangunan fasilitas nang itu juga diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan permukiman nang lebih sehat karena memang nang itu gasan kepentingan masyarakat karena Bu Basirin hendak memperbaiki toilet masyarakat utamanya bubuhannya nang kada memiliki toilet agar bubuhannya kada membuang sanitasi nang kotor itu keluar. Sidin juga mengakui keperluan terhadap fasilitas sanitasi yang itu sebujurannya jauh lebih besar berdasarkan hasil pendataan. Lawan juga survei di lapangan, terdapat ribuan warga yang memerlukan bantuan penggunaan toilet. Demikian kabar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

Banjar dan Sanak Perompat. Kita bertemuan pulang di Pusparagam Nusantara di edisi hari ini dan Sanak, edisi hari Minggu, tepatnya di 4 Oktober 2026, mengawani bubuhan biasa beratan di ruang dengar di siang hari ini, masih bersama Helda dengan sajian lagu-lagu Senusantara dan informasi-informasi mengenai tradisi

0: harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Nusantara. Di siang hari ini masih bersama Ulun Helda di Hidang Sana. Hidang Sana bulan Oktober 2026 ini menjadi momen yang sangat dinantikan gasan para pecinta wisata laut juga kebudayaan di Indonesia. Pada periode ini, berbagai daerah di tanah air ini menggelar sejumlah event wisata yang beragam di Hidang Sana. Mulai dari seni, budaya, musik, olahraga, hingga karnaval dan pameran nih, ini terselenggara nih. Keberagaman acara yang tersebar di berbagai provinsi ini kadang hanya menarik minat wisatawan domestik aja nih, tetapi juga mengundang wisatawan mancanegara untuk umpat juga menyaksikan lawan juga merasakan pengalaman khas Indonesia secara langsung. Setiap event ini memiliki ciri khas tersendiri nih Nang Sana, yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga kreativitas masyarakat lokal nih, dari Sabang sampai Merauke. Beragam kegiatan itu memperlihatkan potensi wisata yang luar biasa sekaligus menjadi wahana promosi yang efektif nih gasan pariwisata regional dan juga nasional. Salah satunya di Nusa Tenggara Barat, tentunya setiap acara memiliki keunikan tersendiri dan ini bisa menjadi agenda liburan di bulan Oktober yang semakin syarat warna dan kebersamaan nih. Dan pastinya memberikan kesempatan gasan siapa aja untuk lebih mengenal Indonesia dari berbagai sudut. Yang pertama nih Nang Sanak, ada Festival Pesona Mentawai dan Golo Curu nih. Festival Pesona Mentawai yang berlangsung pada 1 hingga 3 Oktober 2026 di Tua Pejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sampai kemarin ya, Sanak Perompat. Ini merupakan perkenalan mendalam terhadap adat dan kehidupan masyarakat Mentawai yang unik nih. Festival ini nih Nang Sanak, ini menampilkan tarian tradisional, upacara adat, hingga kerajinan tangan lokal yang eksplorasi keindahan budaya setempat. Nah, sementara itu nih Nang Sanak, Festival Golo Curu di Maria Ratu Rosari yang digelar pada 2 hingga 7 Oktober 2026 di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, ini menggabungkan unsur budaya dan religi dalam sebuah perayaan yang syarat makna. Festival ini menggambarkan kerja

0: sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

menjadi pusat budaya yang menyuguhkan pertunjukan spektakuler seperti Wayang Jogja Night Carnival yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Oktober 2026 nih, dan sana di Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Acara ini memamerkan puluhan karya seni wayang yang diarak di malam hari. Ini menyuguhkan perpaduan seni tradisional dan juga inovasi kontemporer dalam sebuah karnaval warna-warni yang memukau pengunjung nih. Dan ditingkatkan lagi nih dengan Simfoni 1001 Pembatik yang diadakan pada tanggal 3 Oktober 2026 kemarin ya, tanggal 4. Di Jalan Malioboro nih, acara ini menghadirkan pertunjukan orkestra yang memadukan musik dengan ragam motif batik, menampilkan kebanggaan warisan tekstil asal Yogyakarta dalam bentuk nang lebih modern dan artistik lagi nih. Setelah itu kita akan membawa bonbon seberataan di Sulawesi Selatan. Di sana ada Festival Pinisi dan juga Festival Danau Poso nih di sana. Festival Pinisi ini pada 15 hingga 17 Oktober 2026 di Bulukumba menghadirkan perayaan khas yang menyoroti kapal tradisional Pinisi, simbol keahlian perayaan pelayaran dan budaya maritim masyarakat Bugis Makassar nih. Festival ini meliputi pameran kapal, pertunjukan seni, serta lomba tradisional yang menambah warna lawan aktivitas wisata jiwa nih. Namun Festival Danau Poso nih di sana ini berlangsung bersamaan yaitu pada 15 dan 17 Oktober juga di 2026. Ini diadakan di anjungan Festival Danau Poso, Sulawesi Tengah. Ini juga menjadi suguhan budaya dan alam yang tidak kalah

0: kebebasan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Suara Budaya Banjar, Nusa 6/4 di 51 menit dari pukul 13 masih di Pus Warga Nusantara nih, Nusa 6/4. Berikutnya di Nusana, kita berlabuh di Deli Serdang dan Festival Lima Danau. Berlabuh di Deli Serdang nih berlangsung dari 29 hingga 31 Oktober 2026 di Sumatera Utara nih, Nusa 6/4.

juga nih, dan juga sarana promosi wisata dan pelestarian ekologis nih dan sana. Tentunya masih banyak lagi nih ternyata festival-festival budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke di bulan Oktober ini dan Sanang Perempat, yang mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa direncanakan di bulan ini ya, dan Sanang Perempat. Siapa tahu nih bukan pilihan buat jalanan ke daerah-daerah yang sedang mengadakan festival budaya menarik di bulan Oktober ini ya, dan Sanang. Dan kesan pilihan seberatan menjelang kabar Perempat pukul 14, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Bumi.

24 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Alda, dan sana perempat pengguna jalan yang melintas jalur alternatif Banjar Baru Batu Licin diminta bersiap kesan ruas di kawasan Gunung Papua Kabupaten Banjar akan mengalami pengalihan arus yakni selama pekerjaan relokasi jalan berlangsung. Pekerjaan dijadwalkan mulai 7 Oktober hingga 16 November 2026 selama pekerjaan arus kendaraan dari jalan existing akan dialihkan ke jalan sementara yang berada di sebelah ruas jalan yang lawas. Namun ada ketentuan khusus gasan kendaraan angkutan barang, kendaraan jenis yang ini dilarang melintas jalur alternatif Banjar Baru Batu Licin selama proyek berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi, membujurakan adanya peraturan itu. Angkutan barang diarahkan melewati jalur biasa yaitu Banjarmasin, Pelehari, Batu Licin, dan sebaliknya. Larangan yang itu kada berlaku gasan angkutan barang yang digunakan untuk keperluan proyek perbaikan jalan. Peraturan lalu lintas yang ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah tertanggal 1 Oktober 2026. Relokasi jalan Gunung Papua di Kainanya dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan. Pengalihan arus dilakukan gesan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban lawan juga kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pelaksanaan proyek juga diwajibkan menyiapkan berbagai fasilitas keselamatan mulai dari rambu lalu lintas, penerangan, papan pemberitahuan hingga petugas pengatur lalu lintas khusus yang ada di titik pertemuan dengan jalan existing. Bupati juga menghimbau pengusaha dan operator angkutan untuk mensosialisasikan aturan yang itu kepada para pengemudi. Masyarakat pengguna jalan juga diminta memperhatikan informasi pengalihan arus lalu juga mengumpati petunjuk petugas yang ada di lapangan. Demikian kabar perompak pukul 4.

NKD Ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

masih setia mengawani Buat Biasa Berataan hingga pukul 15 nanti. Dan kali ini di Suara Budaya Nusantara edisi lokal lah dan sana perompak dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami kabarkan, kami infokan di ruang dengar Buah Biasa Seberataan nang mengawani siang hari dan sana perompak di mana aja berada. Dan gesan Bubuhan Pian Sabarataan tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Ya, orang sana Kang Anjaidah sibuk meremas kain yang sudah dipola dan dijelujur nih, bersama puluhan anak-anak Down Syndrome lainnya.

0: kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, Pian lawan kawan Pian itu ada bisa gak pakai bahasa Banjar aja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah, dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur Pian Mai. Pun kada kita yang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah, itulah. Budaya bisa tetap hidup kalau kita yang menjaganya.
0: Baiklah, Mak. Mulai hari ini, ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Program Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat. Ya, dan Sanak peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026 ini diadakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kalimantan Selatan dengan menggelar kegiatan sosialisasi vaksinasi hingga kastrasi gratis gasan hewan peliharaan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, PDHI Kalsel ini menggelar One Healthy Kalsel 2026 dengan tajuk Sehat Manusia, Sehat Hewan, Sehat Lingkungan di kawasan Museum Lampu Mangkurat Kota Banjarbaru pada hari Minggu 4 Oktober 2026 siang nih nang sana. Ketua PDHI Kalsel DRH Irinda Asdila Putri ini memadahkan kegiatan One Healthy PDHI 2026. Ini merupakan rangkaian dari peringatan World Rabies Day tanggal 28 September dan World Animal Day pada tanggal 3 Oktober nih nang sana. Adapun nih bentuk layanan yang disediakan, ini nangkaya vaksinasi gratis gasan hewan penular rabies, nangkaya anjing, kucing, kera, musang lawan yosinis. Nah, selain itu, ini ada juga kastrasi atau steril gratis nih gasan kucing jantan hingga webinar kolaborasi bersama BKSDA dan Dinas Kesehatan Kalsel nih dang sana. Ketua Pelaksana DRH Bayu Rahmat Muslimin ini memadahkan pada kegiatan yang ini disediakan sebanyak 1000 dosis nih gasan vaksinasi lawan jua kastrasi nih untuk 40 ekor hewan. Nah, kegiatan ini menurunkan sebanyak 40 orang lebih dokter hewan yang melakukan vaksinasi maupun kastrasi nih. Di mana hari ini Bubuhan Sidin melaksanakan dengan tujuan agar masyarakat ini paham apa itu rabies, bagaimana cara mencegah rabies. Lawan juga Bubuhan Sidin juga menargetkan rabies itu bebas untuk di Kalimantan Selatan. Targetnya untuk Indonesia 2030. Mudah-mudahan Indonesia terutama di Kalimantan Selatan ini bebas rabies. Sementara itu di sana Kepala Dinas Perkebunan dan Kalsel Suparmi ini memadahkan Pemprov Kalsel juga mengapresiasi kolaborasi PDHI Cabang Kalsel ini. Dinas Kesehatan Balai Veteriner Banjarbaru, Balai Karantina serta sponsor di dalam penyelenggaraan peringatan Hari Rabies Sedunia. Ini menurutnya rabies merupakan penyakit zoonosis yang mematikan, namun ini bisa dicegah. Salah satunya ini dengan vaksinasi secara masif di dalam sana. Sidin juga memadahkan nih, Kalsel belum sepenuhnya bebas rabies, tetapi kesadaran dan kepedulian bebuhan masyarakat atau nang ampun hewan ini di Kalimantan Selatan dinilai cukup tinggi untuk mendukung pencegahan penyakit ini. Di Kalimantan Selatan sendiri, nang sana belum bebas rabies, masih ditemukan

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

hasil kerajinan dari purun yang merupakan kerajinan khas dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kalimantan Selatan ini biasanya prosesnya diolah melalui proses penumbukan lahan tanah. Batang tanaman purun yang sudah dikeringkan biasanya ditumbuk lalu dianyam. Namun, nah ternyata nih nang sana tanpa proses penumbukan di tangan pengrajin purun koe dari Kecamatan Haur Gading. Ini purun dapat menghasilkan kerajinan yang sangat cantik sekali ini. Sidin juga memadahkan Nur Halimah nih ownernya memadahkan dari Haur Gading ini mengatakan untuk mengolah tas tanpa ditumbuk ini harus dipilih jenis purun nang halus lawan jua dibelah nih nang sana. Proses penganyaman jua lebih sulit karena lebih tajam sehingga harus berhati-hati jua. Cara pembuatan tas dengan purun berukuran kecil tanpa dengan proses ditumbuk ini semakin banyak dilirik jua nih ternyata. Terlebih di setelah tas purun nang itu digunakan oleh Ketua TPPKK Hulu Sungai Utara Hajah Murniati pada acara pameran kerajinan Nusantara tahun 6 nasional di Jakarta nih nang sana. Setelah digunakan sidin ini oleh Ketua TPPKK Hulu Sungai Utara, wayah ini tas dari purun ini dengan desain yang elegan dan cocok digunakan untuk acara formal ini semakin

Andre Banjar dan Sanang Perompat di 56 menit dari pukul 14 nih. Hampir penghujung perjumpaan Bubuhan Pian Seberatan bersama Mon Helda yang tadi sudah mengawali dan Sanang Perompat dari pukul 10 hingga pukul 15 nanti. Dan Sanang Perompat setelah ini ada rekan Ulun Rinda yang akan menemani Pian Seberataan hingga pukul 19 nanti. Ulun Helda pamit untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Kita jumpa lagi esok hari ya, Sanang Perompat. Terima kasih semuanya. Ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sana guna menekan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Banjarbaru menggelar aksi simpatik, yaitu dengan membagikan masker, sayuran, sampai vitamin secara gratis kepada masyarakat. Aksi peduli kesehatan yang itu berpusat di kawasan lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru pada Minggu 4 Oktober 2026 pagi, bertepatan dengan momen Car Free Day CFD. Dengan pendekatan nang humanis, para kader PKK membagikan langsung masker dan sayuran kepada warga yang tengah asik berolahraga pagi maupun jogging. Kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Banjarbaru dalam beberapa bulan terakhir menjadi pemantik utama gerakan ini. TPPKK Kota Banjarbaru bergerak cepat melihat situasi lapangan yang kian mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat. Wakil Ketua TPPKK Kota Banjarbaru Ermina Fujiati menjelaskan bahwa pembagian masker nang ini merupakan langkah preventif mutlak. Hal ini gagasan meminimalisir dampak buruk paparan asap nang terus mengancam pernapasan warga. Kada hanya berfokus pada perlindungan luar berupa masker, TPPKK Kota Banjarbaru juga memperhatikan aspek kesehatan bagi dari dalam tubuh. Di tengah gempuran kabut asap, masyarakat dibekali juga lawan vitamin, gasan mendongkrak daya tahan tubuh serta sayuran secara gratis. Kombinasi ini diharapkan mampu menjaga nutrisi lawan juga imunitas warga agar kada mudah tumbang oleh kualitas udara nang memburuk. Aksi TPPKK Kota Banjarbaru dipastikan kada berhenti pada kegiatan CFD hari ini saja sebagai bentuk komitmen jangka panjang dalam penanggulangan dampak Karhutla. PKK Kota Banjarbaru berencana memperluas jangkauan aksi nyata. Demikian Habar Pro 4, Tulur Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak. Apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, tidak kurang satu apapun juga. Dalam suasana bahagia, suasana happy ya di hari Minggu sore hari ini. Bersama Ulun Rinda Rianti yang akan menemani Dang Sanang Prompa di Ayo Goyang. Rangkaian lagu-lagu dangdut yang bisa direquest sore hari ini dari sekarang sampai pukul 17 mendatang ya. Ya, lagu yang bisa direquest hari ini ada Insan Biasa dan Sekali Seumur Hidup ya. Oke, dari Weni Wen, Tak Bosan Gaul, Gelas Yang Retak dari Miko, Spotlight. Ninu versi Jawa nih kayaknya ya, dari Vita Alvia, So Sweet Echa Paramita, Sepondok Dua Cinta Rana Rani 100 kali, Safar KDI, Takdir Asmara, Wulan Permata, Dawei Asmara, Rido Roma, Piring Sendok Garpu, ada Imam S. Arifin, Benang Biru Maggie Z, Sampaikan Rindu dari Selfie Yama, Buy One Get One, Hari Putra, Rindu Semalam, Sandrina, Cintaku Sedalam Pusaran. Pusaran apa ini? Pusaran Bumi ya. Dari Wulan dan Jana, Suamiku Kawin Lagi. Waduh. Dari Siti Badriah, Marahmu Deritaku. Mansur, Luka Di Sini, Roman Ungu. Terbuai Asmara, Aulia Yang. Dari Fitri Karlina, Kurela Kau Pilih Dia. Dari Hari Lida. Itu lagu-lagunya yang bisa direquest hari ini. Baik, kita akan langsung ke telepon dulu apa WhatsApp dulu ini? Oke. WhatsApp dulu ya. Halo, Ayo Goyang. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo.
0: Ya, dari siapa di mana?
1: Wandi
0: di Kuro. Apa kabar, Wandi?
1: Baik aja, alhamdulillah.
0: Iya, baik. Lagunya mana, Wandi?
1: Piring Sendok Garpu.
0: Piring Sendok Garpu. Berarti tinggal cari kobokannya aja lah.
1: Iya.
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Nah, buat nyali dari Bunipar, buat Narumah, Nomenal, buat Nasya, Tama, Jona. Mm-hmm. Nah, Pak Memandan, Mbak Hendri, Mbak Singerman, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Nasya lagi, ya, buat Bapak Bicoy.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Yanti, sebutkannya semuanya yeah. Dari Asam Jid.
0: Iya, yeah, baik.
1: Baiklah, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wandi di Kurau. Iya, yeah, kita terima selanjutnya. Ya, halo Ayo Goyang. Halo. Mana nih? Oh iya, sorry. Halo Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, Yani apa kabar, Yan?
2: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya yang nomor 4 tadi aja.
0: Nomor 4 apa ya? 1, 2, 3, 4 Ninu.
2: Ha-ha.
0: Oke, baiklah. Buat siapa lagunya?
2: Buat sama Wandi, Haji Rasid, sama Madan, sama buat sama Alpi, buat BRTN aja. Nah, buat Mbak Rinda, terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Gasan Yani di Ala Biola. Iya, siapa lagi kita coba terima di WhatsApp? Halo Ayo Goyang.
3: Goyang
0: yuk. Yuk, siapa nih?
3: Adli.
0: Apa kabar Adli?
3: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih mau dipilih?
3: Yang.
0: Buat siapa lagunya?
3: Buat Yani di Alabiyu, Mama di Palap.
0: Iya.
3: Yeah. Mama Indor dan Lukman. Mawardi.
0: Iya.
3: Pak Mbak. Mbak apa tuh yang di Sungai Andai tuh?
0: Sungai Andai, Mama Madan.
3: Mbak
0: Febri. Oh ya, Mbak Febri. Oke. Okay.
3: Mbak Madan juga boleh. Semuanya ya dari Asam Pajet.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu. Buat Mbak Rinda juga. Semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kita mau menyapa-nyapa dulu teman-teman yang udah ada di TikTok. Udah lumayan banyak ya. Oke, selamat sore. Oh, Yani Daya tadi udah juga ada telepon ya. Ada EN, ada Upin Ipin. Upin Ipin versi mana nih? Versi Banjar kali ya. Ada Reva, ada Supron Maulana. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Si Hijau. Yani Dayat, Suyatno, Latifu ITX, terus juga ada Sania, Rahmat Kurnia, siapa lagi ini, ada Pisang Raja. Pisang menurun mana? Oke, terima kasih sudah bergabung, Wen, juga Unayani, terus siapa lagi nih, Imam Muslik ya, Lucky Bobo, ada juga Made Mudri, Umi Syifa Rafiq, Aira, terima kasih. Teplopnya mana nih yang lain? Ayo dong. Ada Kids, ada Supanto Ipan ya, Supanto Ipan, ada Oke Uhui 1. Ya sudah bergabung sore hari ini, terima kasih. Siapa lagi? Oke. Mungkin yang lainnya nanti kita sebut lagi ya. Sudah pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Nampaknya kita harus jeda dulu sebentar, kumandang azan asar karena tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Nanti kita sambung lagi setelah jeda sore hari ini untuk azan asar ya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Goyang yuk, silakan ingin bergabung kembali di kesempatan sore hari ini lewat telepon 0511 3252602 atau WhatsApp di 089534050593 atau juga melalui TikToknya Pro 4 ya. Boleh silakan. Oke, kita tunggu lagi WhatsApp yang ingin bergabung sore hari ini, boleh atau juga telepon ya. Kita coba menyapa telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang.
0: Goyang yuk.
1: Goyang yuk.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mas Wawan ya?
1: Ya ngono lu.
0: Wis ngono gimana?
1: Lagunya Marinda.
0: Lagunya yang mana?
1: Iki Jamu Pegel Melarat.
0: Hah? Apa
1: Jamu
0: Mas?
1: Jamu Pegel Melarat.
0: Biasanya Farina, yang pegel tuh badannya ya.
1: Sefarina Adela.
0: Sefarina. Oke, nanti coba dicari ya, mudah-mudahan ada ya Mas.
1: Ada. Kalau Mas Awan Hendra ada.
0: Oh gitu ya. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat semuanya. Kasihnya di belakang nunggu lama-lama.
0: Nunggu lama-lama.
1: Ya, yang di belakang kasihan nunggu lama nanti.
0: Baik.
1: Jamu ya. Pegel Melarat dari Kevarina Adela.
0: Insya Allah nanti dicari dulu ya Mas.
1: No. Narana sama nyanyi.
0: Enggak mau, enggak bisa. Orang nanti pada lari semua.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Mas Wawan ada di mana? Di Jorong kalau enggak salah ya Mas Wawan ya. Ya, halo. Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum Melinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
2: Dari Bang Jojo Pengaron.
0: Bang Jojo Pengaron.
2: Ningge.
0: Jauhnya pian di Pengaron?
2: Nah, ada parak banyak.
0: Oh iya, parak aja lah kalau di parak-parak akan. Lagunya yang mana, Bang?
2: Lagunya apa aja, Pak?
0: Lagunya Insan Biasa, Tak Bosan, Gelas Yang Retak, So Sweet, Sepondok Dua Cinta, 100 Kali, Takdir Asmara, Dawai Asmara, Benang Biru, Sampaikan Salamku, Buy One Get One, Rindu Semalam, Cinta Sedalam Pusaran Bumi. Nah, Suamiku Kawin Lagi, Marahmu Deritaku, Luka Di Sini, Terbuai Asmara, Kurela Kau Pilih Dia. Nah, yang mana?
2: Tak bosan gabung Radio Pro 4 Banjarmasin.
0: Hah? Yang bujur-bujur.
2: Bosan, Allah.
0: Tak bosan. Gigasan siapa lagunya?
2: Gigasan Seberatan Panjang dan Seberatan Jahat.
0: Gih.
2: Seberatan banyak berlimpah.
0: Amin. Doa yang sama juga San Pian lah.
2: Iya, buat Pian mudah sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Ini ada Bang Ali, Bang Ali.
0: Pon, Bang Ali belum pinanya?
2: Iya, ada empat ya.
0: Oh iya, ke mana ya orangnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali di Alu-Alu lah.
2: Iya, di Alu-Alu.
0: Inggi.
2: Ayo. Kampatinan Banyona.
0: Oh iya kah? Berarti ke dada Nunila Sumur Karing kah?
2: Iya, Karing semurnya lah, Karing.
0: Iya. Kantong Karing juga kah?
2: Enggak.
0: Lagunya gabung aja kah Bang Ali?
2: Lagu anu Benang Biru dong. Oh, lo sering denger Benang Biru.
0: Benang Biru siapa namanya nyanyi?
2: Halo, Megizet ke mana?
0: Oh iya, kah kena dicarilah. Benang Biru Megizet, iya betul.
2: Iya. Salamnya pada sana. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita coba menyapa kembali yang lainnya di WhatsApp ini ya. Halo, ayo goyang.
3: Yang yuk dari
0: Ama, apa kabar Ama?
3: Baik saja. Lagunya Kopeng tadi Mbak ada.
0: Pun? Nggih, sudah disiapkan. Tinggal memutar aja lagi.
3: Pun bilangnya kau Ama nembak, lo tembak buat
0: WhatsApp. Jangan menembak-nembak.
3: Ya. Tengah lagi banyak badar kali pada masuk.
0: Iya itu.
3: Tangke sebalah di luar ada Fatli tadi.
0: Oh iyalah, bisanya menyebalah.
3: Karena kau proses dua pulang pada si Linda situ, pada Linda tak anak. Ya dah, salamnya buat siapa tadi Mbak Bang Wawan ada elong kenalan Bang Wawan, tapi ini masih anu Mbak 28.
0: Oh iyalah.
3: Berondong di Tetara tapi 28 ini udah keponakan masih PDU. Gua 3 tuh kan anakan ya, bagi gua kayak ponakan urna itu.
0: Iyalah. Ya
3: ayo. Bang Wawan juangan rencana urang kal urang Jawa Bang sepinya. Ya, salamnya juga buat Ani, buat Lukman, Mang Mang Idoy, buat Mama Mama Inur, Mama Alpi, Abang Hakim, Abang Siti, Abang Ari. Lihat, karena kata om nyapa aja sombong. Abang
0: sombong, jalan.
3: Ya buat semuanya, bikin salam sehat. Dan buat Mbak Rinda, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah di Palem. Oke, lagunya sudah disiapkan malah. Kita tunggu yang lain lagi. Oke, satu penelpon lagi. Setelah itu nanti akan kita putar lagunya ya. Halo, ayo goyang.
4: Assalamualaikum, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam, ayo. Apa kabar nih Yanti kah?
4: Rindanya berlemes
0: juga. Itu.
4: Semalam Mbak Ano naik mandi, aku kejar Ano Jayane aja, Ano Jayane apa ya, petan lulu aja. Hari ini habis mandi, tapi sudah kada babak, wadahnya kalah. Salam tadi aja lagunya apa tadi Mbak Rinda?
0: Ya, lagunya Tak Bosan Gaul.
4: Tadi ada salam tadi apa ya?
0: Salam, sebentar lah.
4: Iya, ada tadi.
0: Apalah? Oh, Rindu Semalam.
4: Oh, Rindu Semalam kah? Maya itu aja, Gin.
0: Iya, Kak. Nah,
4: semalam rindunya kada isok,
0: Kak. Jangan ditunda harusnya lah.
4: Salamnya buat Amah tadi. Nah, Mbak, apa tadi? Bang Jo kan juga.
0: Iya. So,
4: Bang Ana juga, Bang Ali. Nah, siapa juga buat semuanya, Mbak Rinda. Ya, salam sehat aja.
0: Iya.
4: Di Sungai Andai, nanti Banjir Baru, ada. Ada non lagi, ada bisa sambatan lagi.
0: Iya.
4: Nanti Sungai Lauk. Sama di Sungai Ulak juga kan. Semalam tuh kan diinget menyapa anu jar mirip jar anu apa Haji Salah lawan Ulun, jadi jasiden dia berdoa bading ya.
0: Lain mama lain abah ya, tapi lah
4: sama-sama selalu sehat.
0: Amin.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan putar aja lagu yang sudah di request tadi sama kawan-kawan lah. Kita coba lagunya, lagu siapa dulu nih mau diputar ya. Oke, lagu yang mau diputar Topeng dulu dah, yang udah duluan tadi si Amah ya, mulai dari TikTok tadi ya. Baik, kita dengarkan lagunya dari Roma Irama, Topeng.
5: Saya akan membuat surprise buat anda sekalian. Adalah satu lagu baru, tapi bukan karya saya. Ini karya Sekjen Pamdi. Tepuk tangan dulu buat Pak Waskito. Judulnya Topeng.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan sanak pengguna jalan nang melintasi jalur alternatif Banjar Baru Batu Licin diminta bersiap. Ruas di kawasan Gunung Papua Kabupaten Banjar akan mengalami pengalihan arus, yakni selama pekerjaan relokasi jalan berlangsung. Pekerjaan dijadwalkan mulai 7 Oktober sampai 16 November 2026. Selama pekerjaan, arus kendaraan dari jalan existing akan dialihkan ke jalan sementara yang ada di sebelah ruas jalan lama. Namun ada ketentuan khusus bagi kendaraan angkutan barang. Kendaraan jenis ini dilarang melintasi jalur alternatif Banjar Baru Batu Licin selama proyek berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernadi memadahkan adanya pengaturan ini. Dan larangan tersebut tidak berlaku bagi angkutan barang yang digunakan gasan keperluan proyek perbaikan jalan. Pengaturan lalu lintas ini tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah nomor 500.11/01961.04/Dishub/2026 tertanggal 1 Oktober 2026. Relokasi Jalan Gunung Papua, kainanya ini dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan. Pengalihan arus dilakukan gasan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban lawan jua kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Pelaksana proyek jua diwajibkan menyiapkan berbagai fasilitas keselamatan mulai dari rambu lalu lintas, penerangan, papan pemberitahuan sampai petugas pengatur lalu lintas khususnya di titik pertemuan dengan jalan existing. Demikian kabar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: yuk. Silakan ingin bergabung kembali boleh melalui telepon di 0511325202 atau WhatsApp di 0895340509539 ya. Di TikTok Pro4 juga boleh. Iya, tadi Bang Jojo di Pengaruh lagunya apa ya? Apa sudah diputar tadi? Aduh, kelupaan. Baiklah, kalau begitu kita coba menyapa dulu yang ada di WhatsApp kita. Halo, ayo goyang.
1: Goyangnya.
0: Yo, Bang Kalbi apa kabar?
1: Sebenarnya sihat aja, nama latihan.
0: Cuaca kayak apa nih di sana?
1: Cuaca pada hulu ini mana mendung, mana apa panas ya.
0: Oh, jadi cuacanya bahanu-bahanu lah.
1: Gila.
0: Baik. Lagunya yang mana nih?
1: Belum tahu lagi nah.
0: Lagunya Insan Biasa dan Sekali Insan Biasa aja. Geser siapa lagunya?
1: Kalau pas beritanya selalu mendengar radio Pro 4
0: Iya.
1: Berinda bukan siap-siap aja keluar ya.
0: Gih, doyang sama juga San Pian lah.
1: Namanya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Kalbi. Iya, selanjutnya. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk Mbak Linda.
0: Yuk, siapa ini di mana?
2: Lagunya Tak Bosan Mbak Linda.
0: Tak Bosan ini siapa? Bang Jojo tadi kah?
2: Inggi.
0: Oh, Inggi, maaf nah belum keinget kertas catat tadi. Apa sudah diputar Kak Yula? Ya. Oh, belum, Inggi Ayuja. Mbak Inilah. Oh, Maya Ilah. Inggi sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah yang lain? Ya, halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
2: Yang
0: yuk. Yuk, Mai. Siapa nih?
2: Orang mana?
0: Orang mana? Aduh, putus-putus suaranya.
2: Angin kencang lah.
0: Iya, siapa Pian?
2: Hadi.
0: Siapa?
2: Hadi.
0: Oh, Hadi. Mas Hadi di anu Kak Hadi, alu-alu kan nih?
2: Iya.
0: Inggi.
2: Kencang anginnya mana?
0: Oh, iyalah. Request lagu Kak Pian kada?
2: Lagunya apa lagi?
0: Lagunya ini yang anak diputarkannya Tak Bosan dari Gaul, Insan Biasa dari Weni Wen. Bon?
2: Dawai Asmara.
0: Dawai Asmara. Ridho Roma kah?
2: Ya.
0: Inggi, gasan siapa lagunya?
2: Gasan Baratan aja nah.
0: Oh, Inggi.
2: Yang masuk ya, Bu.
0: Inggi, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Ya ada di alu-alu. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Masih ada lagi, kalau tidak kita akan menyapa teman-teman yang lain ya, yang ada di TikToknya Pro4. Oke, baik, terima kasih buat Teras Kopi. Semoga juga usahanya lancar ya. Oke, Sarjono, Kepa Hiang tadi, thank you. Terus ada Derita Tiada Akhir. Waduh, namanya. Ada Feni yang sudah bergabung juga, terima kasih di TikTok Pro4. Jangan lupa untuk mengikuti acara ini setiap hari ya, dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Mas Buloh juga, thank you Mas Buloh. Ini lagunya masih banyak sekali yang belum diputar ya. Yang lain-lain mungkin bisa gabung-gabung aja lagunya, karena udah banyak yang masih belum diputar ya. Kita putar lagunya dari Gaul Tak Bosan yang tadi di request sama Bang Jojo yang ada di Pengaruh.

hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran.

Ya, selalu banyak ujian dan cobaan dalam hidup ini ya, karena memang hidup itu adalah ujian. Hidup itu belajar, belajar banyak hal ya. Kalau nggak gitu hidup kita nggak akan penuh warna. Jadi ada bahagia, ada derita, ada suka, ada duka ya. Ada apa lagi? Ya, ketika itu tiba dalam atau datang dalam kehidupan kita, ya kita harus sabar ya, sabar menjalani semuanya. Yakinlah itu semua nanti akan berakhir ya, akan berganti dengan bahagia. Karena enggak ada tuh bahagia terus, ada atau menderita terus ya. Semuanya pasti datang silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang kemudian nanti akan membuat kita tuh menjadi orang yang lebih dewasa, menjadi lebih bijak ya, menjadi lebih arif gitu ya. Mana arif mana? Itu lagunya yang barusan kita dengarkan tadi ya. Oke, baiklah, sudah 39 menit waktu Indonesia. 39 menit dari pukul 16 saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu lagi yang lain. Mungkin ada yang pengen gabung melalui telepon di 0511325202 atau WhatsApp 0895340509539. Yang pengen gabung-gabung melalui TikTok Pro 4 juga boleh ya. Acara kita ini setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada Faris yang sudah bergabung, Fadil, Mr. Wiwi, Miss Wiwit ya. Ada di mana nih Miss Wiwit? Halo. Pokoknya semua deh yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada yang akan bergabung lagi lewat WhatsApp, masih ditunggu, atau yang lewat telepon ya. Tapi kalau untuk request lagu kayaknya udahan ya, karena masih ada beberapa lagu lagi yang belum diputer. Kecuali nanti kalau masih sempet bisa request aja, gak apa-apa ya. Oke, Speeder Sony Shop 28 ya kalau gak salah nih ya. Ada siapa lagi? Halo di sana, di TikToknya Pro 4. Ya tadi, ada gak sih yang tadi request gak keputer? Kayaknya kalau di TikTok tadi udah keputer semua. Belum, masih ada satu kayaknya ya. Sandi di Bukit mana nih, Sandi?

Teman-teman semua, nampaknya kita harus segera berpisah di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui TikTok, terus juga melalui telepon dan melalui WhatsAppnya Pro 4 ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Ayo Goyang dari pukul 15 sampai pukul 17 setiap hari di Pro 4 RRI Banjarmasin. Oh ya, Payu, kan memang aku pecinta dangdut dan mantan vokal orkes. Oh, pantesan. Oke, pokoknya thank you semuanya sore hari ini, teman-teman di TikTok Pro 4 ya. Saya Rinda Rianti harus pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dilaksanakan penataan pedagang kaki lima PKL di kawasan Siring Menara Pandang, Jalan Peritendean Banjarmasin mulai diperketat. Sejumlah spanduk bertuliskan dilarang berjualan di atas pedestrian atau siring dipasang di pagar pembatas yang hanya dibentangkan di kawasan itu. Dalam penataan terbaru ini, pedagang hanya diperbolehkan membuka lapak di satu sisi pedestrian, yakni bagian depan, sementara sisi lainnya diperuntukkan sebagai jalur berjalan kaki dan akses warga menuju ke pasar terapung. Tim penagihan retribusi UPTD kawasan wisata Menara Pandang di Butporapar Kota Banjarmasin Muhammad Sidik menyampaikan pembatasan tersebut dilaksanakan gasan menata keberadaan pedagang agar kada mengganggu aktivitas pengunjung. Hal ini gasan mengantisipasi penumpukan pedagang sebelum penataan. Para pedagang kerap membuka lapak di kedua sisi saling berhadapan sehingga mengganggu pejalan kaki. Menurutnya penataan ini berkaitan dengan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Dan sebelumnya dipenuhi lapak pedagang dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak warga. Selain itu kondisi yang terlalu padat juga dikhawatirkan membuka peluang terjadinya tindak kriminalitas termasuk pencopetan. Sidik juga menyoroti persoalan kebersihan karena sejumlah pedagang makanan khususnya penjual gorengan disebut berpotensi meninggalkan kotoran di lantai kawasan Siring. Untuk mempertegas aturan itu, petugas memasang pagar pembatas di sepanjang Siring Menara Pandang. Pagar tersebut sekaligus menjadi pembatas agar pedagang tidak kembali membuka lapak di sisi tepi sungai. Sidik juga menegaskan kebijakan ini kada untuk melarang pedagang, tetapi mencari nafkah di kawasan wisata. Pedagang yang terdampak penataan ini masih diberikan ruang gasan berjualan pada jalur yang sudah ditentukan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Ya, selamat sore dan sanak perempat yang saat ini sedang menikmati suasana hari liburnya bersama orang-orang terkasih. Mudah-mudahan saja sudah merasakan kebahagiaan ya, karena mungkin sepanjang hari ini dari pagi sampai sekarang masih bisa bersama orang-orang yang Anda cintai. Kalau biasa di hari biasa gak ada waktu atau kurang waktunya buat keluarga, nah hari inilah Anda bisa melewatkan dalam kebersamaan. Ya, barangkali juga tadi justru gak ngapa-ngapain ya. Tidak ada hal-hal yang berkesan, karena mungkin yang satu kesana, yang satu kesini. Jadi terpisah ya, karena yang satunya mungkin harus menghadiri kondangan, satunya tempat keluarga, anak ke tempat temannya. Nah, mungkin masih ada waktu sore ini atau nanti malam ya untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Ya, mudah-mudahan saja kebahagiaan itu yang selalu kita inginkan dalam keluarga ya. Ya, ada sarang perempat hari ini atau sore ini di Palidangan Banua. Kita akan bicara tentang destinasi wisata pantai di Indonesia yang terindah ya. Dan sanak, Indonesia ini tidak akan pernah mengecewakan untuk keindahan alamnya. Karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya, dilintasi pula oleh garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pulaunya sendiri ini jumlahnya sekitar 17.504 yang ada di negara kita Indonesia ini ya. Pasti banyak sekali keindahan pantai yang luar biasa untuk kita jelajahi bersama, walaupun lewat udara ya. Tapi mungkin sudah ada di antara Anda yang berkunjung ke beberapa pulau terindah di Indonesia, atau bahkan belum ya, baru berencana. Gak apa-apa, paling tidak dengan informasi ini akan menggugah niat Anda untuk datang berkunjung ya. Nah, tidak heran kalau Indonesia ini menjadi salah satu incaran turis mancanegara untuk berlibur, juga menikmati banyak hal yang ditawarkan oleh Indonesia. Salah satunya yang paling dicari itu adalah menikmati keindahan pantai. Hamparan pasir dan ombak ya, dari air laut biru dengan biota lautnya yang bervariasi, ini juga pastinya menjadi satu pesona pantai Indonesia yang sangat melekat di hati wisatawan. Dan mungkin jadinya mereka gak bisa move on gitu, ingin kembali dan kembali lagi. Bahkan Indonesia ini terus berkembang untuk membuka wisata pantai yang terus dieksplor ya. Walaupun kadang-kadang jalan menuju ke destinasi pantai yang ada di negara kita Indonesia ini masih terhitung sulit untuk ditempuh ya. Tapi kalau sudah sampai ke lokasi, kita tuh tidak akan menyesal ya untuk melihat betapa indahnya, melihat matahari terbenam di pinggir pantai Indonesia. Dari sekian banyak pantai yang ada, nah, pantai apa saja yang terindah di Indonesia yang wajib buat kita kunjungi? Dan sarang perempat, ada Pantai Ora. Pantai Ora ini ada di Maluku ya. Nah, dan sarang, Indonesia Timur ini merupakan bagian Indonesia yang punya banyak pilihan untuk berwisata pantai. Banyak destinasi yang bisa dieksplor di wilayah ini. Salah satunya adalah Pantai Ora. Pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Ini punya keindahan pantai yang sangat menakjubkan, didukung lagi dengan pasir putih yang bersih dan lautnya yang berwarna biru kehijauan yang jernih. Bahkan kita bisa melihat indahnya terumbu karang dari jarak yang tidak jauh dari permukaan. Wow, indah sekali ya, benar ya. Nah, jadi dengan keindahan bawah laut yang dihadirkan oleh Pantai Ora ini, tidak heran kalau tempat ini kemudian menjadi lokasi yang tepat untuk Anda menyelam, diving, karena hanya menyelam sedalam 2-3 meter kita sudah bisa menikmati terumbu karang dan ikan berwarna-warni. Sering banyak wisatawan yang datang ke sana ya. Pantai ini karena memang memiliki sensasi yang sama layaknya ketika kita berada di Maladewa, karena pantai ini juga
Menyediakan tempat-tempat yang indah yang dibangun persis di atas permukaan laut. Wow, indah sekali ya benar-benar ya kalau lihat foto dan gambarnya di sini. Memang sangat indah dan menakjubkan. Nah, selanjutnya ada Pink Beach, Nusa Tenggara Timur yang Serang Pro 4 ya. Siapa yang merasa atau merasakan pengalaman melihat keindahan perpaduan dari laut biru dan pasirnya berwarna pink? Nah, kita bisa mendapatkan pengalaman ini kalau kita berkunjung ke Pink Beach ya. Wah, pas namanya ya, dengan keadaan lautnya di sana. Pasirnya tuh warnanya pink, terus lautnya itu berwarna biru ya. Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Salah satu destinasi pantai di Indonesia yang paling memukau ini terletak di Taman Nasional Komodo dan merupakan satu dari 7 pantai berwarna pink yang ada di dunia ya. Ini salah satunya ternyata ya, salah satunya dari 7 pantai berwarna pink yang ada di dunia. Nah, warna pink yang dihasilkan di pantai ini bisa terjadi karena dua hal ya dan Serang Pro 4 yang masih menjadi perdebatan. Salah satu teorinya yaitu disebabkan oleh hewan bernama Foraminifera yang menghasilkan warna pink pada terumbu karang. Teori yang satu lagi menjelaskan bahwa warna pink itu disebabkan oleh terumbu karang berwarna pink yang hancur karena ombak dan serpihan tersebut terbawa ke daratan dan bercampur dengan pasir putih yang akhirnya menjadikan warna pasir putih ini atau warna pasir di pantai ini berwarna pink. Wah, luar biasa menarik ya. Oke, dan Serang Pro 4 ada berikutnya adalah Tomini Bay, Sulawesi Utara. Nah, ini merupakan teluk terbesar yang ada di Indonesia yang punya luas 6 juta hektar dan juga memiliki 90 pulau dengan keindahannya. Tomini Bay yang terletak di Sulawesi Utara ini bisa menjadi salah satu pilihan buat kita yang ingin menikmati pilihan pantai dengan hamparan pasir putih dan laut biru yang jernih. Kita bisa melihat keindahan terumbu karang secara langsung dari daratan bagaikan kaca saking jernihnya ya. Bahkan jika kita melihat foto-foto kapal di Tomini Bay ini, kapal tersebut bagaikan melayang saking jernihnya air lautnya. Tempat ini juga merupakan destinasi pantai di Indonesia yang tepat untuk kita datangin ya, terutama yang suka diving. Karena Tomini Bay ini terkenal memiliki keindahan bawah laut yang sangat menakjubkan. Kita bisa melihat ikan-ikan kecil yang indah walaupun belum menyelam ya karena jernihnya air laut ini. Jadi ada setidaknya 200 diving spot yang bisa menjadi pilihan. Dan kita juga bisa menemukan 3 jenis biota laut yang hanya ada di tiga ya di Gorontalo. Di antaranya adalah karang Salvador Dali dan kipas laut biru.

menilai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Sarang Perempuan, kita masih di destinasi wisata sore hari ini tentang destinasi wisata pantai terindah di Indonesia ya. Tadi ada Pantai Ora di Maluku, kemudian Pink Beach di Nusa Tenggara Timur, ada Tomini Bay di Sulawesi Utara, dan selanjutnya dan Sarang Perempuan ada Pantai Pasir Timbul di Raja Ampat. Nah, Mutiara Papua Raja Ampat ini tidak pernah mengecewakan untuk memberikan suguhan keindahan alam, terutama dari pantai indah dan air laut serta biota alamnya. Nah, dari 4 pulau besar dan 1847 pulau-pulau kecil yang tersebar di Raja Ampat, yang merupakan provinsi dari Papua Barat, ini punya pantai unik yang hanya bisa kita nikmati pada saat air laut sedang surut, yaitu Pantai Pasir Timbul. Dan sanak Pasir Timbul ini hanya bisa dinikmati di jam-jam tertentu juga, di saat air laut sudah surut, seperti di pagi hari jam 6 waktu Indonesia Tengah, kemudian pada siang hari sekitar pukul 11 dan sore hari sekitar pukul 15. Pasir Timbul ini bisa dikunjungi di dekat pulau Kepulauan Sembilan ya, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Karena keunikannya yang dapat hilang dan timbul ini, objek tersebut disebut dengan Pasir Timbul. Dari lokasi ini kita bisa benar-benar menikmati pemandangan air biru yang jernih berikut dengan gradasinya, dan juga pemandangan bukit-bukit Raja Ampat ya. Untuk yang punya hobi menyelam, itu bisa menyelam sambil melihat ikan-ikan hias yang berenang bebas ya, sangat menarik sekali. Kemudian yang sanak perempat ada Pantai Nihiwatu di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menduduki jajaran pantai terbaik juga di Indonesia ya. Pantai Nihiwatu yang ada di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu pantai yang wajib juga buat kita datangi. Destinasi pantai ini di Indonesia seperti layaknya surga bagi para peselancar lokal ataupun juga mancanegara yang tertantang untuk mencoba berselancar di ombak legendaris Nihiwatu. Selain untuk berselancar, pantai ini juga memiliki hamparan pasir putih yang indah dan pemandangan yang menakjubkan. Kita bisa menikmati pemandangan gradasi air laut biru yang indah dari pinggir pantai yang masih tergolong sepi. Nah, selanjutnya ada Pulau Derawan di Kalimantan Timur ya, dan sanak ya. Nah, Pulau Derawan ini tidak bisa dilupakan jika membicarakan mengenai keindahan pantai di Indonesia. Menginjakan kaki di pantai yang ada di pulau ini, kita bisa langsung disambut dengan hamparan pasir putih dan juga pemandangan air laut yang biru jernih mempesona. Jadi Pulau Derawan ini juga pernah dicalonkan ke UNESCO di tahun 2005 sebagai salah satu situs warisan dunia, dan sebuah pulau yang masih sangat terjaga keasriannya. Nah, jadi selain Pantai Derawan yang indah, pulau ini juga bisa menjadi tujuan untuk Anda yang suka diving ya, karena keindahan biota alamnya seperti ikan warna-warni, juga ikan-ikan langka yang terdapat di sekeliling pulau ini. Bahkan tanpa menyelam pun sebenarnya air laut yang jernih layaknya kaca ini, terumbu karang bisa langsung dilihat dari daratan. Pengunjung pun juga bisa mendapatkan pengalaman untuk melihat penyu-penyu lucu di penangkaran penyu yang terdapat di pulau ini.

0: Ayo, ayo, Lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngoluna?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, karena papa jua, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Gulik, gulik, ulun, gulik, nah.
1: Tadi hujannya ada apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDump. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

tentang destinasi wisata pantai terindah di Indonesia. Nah, dan sekarang ada Pantai Iboy, Pulau Weh, Sabang ya. Nah, Pantai Iboy, Pulau Weh, Sabang. Pantai Iboy ini merupakan pusat wisata di kota paling barat di Indonesia, di Pulau Weh, yang menjadi bagian paling utara Aceh. Jadi Pulau Weh ini booming di beberapa tahun terakhir saat foto-foto keindahan pulau ini yang sangat menakjubkan, terutama untuk keindahan pantai dan air lautnya yang sangat jernih, layaknya kristal, tersebar di dunia maya. Pantai Weh ini juga menjadi salah satu tujuan utama yang bisa kita eksplor dari pulau ini ya. Menginjakan kaki di Pantai Iboy ini menjadi ikon kota Sabang, dan kita akan disambut oleh pemandangan indah seperti birunya lautan dan pasir putih, ombak yang tenang. Jadi pantai ini juga menjadi pilihan yang tepat ya, untuk ada yang suka menyelam. Aktivitas lain yang bisa kita dapatkan di sini, dan masih banyak hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita lihat dan nikmati di Pulau Iboy ini. Nah, yang terakhir adalah Pantai Koka Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, dan sana Pantai Koka ini terletak di Desa Wolowiro, Kecamatan Paga, Kabupaten Sika Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Salah satu destinasi pantai di Indonesia yang terindah ini merupakan surga tersembunyi di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keindahan laut yang biru, pasir putih yang halus, dan terumbu karang yang terlihat sangat indah. Pantai ini dikelilingi tebing batu di sebelah kanan dan bukit yang bisa menjadi pilihan untuk mengambil gambar keindahan pantai ini dari ketinggian ya. Pantai Koka sendiri itu punya dua pantai yang dipisahkan oleh tebing, yang jika kita melihat dari atas, pantai ini berbentuk seperti angka 3. Untuk yang suka surfing, pantai ini juga bisa digunakan untuk surfing karena memiliki ombak yang cukup tinggi, sekitar 1,5 meter. Ya, dan Sarang Perompat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak heran ya kalau ada banyak sekali destinasi pantai yang terdapat di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini ya tentang pantai-pantai terindah di Indonesia, yaitu yang pertama tadi sudah kita bahas Pantai Ora di Maluku, kemudian Pink Beach di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada Tomini Bay Sulawesi Utara, terus juga Pantai Pasir Timbul di Raja Ampat, Pantai Nihiwatu di Nusa Tenggara Timur, Pulau Derawan di Kalimantan Timur, Pantai Iboy, Pulau Weh, Sabang, kemudian Pantai Koka, Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Semoga ini bisa menjadi satu referensi kalau suatu saat nanti kita akan bisa berkunjung ke pantai-pantai indah yang ada di Indonesia.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Yang sanak pemerintah kota Banjar masih melalui Dinas Pendidikan menetapkan pengaturan pola dan jam kerja guru serta tenaga kependidikan GTK mengumpati kondisi kualitas udara dan pola layanan pembelajaran di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Kebijakan yang ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas perangkat daerah terkait penanganan karhutlah di Aula BKP SDM Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyampaikan bahwa pengaturan kehadiran GTK ini menjadi kewenangan Dinas Pendidikan lawan jua akan disesuaikan dengan pola pembelajaran yang sudah ditetapkan berdasarkan kondisi kualitas udara. Rian menjelaskan kebijakan kehadiran GTK akan mengacu pada surat edaran penyelenggaraan layanan pembelajaran yang menggunakan data indeks standar pencemar udara ISPU serta hasil koordinasi lawan satuan tugas karhutlah. Jika kondisi mengharuskan pembelajaran dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh PJJ, maka guru lawan tenaga pendidikan juga melaksanakan tugas dari rumah atau work from home. Menurut Rian, penyesuaian pola kerja ini kadang mengurangi kewajiban pemenuhan beban kerja guru. Pelaksanaannya tetap mengacu pada Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru serta disesuaikan juga lawan kebutuhan layanan di masing-masing satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja selama pelaksanaan tugas dari rumah. Gasan menyerahkan pelaporan, Dinas Pendidikan akan menyiapkan lawan juga mendistribusikan format laporan WFH kepada seluruh satuan pendidikan. Rian juga menegaskan perubahan pola kerja GTK kada boleh mengganggu keberlangsungan layanan pendidikan. Setiap satuan pendidikan tetap diminta memastikan pembelajaran berjalan optimal, lawan juga komunikasi antar guru dengan peserta didik tetap terjaga. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, dan sanak perempat, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kami informasikan hari ini tibanya sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini, pembacaan surah An-Nisa ayat 135 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Syahruji.

0: Dan sana tiba waktu sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sahabat kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Semoga setelah sholat membuat hati kita itu menjadi lebih tenang dan lebih nyaman ya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita di hari ini. Ya, sudah pukul 18 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih menantikan ceramah agama Islam yang nanti akan langsung kita ikuti dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

juga ikut memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini yang juga tergambar dalam sebuah lagu Semesta Bertasbih ya, dari Zil Tufil Laili. Ya saudara, kita di menit ke-55 dari pukul 18. Ya dan sana ke pada kesempatan malam hari ini kita masih menantikan siaran langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin yang insyaallah nanti akan diisi dengan ceramah agama. Ya kita masih nantikan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Rencana Perempat, Pemko Banjarmasin kembali mengalokasikan untuk pembangunan toilet dan septic tank individu bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Nang ini tetap dilanjutkan meski pada pelaksanaan proyek Nang serupa di tahun sebelumnya sempat muncul keluhan dari sejumlah penerima manfaat karena kadakala digunakan secara optimal. Pada APBD Kota Banjarmasin 2026, program pembangunan toilet dan septic tank individu Nang mendapat alokasi anggaran sekitar 1,2 miliar, sebanyak 80 unit toilet akan dibangun dan bagi warga Nang kada mampu tersebar di sejumlah kelurahan dengan rata-rata setiap unit mencapai sekitar 15,2 juta. Adapun penerima manfaat tersebar di Kelurahan Basirih, tepatnya di Basirih Selatan sebanyak 12 orang, Sungai Jingah 11 orang, Kelayan Selatan 11 orang, Kelayan Tengah 17 orang, Teluk Tiram 8 orang, Tanjung Pagar 3 orang, Pekapuran Raya 3 orang, Belitung Utara 4 orang, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin, Yusnai Rawan, memadahkan seluruh pembiayaan pembangunan toilet lawn septic tank berasal dari APBD Kota Banjarmasin dan masih dalam proses lelang melalui POKJA LPSE. Demikian dan sana kabar Perempat hari ini. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

0: Sejarah Kota Banjarmasin tidak akan bisa dipisahkan dari Sultan Suriansah. Salah satu bukti peninggalannya adalah Masjid Sultan Suriansah. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota. Kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar yang pertama kali. Selain dengan angkutan darat, kita juga bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan transportasi sungai, karena masjid ini juga terletak di pinggir Sungai Kuin. Masjid dengan arsitektur kuno ini masih kokoh berdiri hingga sekarang. Di dalamnya, kita bisa melihat ornamen-ornamen khas Banjar. Walaupun tidak terlalu besar, Masjid Sultan Suriansah adalah saksi bisu perkembangan Kota Banjarmasin dari masa ke masa. Masjid Kuin merupakan salah satu dari tiga masjid tertua yang ada di Kota Banjarmasin pada masa Mukti Jamaluddin atau Mukti Banjarmasin. Masjid yang lainnya adalah Masjid Besar atau Masjid Jami dan Masjid Basiri. Untuk lebih dekat mengetahui sejarah Masjid Jami Sultan Suriansah ini, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais. Beliau adalah Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah, sekaligus keturunan keenam dari Khatib Dayan.
1: Ulun Haji Muhammad Nur Yasin Rais, ini ulun dipercayai sebagai Ketua Harian Masjid Sultan Suriansah. Masjid Jami Sultan Suriansah ini semenjak 2 tahun beliau dinobatkan sebagai Raja Banjar setelah beliau memeluk agama Islam, di mana pada saat itu beliau ingin menaklukkan kerajaan yang berada di Daha. Berhubung saat itu belum ada kekuatan, yang hanya minta bantuan ke Demak, dalam hal ini Sultan Trenggono atau Patahila. Oleh Sultan Patahila dikirim bantuan satu orang yang bernama Khatib Dayan itu. Khatib Dayan. Kemudian di mana Khatib Dayan sendiri membawa misi Aslim Pataslam. Islamlah kamu, saya selamat. Nah, akhirnya seluruh isi kerajaan termasuk Kanjeng Sultan Suriansah sendiri saat itu memeluk agama Islam dan diikuti oleh bawahannya. Kemudian untuk mengukuhkan Islam di daerah Kuin khususnya Kuin, saat itu ya. Yang kalau tidak salah hilap itu berdirinya 1536 apa 26 itu saya lupa gitu.
2: Nah, kemudian Pak Haji, bentuk bangunan masjid beserta ornamen penghias ruang masjid dan filosofisnya ini kayaknya banyak mengarah ke Kerajaan Demak, Pak Haji.
1: Kenapa jadi mengarah ke sana? Memang saat itu pendirinya sendiri adalah Khatib Dayan yang memang berasal dari Demak.
2: Kemudian kalau saya boleh tahu bentuk atau arsitek bangunan ini apa saja yang ada dalam masjid?
1: Yang saat ini kita tetap masih mempertahankan baik itu apa namanya bentuk, kita tetap mempertahankan keasliannya. Iya. Nah, kemudian ada beberapa kali renovasi yang dilakukan, kalau tidak salah ada 3 yang tercatat di dalam sejarah, tapi ada yang 1 yang tidak tercatat di dalam sejarah. Pertama itu yang dilakukan renovasi oleh Tamjidillah yang pertama, keturunan dari Sultan Suriansah sendiri. Iya. Nah, seterusnya sampai pada tahun 1980 berapa itu yang diteruskan oleh Gubernur Kassel Bapak Hasan Aman.
2: Nah, keaslian dari masjid ini, Pak Haji, yang masih tetap terawat dengan baik, bisa kita lihat pada apa saja?
1: Di antaranya, 2 daun pintu, kemudian 4 tiang utama, ya 4 tiang utama, yeah. Kemudian 2 daun pintu dan 1 mimbar.
2: Itu yang masih?
1: Itu masih asli.
2: Masih asli, yeah. Sejak berdirinya masjid?
1: 4 tiang utama ini memang sejak berdirinya masjid.
2: Iya. Yeah.
0: Ketika pertama kali didirikan, Masjid ini merupakan tipe panggung dengan atap tumpang tiga. Pada atapnya diberi hiasan sungkul dan jamang. Pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah atau Sultan Sepuh, gelar penambahan Badarul Alam, masjid ini diperbaiki, diperluas, tapi konstruksinya tetap dipertahankan. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 baris inskripsi Arab Melayu yang berbunyi Ba'da Hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah 1159 pada tahun Wawu ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan dalam negeri Banjar dalam tanah tinggalan yang mulia. Untuk mengetahui lebih banyak salah satu masjid tertua di Indonesia ini, kami ajak Anda untuk menyimak kembali obrolan dengan Haji Muhammad Nur Yasin Rais.
1: Nah ini Pak, peninggalan beliau masih utuh. Peninggalan dari Sultan Suryansah. Ini pusakanya beliau. Nah ini kris pusaka Khatib Dayan Patahila 1525. Nah ini sama, ini dari Majapahit Pak. Kalau ini Sukomulyo, kalau ini Brata Yuda. Nah ini asli yang dicari orang Selendang Langitan. Cuma ini sudah nggak bisa dibuka Pak. Maaf sekali saya. Selendang Langitan. Ini yang dibawa oleh Khatib Dayan dari Demak. Piringnya karena jahilnya dulu kan piring banyak. Piring melawan pelawan yang kayak ini. Itu banyak benar. Karena jahilnya, dia jahilnya orang-orang kita. Pinjem itu untuk acara perkawinan terkadang kalau umpamanya pinjemnya 10, 1 dan enggak ada kali bilang. Akhirnya sama mendiang bapak itu ditenggelamkan. Sama termasuk permata-permatanya kayak jamrut, terus mahkotanya. Terus gunanya ada nampak di akhir kita pun pernah lihat. Nah, terus tongkatnya itu Naga Nogo Bromo Musti.
0: Barang-barang kuno peninggalan Raja Banjar tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Semuanya masih terlihat terawat dengan baik, walau usianya sudah sangat tua. Peninggalan kuno yang juga masih dapat disaksikan adalah undak-undak di bawah tempat duduk mimbar yang jumlahnya 9 buah dengan ukiran bermotif flora atau tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pada tiap undakan terdapat ukiran medali berbentuk bunga. Keberadaan Masjid Sultan Suryansah ini tidak hanya ramai dikunjungi para jemaah masjid untuk beribadah, tetapi juga ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun domestik yang ingin menyaksikan sendiri kemegahan arsitek bangunannya. Kendati pun sudah tua, keberadaan masjid ini semakin penting karena aktivitasnya tidak kalah dengan aktivitas masjid lain yang ada di Kalimantan Selatan. Bahkan dengan usianya yang ratusan tahun, keberadaan Masjid Sultan Suryansah bagi para wisatawan, khususnya wisata ziarah, merupakan salah satu objek wisata yang harus dikunjungi. Apalagi tidak jauh dari masjid, kita juga dapat melihat komplek makam Sultan Suryansah. Jaraknya hanya sekitar 500 meter, sehingga masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke masjid selalu menyempatkan ziarah ke makam Sultan Suryansah. Banyak yang datang untuk berziarah ke makam ini, apalagi pada hari-hari libur. Di komplek makam ini juga terdapat sebuah museum kecil, tempat menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Banjar. Tentu saja kedatangan para wisatawan ini juga berdampak positif bagi para warga setempat, karena bagaimanapun juga lingkungan dan masyarakat sekitar masjid akan kecipratan rupiah yang dikeluarkan para wisatawan untuk membeli makanan, minuman, dan biaya transportasi.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

4 kami sampaikan kabar pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pemkab Kota Baru Kalimantan Selatan resmi memberlakukan pembatasan jam malam bagi anak-anak usia pelajar untuk beraktivitas di luar rumah melalui surat edaran Bupati Kota Baru nomor 400.1.4/039/Setda/2026 tentang pembatasan waktu beraktivitas bagi pelajar dan atau anak-anak usia pelajar di tempat umum tertanggal 12 September 2026. Anak-anak hanya diperbolehkan beraktivitas di tempat umum hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah atau jam 9 malam. Pengecualian hanya berlaku dengan persyaratan seperti dianggap ada kepentingan yang sah, seperti adanya darurat, kegiatan keagamaan atau sosial, didampingi orang tua ataupun wali, atau mengikuti kegiatan yang diselenggarakan lembaga resmi. Dalam edaran tersebut juga ditegaskan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kecamatan, desa, RT, dan RW, hingga pelaku usaha. Disampaikan Setda Kota Baru, Eka Saprudin, latar belakang hadirnya edaran ini setelah banyak laporan dan aspirasi dari masyarakat yang mengkhawatirkan kebiasaan anak-anak yang sering berkumpul hingga larut malam. Kondisi ini cukup berdampak bagi anak-anak, seperti kehadirannya di sekolah yang menurun, banyak yang terlambat, mengantuk saat belajar, konsentrasi tidak maksimal. Eka pun menegaskan penanganan bersifat persuasif dan berupa himbauan, bukan penegakan hukum secara kaku. Kebijakan ini juga dinilai tidak membatasi pelaku UMKM untuk beraktivitas melayani warga, karena yang diatur adalah waktu dan kebiasaan berkumpul pelajar, agar tidak mengganggu jam istirahat serta kehadiran di sekolah esok harinya. Sementara itu, Kapolres Kota Baru melalui Wakapolres Kompol Andi Ahmad Bustanil, pihaknya mendukung

sekedar pembatasan. Elderan ini adalah investasi keselamatan dan masa depan anak-anak di Kota Baru. Ia juga memastikan penindakan lapangan tetap mengedepankan prinsip humanis. Tidak ada tindakan persuasif terhadap anak, pendekatan mereka melalui edukatif dan pembinaan, tindakan tegas hanya untuk pelanggar yang berulang kali atau sudah mengarah pada tindak pidana. Demikian Nasional Kabar Perempat kali ini, terima kasih dan salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi, ditemani rekan operator Ignatio Krisma, dan kita akan hadir dalam ragam budaya malam Suluh Banua dan Sanak Prompat, akan membahas tentang culture shock ya yang ada di Banua. Akan ada Ibrahim SH, Edi Setiawan, dan juga Iin Almansur akan menemani Dang Sanak untuk malam hari ini. Anda juga boleh bergabung nanti di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Pada malam hari ini pun juga kami bersiaran melalui live streaming YouTube kami di @pro4rri Banjarmasin. Anda nanti bisa mengirimkan pertanyaan Anda ataupun juga POP atau pendapat Anda tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Langsung saja Dang Sanak Pro 4, kita mau bersama-sama dengan tiga narasumber kita untuk membahas tentang tema kita pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Mungkin kalau sama Bang Ibrahim saya sudah sering, dan untuk sama Mbak Iin kita sudah kedua kalinya ya. Oke. Ini ada Edi Setiawan, boleh dikenalkan dulu latar belakangnya sebagai apa begitu? Silakan.
2: Kenalkan, nama saya Edi Setiawan, perwakilan dari KNPI. Untuk di KNPI sendiri, ulun anggota baru nih. Untuk divisinya, ulun anggota baru di sosial budaya, ulun.
0: Di sosial budaya ya. Jadi apa yang dilakukan nih di selama menjabat sebagai anggota berarti ya?
2: Baru aja ulun dilantik padahal nih, belum ada kumpul sih padahal ulun.
0: Oh gitu.
2: Di, soalnya kan penerimaan anggotanya tuh kan belum, baru selesai kira-kira 2 mingguan sudah.
0: Tapi kalau di bidang akademik kamu kuliah atau sekolah atau apa nih?
2: Ulun lulusan SMK.
0: Lulusan SMK apa nih?
2: SMK jurusan perkantoran.
0: Oh, jurusan perkantoran ya. Oke, dan berarti baru saja di KNPI.
2: Baru aja ulun.
0: Oke. Bang Ibrahim, kita membahas tentang culture shock ya. Ini kenapa nih akhirnya tema ini yang diangkat pada malam hari ini di Suluh Banua?
1: Iya, baik. memang dari Mbak Iin juga idenya kan, tema yang mungkin belum ada yang mengangkat gitu kan, tapi akhirnya kita ketemu tema masalah culture shock di Banua. Karena memang untuk culture shock atau istilahnya itu kan gegar budaya atau kata kerajutan dengan budaya yang baru ini. Memang banyak kisah di masyarakat kan, misalnya dari orang dari Jawa misalnya terkejut dengan budaya Banjar, terbaiknya juga dengan orang Banjarmasin terkejut dengan budaya hulu sungai. Nah itu yang kita coba angkat malam ini. Nah mungkin nanti lebih banyak kita diskusi lah hal ini. Mungkin aja teman-teman di lapangan bagaimana kan, apalagi teman-teman ini kan ada yang istilahnya mahasiswa lah. SMK mahasiswa kan?
2: SMK ulun, lulus SMK.
1: Lulus SMK. Kemudian Mbak Iin ini seorang pelaku teater juga, pelaku budaya juga. Nah, ini lebih banyak menyerap informasi masalah kultur shock ini.
0: Oke, okay. Kenapa Mbak Iin sampai akhirnya terbersit untuk membahas tentang culture shock ini sendiri? Kenapa, ada pengalaman kah atau bagaimana?
3: Iya, kejadian akhir-akhir ini ya. Kan saya berteater itu biasanya membawakan hal-hal yang yang kontemporer ya, antara yang tradisi dengan modern. Tapi setelah dikaji lagi, oh ternyata ada hal-hal yang di budaya kita sendiri yang membuat saya pengen tahu dan wah ternyata orang dulu melakukan ini karena ini, orang melakukan ini karena ini. Jadi ada, makanya mau mengangkat itu kita sendiri ya, sebenarnya sebagai pelaku seni kok kenapa jadi baru tahu gitu ya. Makanya akhirnya kita riset, dan yang sekarang saya kerjakan itu tentang busana, baju penari kuda gepang.
0: Baju penari kuda gepang. Oke, menarik. Jadi, nih, kenapa nih?
3: Karena yang saya lihat sering googling kan, bajunya seperti itu. Setelah saya diberi pesanan untuk membuat baju itu, oh ternyata banyak yang salah gitu. banyak yang salah, oh ternyata saya harus riset kembali untuk baju-baju itu. Dan kebetulan nih Faisalnya belum hadir di sini, nggak bisa hadir karena ada kegiatan. Nah, kami sering diskusi untuk itu. Jadi makanya, ah kayaknya bagus nih diangkat untuk tema
0: malam hari ini. Jadi ternyata Mbak Iin sendiri pun juga masih tidak tahu ternyata ada sesuatu hal yang di Bandua ini yang juga ternyata ada begitu ya.
3: Ada.
0: Selain itu apalagi yang mungkin sebagai orang Bandua sendiri pun juga merasa kaget dengan adat budaya di sini?
3: Iya, saya kan hidup awal lingkungan saya itu rata-rata orang pendatang ya, saya orang negara tinggal di negara itu dan wilayah kami itu orang-orang pendatang, ya kayak Arab, terus ada orang ya salah satunya ada Belanda juga, ada orang Cina, jadi saya ini campuran antara Cina dan Cina, ada Banjarnya, ada Palembangnya,
1: ada Arabnya,
3: ada Arabnya.
1: Al-Mansur.
3: Pada saat masuk ke lingkungan keluarga yang memang utuh orang asli Banjar itu rada-rada bingung gitu, rada-rada bingung. Memang tetap bisa beradaptasi, cuma karena lingkungan awal itu campuran ya, jadi untuk
1: beradaptasi
3: dengan orang yang asli itu agak susah. Sama kalau di keluarga saya ya, kalau nya mangiau paman itu Ami, kalau mangiau Acil yang bebinian, Mama Rina binian itu Buci ya. Nah, pada saat saya sudah ke kampung Abah, saya dipanggil Acil gitu ya. Jadi rasanya apa lah?
1: Karena terbiasa lah.
3: Karena terbiasa.
0: Karena terbiasa dengan panggilan nuansa Arab itu
3: iya,
0: tadi.
3: Iya, nuansa Arab itu tadi. Buci. Ami, Buci gitu kan. Ngiau Kai itu Jidi.
0: Iya,
3: nah, Jidiga. Jadi gitu pada ya. Saat jadi perasaan itu kayak orang jual apa?
1: Berjualan acil, berjualan lah.
0: Asingnya bahasa lah.
3: Jadi rasa asing ya tadi. Jadi itu adaptasinya lama. Adaptasinya sangat-sangat lama gitu.
0: Tapi ada penerimaan atau penolakan? Kalau saya sendiri termasuk orang yang mungkin sedikit ada penolakan, karena biasanya kalau nggak dipanggil uncle atau om gitu, atau biasanya karena saya orang Melayu tuh saya dipanggilnya sama ponakan-ponakan tuh ayah lung. Nah, dan kalau yang di keluarga Banjar, karena saya pun juga ada keturunan Kandangan ya, itu kadang saya menolak untuk dipanggil Amang. Karena mungkin terlalu bukan konotasinya jelek ya, tapi mungkin sudah terbiasa aja ya, untuk mendengar ya. Itu jadi kayak dipanggil mang gitu kayak. Saya biasanya akan mengklarifikasi untuk keponakan saya mungkin baru-baru kenal ya, kayak panggil ini aja gitu. Tapi kalau dari Mbak Iin sendiri, apakah ada penerimaan atau ada sanggahan untuk tetap dipanggil misalnya Buci aja atau apa begitu?
3: Awal-awal sih kayak gitu ya. Rasa kada nyaman gitu nah. kayak Acil tuh rasa kada nyaman gitu nah. Cuma berusaha memaklumi, terus lagi cari kenapa, apa sih jadi di
1: panggil itu lah.
3: Panggil Acil. Oh, ternyata Acil itu Mama Rina yang disayang kan gitu. Apalagi kalau nya Amang tuh kan Mama Rina lakian yang disayang kan, kayak itu maksudnya. Dan karena penerimaan itu kadang juga jadi ketidaknyamanan itu akhirnya sama
1: berangsur
3: anak
1: hilang.
3: Kita sudah terbiasa. Tapi pada saat kita ajarkan ke anak kayaknya anda bisa. Nggak bisa mengajarkan anak menyambut Acil.
0: Menyebut gitu. Itu.
3: Jadi biasanya saya ajarkan panggil mama aja. Mama dan
1: jadi ayah. Ibu Acil, jadi panggil mama juga ya, mama. Sama.
3: Tapi di belakang nama.
0: Ada namanya.
3: Ada namanya. Mama ini, mama Iyet, mama Imah. Kayak itu ada mamanya.
0: Akan menjadi lebih ada kedekatan gitu
3: iya.
0: Ya.
3: Sebab kita kan merasa nih kita nih pada saat di Kiau itu rasa kada nyaman.
0: Betul.
3: oke lah orang manggil kita Acil, kada jadi masalah. Tapi kalau orang kada nyaman kayak itu, nah makanya sama anak-anak itu saya ajarkan dia manggil mama, atau kalau di keluarga saya suruh dia menggunakan kata buci.
1: Buci lah, kada umi lah.
0: Umi itu karena kalau umi itu memang ibu kandungnya kita, iya, ya. Jadi, iya. Tapi kalau jadi kalau di Arab tuh memang tidak, bukan tidak boleh ya, tapi iya, memang iya, ada batas untuk memanggil itu.
3: Iya.
0: Kalau kamu panggilannya siapa nih, Edi atau Setiawan atau
1: Amang
0: Wawan? Lah. Wawan ya, oke. Okay. Kalau Wawan sendiri ada punya pengalaman apa, entah dari diri sendiri ataupun dari teman-temannya Wawan yang dari luar Kalimantan Selatan yang datang ke sini?
2: Untuk pengalaman ulun leh.
0: Oke.
2: Okay. Untuk pengalaman ini, soalnya kan ulun ini temunnya dari awal-awal tuh kan begana masih sudah di Banjar ulun ini lah.
0: Emang aslinya mana?
2: Ulun aslinya mama dari Banjar, keturunan ini Sungai Miai ulun. Nah, ulun kan semenjak lahir di Banjar ini kan kultur shocknya nih, kalau nya melihat-lihat kultur shock tuh kan istilah hanyar nih. Pas ulun dahulu lahir kan kayak zaman-zaman dulu tuh kayak kada tahu apa tuh kultur shock ya ulun nih. Ulun pelajar ya kultur shock tuh sekalinya anu jar yang mulah terkejut jar, kayak misalkan kalau nya ada ke salah satu tempat, apa yang membedakan di salah satu tempat itu
0: dengan tempat kita
2: ini. Nah, untuk kultur shock sendiri ulun karena kan sudah lahir di Banjar ya, mungkin karena sudah terbiasa tadi. Sudah terbiasa kan. Tapi untuk pengalaman ulun bandingan kayak ke daerah lain, pernah aja ulun kayak pas tahun semalam kan ada ulun pernah ke Berau tuh. Nah, ke Berau tuh kan ulun kayak tahulah kondisi sosial di sana kan kayak misalkan lah kalau nya di sini kan keagamaannya kuat lah. Nah, keagamaan
0: agamis gitu ya.
2: Keagamaan kayak pergelaran haul atau acara-acara kayak Habib siapa kayak itulah, undang-undangan. Nah, sementara kalau nya ulun semalam ke Berau tuh paling kada acara-acaranya tuh yang acara-acara kayak kawinan aja kalau nya tiap bulan tiap apa-apa tuh. Nah, tapi untuk untuk agama ya kurang lebih aja pang di Berau tuh semalam lawan di Banjar tuh ya kayak kuat aja agamanya. Tapi ya tadi ulun terkejutnya pas ulun ke lingkungan hanyar nih. Ternyata mantap juga aja ulun Banjar nih aja ulun nih. Jadi kayak keagamaannya tuh dari kalangan muda sampai tua tuh kayak kuat banget langkah itu nah.
0: Oh, merasa bangga bahwa ternyata daerah sendiri lebih baik dari daerah orang lain gitu ya.
2: Kayak antusiasnya kayak itu kan. Nah, kayak anak kalangan muda, kalangan tua kayak itu kayak hendak umpat andil kayak itu. Bahkan ulun pernah juga kalau sebelum-sebelumnya ulun kayak aktif di relawan. Relawan tuh kayak tugasnya tuh kan job desk-nya tuh kayak mengatur sub jemaah kayak itu di pergelaran acara-acara haul dan kayak atur transportasi. Ternyata ulun lihat dari relawan itu banyak juga kayak kalangan-kalangan ulun nih, kalangan-kalangan Gen Z yang handak
0: Oh, kamu Gen Z ya?
2: Nggih. Okay. Kelahiran 2005.
0: Oh iya. Oke.
2: Kelahiran 2005 loh. Mereka-mereka itu kayak umurat ulun nih kayak semangat-semangat benar kayak itu untuk turut kayak ada andil kayak itu mensukseskan acara. Nah, kayak itu ulun bangganya di Banjar.
0: Oke. Okay. Tapi kamu termasuk Gen Z yang FOMO atau enggak?
2: FOMO artian itu untuk bidang tadi ya. Untuk yang pas awal-awal itu ulun kayak mencoba-coba di relawan itu ulun penasaran kayak apa sih yang digawe aja ulun nih. Nah, ternyata kan pas ulun jalani sekalinya dari sosialnya kayak kebersamaannya kuat.
0: Berarti kamu memang termasuk orang yang suka bersosialisasi?
2: Alhamdulillah suka aja kayak kena ke lingkungan sini, lingkungan sana, komunitas sini.
0: Oh, berarti banyak punya komunitas ya?
2: Ulun kan sosialnya tuh lebih mencoba yang baru. Nah,
0: biasanya kan di lingkungan baru kan ada culture shocknya juga kan gitu loh. Biasanya apa yang kamu rasain kalau misalnya kamu berada di lingkungan baru yang kamu menjadi orang baru yang hadir di dalam komunitas itu gitu?
2: Sebisa mungkin ulun kalau nya berada di komunitas baru itu ulun harus tahu dulu misi-misi komunitasnya apa. Misalkan komunitasnya ini misalkan bergerak di bidang keagamaan misalkan. Sebisa mungkin ulun harus ada juga kayak dari kemampuan ulun yang kawa dipergunakan sagan di komunitas tu, tujuannya sagan apa, sagan untuk sekiranya tuh ada jua lah kayak kontribusi seorang di komunitas. Nah, dari kontribusi itu kan seorang kena kayak aktif kayak itu, kena kayak berkomunikasi kena dengan sesama anggota yang senior kayak itu. Nah, dari situ ulun harapannya beradaptasinya ya dari situ. Yang kayak tadi ulun sebisa mungkin bermanfaat di komunitasnya. Nah, dari kebermanfaatan itu ulun kawa menjalin komunikasi ke depannya lagi, misalkan entah kena kayak handak kolaborasi apa misalkan kena. Nah, kayak itu.
0: Oke, kalau dari Bang Ibrahim gimana nih Bang Ibrahim? Culture shock apa yang...
1: Kalau ulun mungkin lebih mengamati fenomena di masyarakat lah. Apalagi mungkin orang dari orang luar, karena pengalaman di kita itu misalnya pendatang dari Jawa misalnya. Mungkin mereka itu kan kita ini tiap hari apa setiap hari itu setiap benda itu kadang ada yang bunyi nih sirine ambulan karena sini kebakaran kan. Nah, ini karena ada teman gitu kebetulan kemarin itu teman penelitian dari Jakarta tuh, apa itu suara apa itu? Nah, inilah di Banjar bilang kan. Di Banjar ini kan tiap hari tiap menit tuh ada aja bunyi sirine macam-macam lah, ada sirine. Yang terutama itu memang sirine untuk yang bahaya kebakaran itu kan, bubun pemadam itu yang tiap hari, tiap menit tuh lalu 5 menit lah, ada aja gitu. Nah itu yang menandakan bubunnya keterkejutan juga. Dan berikutnya juga masalah bagaimana kebiasaan orang Banjar ini yang mungkin anggapan mereka orang luar itu kan Banjar itu ibaratnya kan ada kemajuan apa-apa, cuman berumah di atas banyu, kemudian transportasi airnya. Padahal di Banjar ini kan banyak juga, malah macet Banjar ini kan sekarang ini kan. Dan itu yang malah mereka, oh ternyata lebih maju juga Banjar ini gitu. Lebih maju dari pada Jakarta. Dan di sini lebih relatif aman daripada suara bising yang klakson. Coba kalau kita ke Jakarta, ke Medan ya, pasti kan netetet. Kalau di sini nih, hal itu tuh seperti kada menghargai orang banyak gitu kan. Di kita itu untuk yang klakson tuh cuman untuk kadang misalnya bertamu kawan lah, tamu orang kita kenal netet berbunyi gitu. Kalau di Jakarta kan kada. Kalau misalnya tadahulu sedikit ya orang bina ada minta menghalangi jalan, misalnya tetet jalan bunyi klakson juga kan. Kalau di kita kada, itu digunakan untuk yang mungkin untuk yang kawan dikenal aja untuk menandai bahwa panggilan hai aja gitu. Nah, mungkin itu sebagian dari yang budaya kita yang mungkin orang luar merasa shock di sini.
0: Jadi tapi yang paling signifikan yang membuat para warga pendatang merasakan culture shock di Banua kita apa? Tidak hanya di Banjarmasin.
1: Ya itu tadi yang kalau di Banjarmasinnya Banua apa?
0: Kan kalau Banjarmasin kan terlalu kecil lingkupnya ya.
1: Kalau
0: kita Kalsel, berbicara masalah Banua apa nih?
1: Kalau di Kalselnya lebih ke mungkin budaya budaya makan kita. Kalau kita
0: kenapa
1: itu kan
0: tuh budaya makan kita?
1: Setelah apa? Kalau kita ke Hulu Sungai nih, misalnya orang pendatang ke Hulu Sungai juga, di Hulu Sungai itu kan habis sembahyang subuh itu sudah siap makanannya. Beda dengan kita yang di Banjar. Di Banjar ini kan kadang terserah aja dia makan, kadang lagi setelah makan sarapan, kadang makan jam 4 jam siang juga gitu. Kalau di Hulu Sungai memang masih taat gitu. Sembahyang subuh itu sudah siap tuh makanan dan sebagainya. Dan ulun pribadi ulun Banjar ini kan pas ketika aku Hulu Sungai itu merasa oh, kayak ini sebenarnya di Hulu Sungai lawas kada ke Hulu Sungai kan. Kayaknya itu masih budaya itu masih hidup gitu. Ya itu. Termasuk warung yang habis sembahyang subuh semua warung buah-buahnya. Kalau di kita mungkin malam-malam kayak ini lah masih warung lah. Kalau di sana sudah habis sembahyang subuh sudah warung banyak rame warung. Nah itu yang buat kita wah, pengalaman baru akhirnya kan. Meskipun padahal kita orang benua juga kan, cuman ketika beda antara muara dan hulu nih akhirnya kita merasakan kultur sek itu.
0: Kalau dari Mbak In apa yang mungkin
1: lebih berasa lah.
0: kan teman-teman ya, maksudnya kan punya banyak teman-teman dari luar daerah juga gitu yang datang ke Kalimantan Selatan terus kaget dengan apa yang terjadi di sini gitu. Apa
3: nih yang sering ya kita keluar atau ada yang masuk ke Banjar ini, kita kebiasaan kalau jual beli itu berakat lah, ditukar celah, ngelen tukar. Nah, jadi ada kawan yang datang, datang ke sini belanja, dijual celah, dijual mbak lah, jar. Bingung dia mau
1: menyambut apa ya lah. Apa.
3: Kan kebiasaan mereka itu terima kasih gitu. Sudah, ya. Nah, dan kita juga sering misalnya jalan ke Surabaya kah, ke Bangil kah, ke Jogja.
0: Kebiasaan itu terbawa.
3: Itu terbawa. Dibeli ya gitu kan. Minta rela kan kebiasaan kita itu.
1: Minta rela biasanya.
3: Mereka tuh kadang kayak ya rada kagum. Wah, iya ya, Mbak. Terima kasih kan. Kadang kita merasa orang bilang terima kasih kayaknya pengen tuh disauti, dijual kan kebiasaan kita. Kadang dia bengong, kita jadi bengong. Jadi itu salah satu yang sering-sering terjadi itu, yang jual beli
0: itu. Dan itu sebenarnya lahir dari budaya Islam ya.
3: Iya,
0: yang Islam. Dimana orang dari agama lain pun juga yang tinggal di Banjarmasin juga akhirnya
1: mengumpati juga.
3: Ya, mengumpati. Yang kayak minta rela kan, saya punya teman-teman juga yang di gereja biasanya saya bikinkan baju untuk pois di gereja itu ya, grup-grupnya itu. Itu habis ini udah ambil baju, terima kasih Bu ya, ini uangnya, minta rela.
0: Kaget ya. Mendengar itu kaget ya Mbak Yin ya.
3: Awalnya kaget ya. Oh, ternyata terbiasa mereka sudah dengan itu.
0: Pernah bertanya gak sih, kayak penasaran tahu dari mana atau belajar dari mana gitu?
3: Mereka biasanya juga mengikuti yang apa,
1: budaya
3: setempat. Budaya setempat biasanya kan ada orang Kupang, ada kalau di Banjarbaru ya, orang Kupang, orang Batak gitu, orang Jawa juga. Mereka karena sudah bertahun-tahun tinggal di sini, mereka mengikuti cara itu, dan itu mereka merasa nyaman gitu. Mengucapkannya itu rasa nyaman gitu.
1: Kayak ada keikhlasan tuh lah.
3: Iya. Rasa nyaman. Jadi akhirnya terbawa juga. Dan ada salah satu tetangga itu tuh, malah di gereja pun mereka
1: sama gitu ya.
3: Sama. Pulang apa?
1: Berelaan gitu lah.
3: Iya, berelaan gitu. Minta rela, terima kasih gitu kan. Itu seperti itu.
1: Udah jadi kebiasaan mereka.
3: Jadi
1: ya?
3: Jadi kebiasaan mereka.
1: Awalnya aku tusok juga ya lah.
3: Awalnya karena sudah bertahun-tahun kan akhirnya menyatu gitu.
0: Oke, menarik. Nanti kita juga mau minta pengalaman dari Wawan ya, tapi sebentar kita mau break dulu dan sadar propat. Mungkin yang mau bergabung silakan di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252602. Kami kembali setelah yang satu ini. Kasus kekerasan.
4: Serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
5: Percayanya kepada generasi-generasi yang muda seperti itu ya, Dan?
4: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
6: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
7: Makasih, Pak.
6: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
7: Ini ada 3 angsana, 18.000. Kalau 2 orang jadi 15, bisa nggak? Nggak, karena jangan banyak-banyak. Jadi 7 bulan aja.
8: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada 2 kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
9: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
10: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
0: Pakai dasar perawat masih di Suara Budaya Banjar di Suluh Banua, dan kali ini kita mau minta POP dari Wawan ya, yang dimana tadi menarik nih kalau dari Mbak Iin menyampaikan bahwa yang biasanya menjadi culture shock baik masyarakat Banjar tuh di mata warga pendatang tuh adalah tadi minta rela dan tukar jual, akad jual beli begitu ya. Oke, kalau Wawan sendiri apa nih yang Wawan punya pengalaman begitu dari teman-teman dari pendatang yang Wawan bisa ceritakan ke kita-kita?
2: Untuk pendatang yang pernah bercerita ke Ulun le, kurang lebih kayak misalkan bahasa-bahasanya sih. Misalkan kan ada yang ngira kan bahasa Banjar ini kan sama kurang lebih kan ya, dengan bahasa Melayu kayak itu nih. Kayak penyebutan kata marina, lalu kata macam-macam aja lagi tuh. Ternyata setelah diperdalam lagi, kurang lebih untuk pelafalannya, untuk bahasa Banjar dengan Melayu ini ada yang kurang lebih sama, ada yang berbeda kayak itu. Nah sementara untuk kawan-kawan pendatang ulun yang biasanya dari kalangan Jawa kan misalnya itu kayak misalkan untuk penyesuaian logat Banjar ini kan lebih lambat. Nah lebih lambat penyesuaiannya untuk dari bahasa lingkungannya sebelumnya dengan bahasa Banjar ini ya kurang lebih ya kurang lebih kada hacap kayak itu benar juga untuk penyesuaiannya tuh. Nah kayak itu peng kada banyak sih untuk total shock yang kawan-kawan ulun paling dibahasa.
0: Oke. Kalau yang tadi Mbak In sampaikan kan ini satu culture shock yang baik ya, maksudnya bisa diimplementasikan. Karena saya pun juga begitu. Dulu pernah saya, abang saya dari Aceh datang ke Banjar kan, karena memang sudah terbiasa kayak tukar cil, jual, walaupun saya masih sehari-hari bahasanya Indonesia, tapi kalau untuk yang penyebutan tukar jual itu, akad itu tetap saya lakukan dari dulu gitu kan. Jadi abang saya tuh kaget kayak, wah lu ngomong apa tadi tukar, apa yang ditukar gitu, maksudnya dia mengiranya barang tuh mau ditukar sama yang lain gitu. Terus saya jelaskan kan bahwa kita tuh selain ada adat jual apa akad jual beli apa ada akad pernikahan saya bilang bahwa di sini tuh ada tiga akad, ada tiket, ada akad persaudaraan, akad jual beli dan akad perkawinan yang biasa umum dilakukan begitu ya. Dia bingung tuh kenapa akad, maksudnya akad gimana tuh gitu kan, bahwa saya bilang bahwa pada saat kita menjual dan membeli itu ada omongan dari entah dari yang membeli pertama yang menyebutkan atau yang menjual menyebutkan begitu. Intinya saya bilang bahwa ini adalah salah satu adat orang Banjar yang sangat Islami, di mana kita nggak tahu nih yang kita jual ini lebih atau kurang barangnya, jadi ada kerelaan di dalamnya saya bilang gitu. Jadi dan akhirnya sampai sekarang dia ngomong gini, dek kalau gitu abang lakuin juga nanti di Aceh. Tapi gimana deh, kalau bahasa Indonesia dia bilang gitu kan. Saya bilang aja bahwa kalau abang mau melakukan akad jual beli itu, saya bilang ya udah, misalnya nih, bu saya beli ya barangnya
1: beli
0: gitu.
1: Seadanya,
0: gitu. Beli seadanya. Nanti ibunya suruh atau bapak yang penjual itu untuk menyampaikan, iya saya jual seadanya barangnya begitu. Dan akhirnya sampai sekarang jadi itu dia apa? Jadikan kebiasaan di Aceh, di Melabuh sana sampai sekarang. Itu yang saya merasa bangga bahwa ternyata satu kebudayaan kita tuh bisa dibawa ke daerah lain dan itu bisa bermanfaat buat orang banyak begitu. Nah itu kan yang positif ya.
1: Iya.
0: Ada nggak sih culture shock yang negatif yang bikin kita tuh malu dengan orang-orang dari luar Kalimantan Selatan?
3: Banyak sih.
0: Apa? Apa kira-kira tuh kalau
2: mungkin? Mungkin mandi di sungai pas kanak-kanak, kayak ada dari jembatan kan bercabur tuh dia tuh dari jembatan ke bawah itu. Nah itu kadang banyak itu cukup di Kalsel, jalan orang luar rumah waninya tuh jalan dari jembatan bercabur ke sungai setinggian
0: kayak itu menggambarkan identiknya apa orang Kalsel ya, apa warga sungai begitu ya. Tapi kalau kata Mbak In banyak apa tuh kira-kira?
3: Ini dulu ya, sekarang sudah kurang. Kalau di hulu sungai, itu kan orang Banjar tuh biasanya kalau keluar rumah pasti pakai kerudung ya. Pakai kerudung. Tapi kalau mandi ke sungai, itu tapinya di dada. Nah, itu sebenarnya dan itu biasa dianggap biasa ya bagi kita ya. Bagi kita dianggap biasa kalau dulu. Tapi kesini alhamdulillah kesini sudah berubah kan, tidak ada lagi
1: yang mandi di sungai lagi.
3: Kada ada lagi yang mandi di sungai. Sudah mandi di apa di rumah masing-masing, ada bisa punya WC, punya kamar mandi kan. Nah kalau dulu seperti itu. Jadi pernah dulu teman abah datang.
1: Dulu di Galang masih ada batang
3: ya. Masih, cuma kan belum
1: sudah ada lagi.
3: Ya? Sudah kada dipakai gasan mandi lagi ya. Datang pas bertemu simpun ya, baju panjang, pakai kerudung ya, pakai kekamban ya istilahnya. Tapi pas sore mandi itu bawa ember kan,
1: tapi
3: itu pakai tapi
1: tidak ada kita melihat lah
3: kaget tadi ini tuh
0: tertutup sekali
3: tapi pas mau mandi
1: mandi di sungai.
3: Mandi di sungai ya, nah, itu salah satunya. Nah, kalau orang lihat, tapi alhamdulillah sekarang sudah
0: mulai berkurang.
3: Mulai berkurang, sangat berkurang.
0: Kalau banyak apalagi salah duanya, dua deh. Kalau tadi satu tuh, satunya lagi apa nih?
2: Kalau ulun izin masuk lagi kapan?
0: Boleh.
2: Ada ulun keingat tuh 3 tahun yang lalu ulun ada kan pendatang baru datang juga nih. Nyani bingung wisata di Banjar ini apa aja yang bagus ya. Nah, yang terpikirkan ulun saat itu di Siring. Nah, di Siring tuh kan ada wisata susur sungai pakai kelotok. Nah, ulun bawa isin tuh kan makan lah ya ulun, anu makan di kelotok ya ulun. Nah, apa makan di kelotok kawalah ya ulun makan di atas sungai yang kayak itu ya ulun, makan goyang-goyang arus ya ulun, kada terbalik lah ya ulun. Kada aja ulun, aman aja ulun. Nah, soalnya kan itu kayak ombak-ombaknya tuh kan kada daras juga, kena gelombang-gelombangnya kayak kada ganal juga.
0: Gelombang kecil.
2: Enggih, kada ganal juga lah. Sidin kira kalau nya makan di kelotok tuh nya kayak kada tenang
0: bisa gitu.
2: Ini kayak kada tenang kena terbalik kah banyu kena atau kayak apa kena. Ulun bawa sesekali itu makan di kelotok tuh. Makan. Is mantap juga jel sidin jar nih. Anu jar suasana baru nih jar di lain jarang-jarang kayak ini jar bekelotok kayak ini makan jar. Nah, sekalinya hibung sidin nih pas bekelotok nih sampai habis makan tuh tuntung lo. Ulun bawai pulang sidin benaik ke atap lombongnya tuh. Nah, ulun bawai ke atap lombongnya tuh. Umah sidin kayak takutan-takutan nang kayak begitu-gitir awak sebelum benaik tuh. Sebelum benaik begitu-gitir awak. Ini kada tercabur lah ini jar. Tercabur kayak apa jar?
0: Ya.
2: Anu aja ulun tenang aja ulun. Asalkan kam kada joget-joget jadi atas lombong tuh aman jar. Kayak kada lucut loncat ya ulun. Nah. Ke atasnya lah itu kan kayak berduk-dudukan santai inggi sekalinya pas di atas tuh kan kayak kada tenang tuh di sini kayak begetar-getar kayak itu kata lawas 3 menit kalau naik pulang sih din kayak kada tahanan kayak itu orangnya kan kayak tercabur ketemu apa gitu
0: ya. Inggi terakhir yang terbaru tuh ada Jirayut sama Anwar BAB yang datang ke Banjar naik susur sungai ya. Tapi kalau saya sendiri tuh agak apa ya, kalau teman-teman saya yang dari luar Kalimantan Selatan ngajakin susur karena gini, teman-teman saya tuh selalu nanya, Wan apa sih yang menarik di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan? Saya gak bisa bilang bahwa kita tuh punya wisata yang bagus, karena di daerah mereka wisatanya jauh lebih baik. Saya tuh cuman ngomong, kalau kalian mau wisata religi, iya, di sini banyak banget. Tapi kalau kamu nanya wisata apa, di sini gak ada gunung. Gunung jauh, saya bilang gitu. Adanya bukit-bukit doang. Dan itu kadang diketahui nama mereka karena mereka punya gunung yang bagus, yang udah ribuan MDPL kan. Punya sungai-sungai yang bersih gitu. Itu salah satunya kadang saya menghindari untuk membawa teman-teman saya untuk wisata susur sungai. Karena mereka akan kaget melihat aktivitas warga di belakang dapur rumahnya. Iya, kalau cuman sekedar cuci piring dan lain sebagainya gitu kan. Karena ini saya pengalaman saya sendiri ya, saya lagi bawa teman-teman saya pagi-pagi minggu karena dia kekeh pengen susur sungai, ya udah saya iyain, saya bilang jangan kaget ya kalau ngelihat sesuatu yang agak sedikit sensitif, saya bilang gitu. Dia ngelihat ada anak kecil yang BAB di sungai, ada ngelihat karena kan juga yang disusurin kan sungai-sungai di belakang pasar kan, kebanyakan gitu, ada bapak-bapak yang kencing berdiri gitu dan itu kelihatan gitu loh, jadi kayak tuh kan makanya saya nggak mau bawa kamu lewat jalan sungai itu karena itu begitu saya bilang, karena bukan sesuatu yang indah buat dilihat saya bilang gitu, jadi apalagi masih banyak sampah kan gitu, jadi tuh saya bilang udah kamu jangan kaget ya karena udah saya kasih tahu. Tapi kalau kamu mau wisata religi iya saya akan bawa kemanapun karena memang di sini banyak makam-makam wali Allah yang berkeramat saya bilang gitu, jadi itu aja karena memang ya susah kan, mau dibilang bagus pun juga dari atas pesawat Kalimantan ya gersang. Sudah gersang ya, kalau dulu mungkin masih hijau-hijau ya. Masih
1: hijau, sekarang kan banyak lahan
0: kosong. Nah, makanya berani itu
1: zaman asap nih kan yang muncul ke atasnya asapnya aja.
0: Betul. Nah kalau dari Bang Ibrahim apa nih culture shock yang mungkin negatif, yang harusnya kita ubah begitu agar orang datang tuh tidak kaget dan kita tidak malu begitu dengan apa yang terjadi.
1: Ya sebenarnya kayak, tapi kalau kebiasaan membakar lahan itu sudah mulai dahulu memang lah. Cuman dahulu itu kan untuk yang beladang aja kita, bukan sekarang ini malah ada yang memang sengaja untuk membakar. Itu salah satu yang mungkin bagi orang luar kayak mungkin orang Jawa kenapa membuka lahan yang harus dibakar gitu kan. Kalau mereka kan paling dibajak atau dipotong-potong itu aja. Kemudian untuk yang kultur sok kita yang sampai terbawa ke Malaysia itu adalah istilah yang mungkin agak negatif sih, yang kayak pengelahian, penimpasan. Kalau di Malaysia itu kan ada yang daerah Sungai Manik itu kan terkenal tuh yang orang Banjar itu dianggap kayak penimpasan, tapi itu memang untuk melawan ketidakadilan sebenarnya itu. Yang kebiasaan penimpasan atau apa itu bukan untuk premanisme, tapi memang untuk karena di sana kan ada perlawanan itu, ada peristiwa sejarah.
0: Maksudnya sampai ke Malaysia apa nih? Maksudnya sampai ke Malaysia apa nih?
1: Yang kebiasaan kita, ya kita dianggap orang Banjar itu penimpasan gitu. Yang mungkin agak negatif sih, tapi sebujurnya itu untuk bela diri aja kan.
0: Enggak, maksudnya yang saya harus bisa tangkap itu maksudnya kenapa jadi sampai ke sana? Maksudnya apakah ada POP apa atau bagaimana?
1: Oh ya, karena memang maksud saya itu kebiasaan orang Banjar sini. Akhirnya orang-orang sana itu menilai kita yang di Banjar itu seperti itu juga, maksudnya gitu.
0: Ya, maksudnya yang saya mau tanyakan ini culture shock di Banua ya, kita. Banuanya. Yang kalau orang datang itu dia kaget, tapi kita negatif untuk kita gitu, maksudnya bikin kita malu kayak yang seperti yang tadi. Kalau saya kata Mbak In tadi kan kayak orang di hulu sungai gitu, mandi tapi di dada dan itu kan bikin orang kaget, dan sebenarnya kita pun juga harus malu gitu kan. Nah, kalau dari Bang Ibrahim apa nih? Menurut Bang Ibrahim culture shock di Banua yang bisa membuat orang lain kaget dan itu negatif dan harusnya kita ubah dari diri kita, dari kebiasaan orang Banjarnya.
1: Mungkin ini aja masalah apa menjaga kebersihan sungai aja. Kalau orang ya itulah mungkin karena urbanisasi yang banyak di Banjar ini, lalu akhirnya kebiasaan untuk memilah sampah itu akhirnya kada kawa. Lalu akhirnya memanfaatkan karena sungai mungkin lahannya luas. Nah itu yang akhirnya kan tadi orang luar itu melihat kita, sungai kita ini kada sebagus yang mungkin kayak di Jawa mengalir lebih bagus lagi kan. Kalau di sini ini malah yang muncul tuh ketika sungai surut malah bukan misalnya plastik yang malah bukan kayak tanaman-tanaman kayak ilung, tapi malah plastik itu. Nah itulah.
0: Oke, itu ya menurut Bang Ibrahim ya. Kalau dari saya sendiri sih, yang saya sendiri harus malu begitu. Teman-teman saya yang datang ke sini, Wan kok di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan kok panas banget ya? Kayak matahari itu satu untuk satu orang begitu.
1: Tapi itu hanya kan aja itu kan?
2: Masing-masing dua aja kepalanya.
0: Saya bingung mau jawab apa, kayak ya kami sudah mengusahakan tapi ya bagaimana? Karena itu tadi mungkin di Papua ya, teman saya orang Papua yang biasa dia panas-panas.
1: Hutan, no?
0: Enggak, Papua pun juga nggak ada hutannya, juga udah gundul sekarang. Maksudnya Papua tuh kan daerah panas ya, daerah panas banget gitu. Sepanas-panasnya dia tuh datang ke Banjarmasin dia berasa gosong. Sepanas-panasnya dia tuh paling cuman sekitar sampai 35 derajat, tapi kita tuh bisa sampai 40-41 derajat. Kayak wah, Wan, aduh, ini tangan gue kebakar nih, kayak kepalanya berasa ditusuk-tusuk gitu.
1: Makin behigang.
0: Itu yang dia Papua, ya? Apa namanya, yang dia merasa bahwa, dan saya sebagai orang Kalimantan Selatan merasa tertampar kayak, ya lu baru ngerasain hari ini kan, gue ngerasain tiap hari kayak gini. Jadi cuman itu yang bisa menjadi sanggahan, karena mau berbuat apa lagi, karena sudah diusahakan tapi kan itu gak bisa untuk satu orang ya, maksudnya mengusahakan semua orang begitu. Oke, pesan apa yang mau disampaikan dari topik culture shock di Banua ini yang mau disampaikan ke pendengar? Mungkin dari Wawan dulu.
2: Ini pesannya ke siapa dulu ya?
0: Ke pendengar kita.
2: Pendengar lah.
0: Kan pendengar kita gak cuma orang Banjar. Yang mereka mungkin juga akan kaget kalau nanti melihat sesuatu hal yang baru dari budaya kita atau dari adat istiadat kita.
2: Untuk kekurangan wisata di Banjar lah ya.
0: Bukan kekurangan, pesan aja sih supaya mereka tuh gak kaget-kaget banget gitu. Kalau misalnya beneran mau datang ke Banjar dan penasaran mau melihat Banjarmasin atau mau datang ke Banua kita gitu.
2: Oke, untuk saran ulun sih lah, kalau misalkan nih yang teman-teman dari Jawa atau pulau lain misalkan mau wisata di Banjar, paling utama itu yang ditekankan paling lebih penting ke agama sih. Nah, karena kan kita tuh agama tuh kan yang paling utama tuh kita di sini.
0: Maksudnya gimana tuh ke agama maksudnya?
2: Keagamaan kayak misalkan kalau ada acara kayak haul atau acara-acara keagamaan kayak itu. Yang paling dekat nih kan yang guru sekumpul nih. Nah, yang guru sekumpul tuh bisa tuh untuk dipertimbangkan tuh. Yang paling diutamakan untuk dihadirin. Karena kan untuk di guru sekumpul tuh kan tiap tahun makin naik tuh kan pengunjungnya tuh. Kayak misalkan berapa juta yang tahun semalamnya berapa.
1: Kalau penasaran
2: ya. Nggih, penasaran kayak itu. Nggih. Nah, mungkin untuk di sekumpul itu paling yang lebih diutamakan untuk yang didatengin terlebih dahulu lah. Yang jadi list nomor satunya yang utama. Tapi usahakan juga kalau nya datang ke sekumpul tuh dari jauh-jauh hari. Nah, dari jauh-jauh hari itu untuk apa? Ya tadi untuk menghindari kayak misalkan kemacetan saat di jalan. Karena kan bisa saja tuh saat hari-harinya kan dari Banjarmasin aja sudah macet panjang benar sudah tuh lah. Nah, jadi bisa tuh untuk dipikirkan dulu

0: operasi dulu, dan insya Allah kada sampai merepotkan mereka di sinilah. Yang pasti school cok-cok Banjar itu kada aneh juga, kada terlalu negatif juga. Dan mereka sih insya Allah kalau memang cepat aja beradaptasi dengan budaya kita yang ada di sini. Asal tadi mau bersosialisasi dulu. Terutama tadi kalau misalnya utamanya doang Banjar Mawarung ya, umpati jum warung. Untuk kalau lebih mendekatkan diri. Kalau
1: introvert kan? Gimana tuh dipaksa mewarung? Gak bisa ya.
0: Ya maksudnya sama aja. Kalau kita kesana dan kita kultur shock juga ya, salah satunya tadi dengan cara beradaptasi, bersosialisasi dengan orang banyak, orang sekitar yang lebih ini lah.
1: Baik.
2: Pesannya kalau ada yang untuk wisata ke Kalimantan Selatan. Kebetulan saya punya teman-teman yang suka fotografi. Nah, kemarin itu mereka pernah datang pada bulan Maulid. Mau dibawa ke Kalang Hadangan. Bulan Maulid itu satu bulan penuh orang di hulu sungai itu biasanya mengadakan maulidan. Dari kampung sini ke kampung sini. Nah, pas mereka datang ke sini, yang tour guide-nya tidak ada. Jadi mereka sudah bayar tiket mahal kan, punya sudah rancangan acara macam-macam, mau datang ke sini targetnya tidak ada kan, akhirnya sia-sia mereka. Nah jadi kalau jadi momen kalau mau wisata ke Kalsel untuk hal-hal yang bukan sifat keagamaan, jangan datang di bulan Maulid. Sebab itu sangat sangat apa, sangat susah,
0: semua sibuk
2: ya, semua sibuk karena acara itu. Sama juga di bulan-bulan mau apa, mau haul bagus
1: kumpulnya
2: itu. Kalau untuk wisata yang objek-objek wisata yang berarti yang
0: rame-rame
2: itu sudah rada susah susah, kecuali hanya untuk haul itu
0: terfokus di situ,
2: terfokus itu malah lebih dilayani. Aja sih.
1: Oke deh, dan ya itu pun maksudnya mau negatif atau positif ya, culture shock siapapun akan pasti merasakannya. Tidak hanya orang yang datang ke Kalimantan Selatan, kita pun juga ke daerah orang pun juga akan sama. Jangankan di luar Kalimantan Selatan, kita ke daerah baru yang mungkin baru kita datangin aja, di kabupaten mana atau di kampung mana, ya pasti akan ada hal yang bikin kita kaget dan harus menyesuaikan diri. Intinya kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar ya, sebagai cara kita menghormati dan menghargai adat istiadat dan budaya yang berlaku di sana. Oke, terima kasih banyak Wawan, Mbak In dan juga Bang Ibrahim sudah bersama kita pada malam hari ini. Dan Dasar Perempat, saya Wan Kavi dan juga Ignatio Krisma mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Tanah Prombot, puncak musim kemarau 2026, kebakaran hutan dan lahan menggila di wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa peristiwa karhutlah terjadi di wilayah ini pada hari Minggu, seperti di Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, dan beberapa wilayah lainnya. Nah, di sana bahkan salah satu titiknya karhutlah sampai mengenai bangunan wilayah permukiman, di mana seperti Kecamatan Sungai Tabuk, karhutlah di sana menyebabkan bangunan di sekitar ikut hangus terbakar. Salah satu relawan Nur mengatakan bahwa bangunan yang terdampak di sana yakni adalah kantin sekolah yang berada di belakang SMPN 1 Sungai Tabuk. Ia juga memastikan api tidak sampai mengenai bangunan inti sekolah seperti kelas karena cepat ditangani oleh petugas dan relawan bangunan. Sementara itu, Kasih Sarpras DPKP Banjar Rudi Muzakir mengatakan anggota DPKB Banjar telah bekerja sama melakukan pemadaman karhutlah sejak pagi hari. Demikian Nasrullah Kabar Prompat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 1964 kami akan hadirkan satu sandiwara radio pada malam hari ini akan menemani Anda, dan kali ini kami akan hadirkan satu drama radio yang berjudul sebentar, saya mau carikan yang dari RRI Banjarmasin yang pasti, dan 1964 saya cek dulu ya apakah ada drama radio yang terbaru nih yang bisa kita hadirkan ke ruang dengar dan sana perompat. Oke, kita mau ke mini drama lama aja kali ya, dan ini tuh punya pesan yang menyentuh hati dan sana perompat. Ada mini drama getek terakhir untuk Anda.
1: Lantik itu nampak sepi. Pintunya sering terkunci. Begitu juga daun jendela yang terbuat dari papan tanpa kaca. Pintu dan jendela itu adalah muara suasana rasa penghuni yang dulu menunjukkan aura kegigihan dan kesabaran seorang utusan. Perahu getek itu nampak kesepian, tertambat di tiang tambatan, tanpa ruh dan semangat. Walaupun selalu bergerak oleng ke kanan dan ke kiri, dipermainkan ombak Sungai Martapura. Getek itu dahulu bagian dari denyut kehidupan masyarakat Banjar, makrabi kehidupan di atas sungai. Entah kemana nanti kepedulian zaman mengabadikannya. Inilah kisah getek terakhir.
2: Bah, habiskan pisang rebusnya supaya perutnya aman. Madunya sekalian ya, Bah, jangan lupa diminum.
3: Ya, aku hampir lupa meminumnya.
2: Dari tadi Mama perhatikan Abah terlihat murung. Abah sakit, Bah? Bah, baiknya Abah istirahat saja hari ini.
3: Abah tidak apa-apa, Ma. Kasihan pelanggan menunggu. Insya Allah tenaga Abah masih sanggup mengayuh getek.
2: Terserah Abah lah. Tapi ingat ya, Bah, bila lelah jangan dipaksa.

0: Sebuah pengabdian dan janji sederhana. Keinginan yang bersahaja dan kekuatan yang tersisa. Mimpi Utus Sabran mengalir alami, mengikuti riak arus Sungai Martapura yang juga terus mengalir ke hulu ke hilir. Sebuah denyut kehidupan yang pantang berhenti. Hampir setiap hari bertahun lamanya menyisir sungai dari lanting ke lanting, titian ke titian, hingga tebing ke tebing pinggiran sungai. Dan sekarang hanya menyeberangkan orang-orang kampung ke kota untuk menghindari jalan melingkar lewat jembatan yang cukup jauh.
1: Pak, bisa menyeberang sekarang?
2: Bisa, nak.
1: Berapa ongkosnya, Pak? Kalau tanpa menunggu penumpang yang lainnya.
2: Rp2.000. Satu orang atau lebih? Ya, sama saja. Mari, nak. Hati-hati tangganya licin.
1: Iya, Pak.
2: Ana baru kali ini ya naik perahu getek. Dan ke seberang mau kemana?
1: Betul, Pak. Saya baru kali ini menyeberang pakai perahu getek. Dan ke seberang ini saya mau menghadiri acara pembukaan peresmian pemakaian rumah susun untuk meliput acaranya. Nah, menurut teman-teman, ke sana itu lebih dekat dan lebih cepat kalau menyeberang lewat sini, Pak.
2: Betul. Betul, nak. Dari pangkalan getek seberang nanti disambung naik ojek. Nah, itu ongkosnya Rp10.000. Sudah sampai ke sana.
1: Oh, kira-kira ada berapa perahu getek, Pak, yang mangkal di penyeberangan ini?
2: Sekarang hanya saya dan perahu getek ini. Kalau 10 tahun yang lalu, ya masih ada puluhan perahu getek lalu lalang menyeberangi sungai ini, nah.
1: Loh, kenapa bisa begitu, Pak?
2: Begitulah, nah, kenyataannya. Zaman sudah berubah. Ya, lihat saja perahu-perahu itu sudah pakai mesin. Dengan kelotok, mereka bisa mengambil rute lebih jauh dan muatan lebih banyak.
1: Lalu kira-kira nih, sampai kapan Bapak mau mengayuh getek ini, Pak?
0: Utus Sabran menghela nafas panjang, seolah ada pergulatan rasa yang berat sekali untuk diutarakan. Kali ini dia harus membuat maklumat kehidupan di atas cermin sungai yang kilau gemerlap telah mendenyutkan sejarah hidupnya. Kini mulai buram di semangat hari tuanya.
2: Tadinya hari ini saya mau istirahat dulu, tapi lupa memberi tahu pelanggan. Jadi hari ini saya tetap mengayuh.
1: Kalau begitu, saya ini penumpang perahu getek Bapak yang pertama dan terakhir.
2: Doakan saya, semoga kesehatan saya pulih kembali seperti sedia kala, nak.
1: Amin, amin. Maaf nih, Pak. Boleh saya tahu nama Bapak? Ini kartu nama saya. Kawan-kawan biasanya manggil saya Aril, Pak.
2: Nama saya Utus Sabran. Biasanya orang memanggil Utus atau Sabran, Pak Aril.
1: Pak, saya ada dua permintaan nih. Semoga Pak Sabran berkenan untuk mengabulkannya.
2: Insya Allah, nak.
1: Begini, Pak. Pertama, tolong saya ditunggu di pangkalan ini sekitar jam 2 siang. Nah, kedua, Saya ini pengen ngobrol banyak dengan Bapak dan sekaligus juga silaturahmi dengan keluarga Bapak.
2: Kalau itu permintaannya, saya tidak keberatan dan malah senang sekali. Tapi
1: apa, Pak?
2: Ya, rumah saya hanya rumah lanting, nak. Dan tidak punya kursi tamu.
1: Oh, itu tidak apa-apa, Pak. Saya ingin tahu cerita kehidupan di atas sungai 2-30 tahun yang lalu. Tentu apa yang saya lihat sekarang itu sudah banyak berubah pasti, Pak.
0: Perahu sudah terikat tambat. Utuh Sabran dengan cekatan berada di tepi dermaga sambil menahan bagian perahu agar tetap rapat dengan sandarannya. Ariel keluar dari ketek dan menaiki anak tangga, kemudian menghilang di ujung titian pada belokan yang terdinding jajaran rumah panggung. Utuh Sabran termenung. Ada rezeki pada kondisi letih badan dan jiwa. Memaksa diri untuk menuntaskan sebuah janji yang tidak tertulis namun telah terpahat di hati. Bergetar hati dan bibirnya mengucapkan tasbih dan zikir yang selama ini selalu dia denyutkan dalam alunan kayuhan perahu ketek. Dia menganggap sungai adalah musola jiwanya. Perahu adalah sajadah hidupnya, di mana sujud ikhtiar menyerahkan segala rasa, dan mengayuh adalah untaian tasbih yang menghitung dan menghentak gemericik air agar keyakinan diri tetap berserah dan mengalir di arus deras kasih sayangnya. Sebelum jam 2, Utuh Sabran sudah berada di pangkalan getek. Tadi, dari seberang membawa beberapa anak sekolah. Dari atas titian, seseorang memanggil ke bawah. Utuh Sabran menengok ke atas. Ternyata seseorang sudah berdiri di ujung titian.
1: Curam sekali tangganya, Pak Sabran.
2: Ya, sekarang airnya sedang surut, nak. Ya, tadi pagi masih pasang. Hati-hati, nak.

0: mobil. Kita sudah sampai, nak. Hati-hati, licin.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.
0: Ini istriku, Minah. Hayati, anakku yang tertua, dan Rashid yang bungsu, nak. Aku punya dua cucu dari Hayati. Semua sudah sekolah. Rashid ini masih bujangan. Dia alhamdulillah sudah PNS, guru SD sejak 2 tahun yang lalu, nak.
1: Alhamdulillah, Pak. Saya juga ikut bahagia mendengar dan juga merasakannya, Pak.
0: Suaminya Hayati buka usaha kecil-kecilan bengkel sepeda motor, nak. Dan Hayati sendiri kepala TK dan sekaligus guru membaca Al-Quran.
2: Nak Aril, ini jamuan seadanya dan sering kami buat.
1: Waduh, saya merepotkan nih.
2: Tidak apa, nak. Ibu senang melakukannya. Ayo silakan dinikmati, nak.
3: Suasana sukacita di rumah Lanting telah terjadi, tidak seperti biasanya dan sudah lama tidak terjadi. Ada energi kebahagiaan mengalir pada dimensi waktu yang telah lama hanyut, timbul tenggelam pada simfoni alam. Datang tiba-tiba getaran arus pasang, membawa semangat gelombang laut, berdebur lembut, membawa kebiruan rindu.
1: Pak Sabran, sekarang sudah jam 3 sore, Pak. Sampean pasti sudah ditunggu sama pelanggan. Saya mohon pamit ya, Pak. Nanti lain waktu kita ketemu lagi.
0: Silakan kapanpun Nak Aril datang. Dengan senang hati kami menerimanya, Nak.
1: Terima kasih untuk ramahan keluarga Pak Sabran dan juga Ibu Minah. Semuanya juga, serta hidangan yang enak ini yang tidak akan saya lupakan. Saya ngerasa seperti di rumah sendiri, Pak.
0: Alhamdulillah, bila Nak Aril menikmatinya.
1: Pak Sabran, saya akan membuat sebuah materi siaran tentang rumah Lanting, juga tentang perahu getek, serta beberapa kehidupan di atas sungai yang Bapak jalani. Untuk itu, saya mohon izin. Kiranya Bapak tidak keberatan, Pak.
0: Wah, saya justru senang sekali. Agar masyarakat yang mendengarnya zaman sekarang ini, ya terutama generasi muda, tahu tentang cerita kehidupan di atas sungai masyarakat tempo dulu, nak.
3: Ari beberapa kali mengambil foto di rumah Lanting. Tidak kecuali pose Pak Utuh Sabran dalam gaya kayunya yang tradisional dalam bermacam ekspresi. Seolah Ariel menemukan barang antik yang langka masih hidup dan tersisa. Di perjalanan tidak lepas dari lensa kameranya. Dari menara masjid, sudah terdengar seruan mendirikan sholat dan raih kemenangan. Ariel dan Utuh Sabran berpelukan salam dalam persaudaraan, saling mengingatkan dan nasihat menasehati antar generasi. Sebulan kemudian, sudah hampir 1 jam, Ariel menunggu perahu getek Pak Sabran. Belum juga datang dari seberang, sedang berpikir untuk bertanya, seorang pengendara sepeda motor berhenti mendekatinya dan menawarkan jasa angkutan ojek.
4: Perlu ojek, Pak?
1: Tidak, saya lagi menunggu getek.
4: Pak, perahu getek sudah tidak ada lagi. Pak Utuh Sabran yang sering mendayung perahu getek telah meninggal sekitar 3

abad kemaskulan, Ariel pandangi CD yang bertuliskan tentang Getek Terakhir, di mana terpampang foto utuh Sabran di covernya, lagi duduk di ujung perahu dengan senyum lepas, mengayuh nasib di arus zaman, di antara cinta dan lelah usianya. Getek Terakhir dimainkan oleh Teater Angkasa. Utuh Sabran diperankan oleh Jailani. Minah diperankan oleh Baby. Ariel diperankan oleh Ari. Yadi diperankan oleh Surya Permana. Narator Rinda Rianti. Produser Hafrudin. Sutradara dan penulis naskah Heri Padilla. Teknik dan montase Zainal Abidin Jaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Dan sanak Pro4 jam 10 malam, kami hadirkan sajian lagu-lagu Melayu untuk Anda malam hari ini sampai nanti jam 12, tapi kami akan informasikan updatean terbaru dari wilayah Kalimantan Selatan dan Banjarmasin. Dan nanti 1 jam kemudian akan ada jazz musik lagu-lagu Melayu. Selamat mengikuti.

Acara lagu Melayu dan Anak Perempat berapa hari ke depan atau 1-2 minggu ke depan gitu ya. Tepatnya tanggal 17 sih sebenarnya. Seorang biduan negara dan juga Dipa Asia dan Sanak Perempat Dato Siti Nurhaliza ini akan melangsungkan konser dengan tajuk Bumi Gemantara. Di mana Gema Bumantara maksudnya, kenapa jadi Bumi Gemantara ya? Jadi nama tajuk acaranya itu seperti judul terbaru dari album Irama Tradisinya beliau dan Sanak Perempat, yaitu Gema Bumantara. Di mana nanti akan ada Nurhaliza Idris, ada penyanyi Lemak Manis itu saya lupa namanya siapa. Terus kemudian ada penyanyi Indonesia itu akan ada Nasar dan King Nasar, dan juga ada Lesti Gejora yang akan meramaikan panggung konser tersebut dan Sanak Perempat pada tanggal 17 Oktober 2026 di Bukit Jalil ya. Jadi di kayak lapangan GBK gitu dan Sanak Perempat, dan itu akan ada puluhan ribu orang yang datang untuk menonton konser beliau dan Sanak Perempat. Dan yang baru-baru ini pun juga lagu beliau dari album Gema Bumantara tersebut itu juga mendapatkan penghargaan musik tertinggi di Malaysia, di mana mendapatkan dua penghargaan sekaligus dan Sanak Perempat di lagu Pesanan Buat Diri.

Dengan perempat ngomong-ngomong lagu-lagu Melayu ya, sekarang Indonesia pun juga lagi termelayu-melayu banget sama lagu Helikopter Turun ke Padang. Pernah dengar lagu itu, pendengar? Dan dimana lagu ini pun juga ternyata di cover dari banyak sekali penyanyi-penyanyi Indonesia dan Sanak Perempat yang memang merasa lagu ini tuh benar-benar asik banget dan Sanak Perempat. Nah, kali ini akan ada Jaima Monica yang juga ikut mengcover dengan suara khas dan juga cengkok khasnya sendiri. Ini dia, kita dengarkan sama-sama.

Dato' Siti Nurhaliza memang menjadi salah satu orang yang masih concern untuk melestarikan irama tradisi Dasanak Prompat, dan berkat dari usaha beliau, para artis-artis baru pun dan juga para artis-artis veteran pun juga ikut mulai membuat lagu-lagu single-single irama tradisi, yang dimana ini membangkitkan kembali lagu-lagu Melayu yang sudah mulai ditinggalkan oleh para pencintanya dan Sanak Perompat. Dan dari hasil apa yang beliau usahakan, beliau mendapatkan 6 penghargaan dalam Anugerah Musik Malaysia, dan diantaranya seperti yang tadi saya sebutkan bahwa lagu Pesanan Pada Diri itu mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Nah, dan Sanak Perompat, lagu terakhir sebelum nanti kita akan hadirkan lagu-lagu jazz musik untuk Anda, kali ini salah satu penyanyi yang juga ikut melestarikan lagu apa namanya lagu-lagu irama tradisi dan Sanak Perompat, salah satunya adalah Dayang Nurfaiza, di mana Dayang Nurfaiza sudah membuat 2 album dengan tajuk Belagu. Di Belagu 1 itu 5 tahun yang lalu, dan Belagu 2 di 2 tahun yang lalu, dan Sanak Perompat, kali ini kami hadirkan Tari Tualang 3, Dayang Nurfaiza.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Wahai saudaraku, Allah SWT tidak main-main dalam menciptakan kita, dan Dia pun tidak pernah main-main dalam memberikan nikmat kepada semua makhluknya. Namun yang paling penting untuk diingat, bahwa Allah SWT juga tidak main-main dengan siksaan yang akan dijatuhkan kepada semua hamba-hambanya yang durhaka. Kalaulah begitu, masih beranikah kita main-main terhadap peraturannya? Renungkanlah,

anak-anak hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin kembali mengudara esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui 87.7 MHz dan 105.9 MHz. Saya Wan Kahfi dan Ignatio Krisma mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat baisukan para pendengar perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, bersama dengan Nulun Gian di baisukan hari ini. Tentunya bubuhan hari ini di Banjarmasin, yang mana kita bersama-sama dengan Asap tentunya memulai kegiatan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah bersama dengan Nulun Gian. Dan sanak ya, izin menginformasikan terlebih dahulu ibadah sholat subuh atau azan subuh dan sanak perompat ini sudah berkumandang pada pukul 4:51 waktu Indonesia Tengah. Ulun lanjutkan, kita akan mendengarkan bersama-sama pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini, yang mana akan dibacakan oleh Jumran AMD Surah Al-Ahzab ayat 1-5, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan Sari Tilawah oleh Bardiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan, dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu. Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu. Setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Pada pagi hari ini atau baisukan hari ini kembali bertamu dengan Ulun Kian yang hadir tentunya mengawani bubuan pian semunyian dalam program Hikmah Subuh Dang Sanak ya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini Dang Sanak Pro 4 Ulun sudah bersama dengan narasumber kita yang mana akan mengisi Hikmah Subuh edisi hari ini, yang akan memberikan tausiah, yaitu ada Ustadz Haji Asfiani Norhasani LCMH, dengan tema tausiah beliau di pagi hari ini yaitu adalah dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan. Untuk buan pian seberatan yang mungkin kayaknya hendak bertakun dengan Sidin dan sana perompatnya, silakan hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp dulu, silakan ke nomor 0895-3405-09539, kemudian di line telepon reguler terbuka di 0511-3252-602 ya. Langsung aja kita sapa beliau di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ini kita kembali bertemu ya Pak Ustadz ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, walaupun di daerah rumah kita masing-masing mungkin kabut asapnya kada setebal di daerah kantor ini ya. Tapi gara-gara apa-apa, memang kita masih bersyukur diberikan kesehatan dan juga keselamatan di pagi hari ini. Gih, silakan Pak Ustadz, hari ini kita akan mendengarkan tausiah pian nih, yang mana berjudul dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan ya. Nah, mungkin boleh dibukakan terlebih dahulu, kemudian pian sampaikan tausiah pian di pagi hari ini. Ulun persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak ibu saudara saudari pendengar RRI Pro 4 Banjarmasin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: kita
2: juga pemirsa di YouTube ya. Alhamdulillah pagi hari ini walaupun agak
1: berkabut ya,
2: kabut asap, insyaallah kita mudah-mudahan sehat walafiat selalu.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan kabut asap ini cepat berlalu juga, dan mudah-mudahan kita sudah lama nih menunggu-nunggu hujan. Dan hujan yang turun membawa rahmat bagi kita dan memadamkan seluruh api-api yang telah bernyala yang membawa asap ini. Inna rabbal alamin.
1: Amin.
2: Jadi dalam hidup kita ini sebagai manusia, dari dalam lubuk hatinya itu selalu ingin melakukan kebaikan. Namun ekspresi kebaikan ini selalu disalahpahami. Jadi salah satu contoh yang disebut oleh Dale Carnegie, katanya di New York itu ada seorang penjahat kelas kakap yang digelari dengan dua pistol, karena dia itu pandai sekali nembak. Walaupun orang di belakang, dia bisa nembak tanpa membidik.
1: Waduh.
2: Jadi ketika dia dihukum mati dan disanakan hukumnya hukuman disetrum.
1: Okay.
2: Jadi ditanya dia, kamu menyesal nggak atas kejahatan kamu lakukan? Dia bilang, sebenarnya saya tidak jahat. Saya ini orang baik, katanya. Mereka aja salah paham. Jadi seolah-olah dia itu sebenarnya ingin melakukan kebaikan, gara-gara salah paham dia ditembak orang itu. Dengan mudahnya gitu ya. Nah, jadi manusia itu kita anggap jahat, dia bilang saya baik-baik aja, saya sebenarnya salah paham aja, katanya.
1: Oh.
2: Nah, kebalikannya, dalam hidup ini ada manusia yang baik orangnya sebenarnya, tapi lagi terhempit ujian yang berat baginya. Jadi dia minta tolong dengan orang biar dibantu lah hidupnya dia.
1: Okay.
2: Tapi karena dia ini orangnya lucu, apalagi komedian.
1: Guyon, suka
2: iya,
1: guyon
2: suka
1: ya.
2: Guyon.
1: Humoris mungkin.
2: Jadi, walaupun,
1: ya Pak Ustadz ya.
2: Walaupun dia lagi tertekan, dia lagi sedih, orang malah ketawa gitu. Dia bilang, tolong dong, saya lagi sakit.
1: Oh, berarti
2: sakit
1: ini auranya aura ini ya, ditertawakan mungkin.
2: Iya,
1: ya, aura lucu gitu,
2: aura
1: ya Pak Ustadz ya.
2: Jadi gimana sih si manusia itu bisa menyampaikan apa istilahnya kesedihan keluhnya itu? Nah, jadi kontradiksi yang kita lihat dalam hidup ini kita agak bingung juga. Ada orang-orang yang kita anggap sukses, bahagia, tapi justru ketika ditanya, enggak, katanya, saya tidak kaya, saya tidak
1: bahagia gitu ya.
2: Kenapa, Pak? kan bapak kan sudah punya uang 3 miliar. Hmm. Wah, saya enggak belum merasa bahagia katanya. Kenapa? Karena teman saya punya 5 miliar katanya.
1: Oh, kada ini ya, kada bersyukur, kayak itu ya Pak Ustaz ya.
2: Nah, begitu juga kebalikannya, ada orang-orang yang lagi susah banget ya. Kita melihat sedih gitu. Nah, jadi ada orang bilang, "Kak, saya itu kalau mau jalan-jalan katanya, saya punya motor ya agak bobot katanya lama udah. Jadi saya sama istri saya, anak yang pertama katanya di depan duduk naik motor, dan ada dan si adek duduk di tengah katanya. Kemudian yang kecil digendong oleh ibunya." Nah, menurut bapak saya susah enggak katanya? Dibilang ya susah. Kasihan itu anak-anak kecil kan pakai motor, apalagi sekarang lagi apa lagi kabut ini. Dia bilang enggak, yang susah itu yang lihat katanya, bukan saya. Jadi dia memang benar-benar mensyukuri nikmat Tuhan gitu, walaupun seada-adanya. Nah, oleh karena itu keajaiban-keajaiban yang kita lihat ini, Rasulullah SAW ekspresikan orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang pandai sabar dalam kehidupan ini dengan sabdanya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu ajab. Orang yang beriman itu sungguh mengagumkan. Semua perkara tentang hidupnya bernilai kebaikan. Jadi dia susah, dia enak, semuanya dia dalam kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak bisa mencapai rasa kebahagiaan itu, baik itu dalam susah ataupun dalam kebahagiaan, kecuali orang beriman. Maka Rasulullah menjelaskan lagi, in asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Jika dia lagi menghadapi apa nikmat Allah, kemudahan, kesuksesan, dia bersyukur, maka baik baginya. Begitu juga wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Jika dia ditimpa musibah, kesusahan, maka dia sabar, maka baik bagi dia. Jadi dari hadis ini kita dapat memahami bahwa untuk mengekspresikan atau untuk mendapatkan melakukan kebaikan di dunia ini tidak mesti seperti kita membayangkan harus sholat tahajud berapa rakaat, kemudian baca Quran harus berapa kali khatmah, walaupun itu baik semuanya. Nah, tapi maksud saya kita melakukan kebaikan itu tidak mesti dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Jadi dengan kita bersyukur aja atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala,
1: itu sudah termasuk nilai ibadah gitu ya.
2: Luar biasa. Begitu juga ketika kita menghadapi musibah, tantangan dan sebagainya. Nah, dengan dua sikap ini, insyaallah kita mudah menjalankan hidup ini. Zaman sekarang ini banyak anak-anak muda itu enggan menikah. Nah, alasannya beban katanya. Apalagi istri itu
1: ribet gitu ya.
2: Selalu bilang terserah, tapi ternyata tidak gitu. Kadang-kadang dibikin lelucon juga kalau kita melihat di media sosial ya. Punya anak itu katanya makin susah lagi, sedangkan sementara ini cari
1: kerjaan gitu ya,
2: dan sebagainya
1: yang maksimal susah gitu.
2: Nah, jadi ketika kita menggunakan hadis ini, saya harus berjuang dong. Saya kalau beristri ya saya harus cari kerja, susah
1: maksimal kerjanya gitu
2: susah
1: ya,
2: susah atau enggak itu urusan belakangan, yang penting saya coba dulu. Saya coba dulu, saya ketuk pintu ini, saya coba usaha ini, saya coba usaha itu, mungkin saya gagal satu kali, dua kali dan seterusnya, tapi saya bisa bangkit lagi, saya bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena dorongan ada istri di rumah yang mengingatkan kepada saya, silakan kak cari kerja yang penting halal, walaupun sedikit, daripada yang haram tapi dosanya besar.
1: Berkelimangan harta ya, gitu ya, tapi dosanya ini diharim benar.
2: Jadi kita agak ngeri juga kalau mendengar ada orang yang dapat duit miliaran tapi ternyata duit
1: asal muasalnya itu yang ngeri gitu ya, Pak Ustaz ya.
2: Itu bagaimana pertanggungjawaban nanti di akhirat?
1: Bujur.
2: Ya, karena kita hidup ini bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta kita dapat dan bagaimana kita menggunakannya. Bahkan ketika kita menggunakannya itu untuk alhamdulillah dapat rezeki, menggunakannya untuk nafkah istri, kemudian kita untuk anak sekolah, enggak usah dikeluhkan. Wah, ini zaman sekarang sekolah mahal sekali. Ya kalau enggak mampu kita di sekolah yang bagus, yang mahal, ya carilah yang murah tapi bagus.
1: Iya, bujur.
2: Alhamdulillah banyak sebenarnya, banyak alternatif.
1: Asal dicari.
2: Asal dicari aja, insyaallah. Apalagi pemerintah kan sedang berupaya katanya mencari berupaya bagaimana supaya sekolah itu jadi gratis. Kan. Jadi dan banyak proyek-proyek di antaranya apa sekolah
1: sekolah rakyat tuh Pak Ustadz.
2: Rakyat ya. Nah, itu kan istilahnya usaha dari pemerintah sekaligus kita pun kita harus cari juga bagaimana sih supaya meraih itu yang dijanjikan oleh pemerintah. Nah, jadi kita apa istilahnya tadi melakukan kebaikan itu di sekitaran kita aja dulu. Nah, kalau kita seorang yang bujangan, yang gak punya tanggungan, itu pun perlu juga apa nih usaha.
1: Inggi.
2: Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabatnya pandangan tentang jihad. Mungkin pandangan masyarakat sahabat pada masa itu namanya jihad itu harus berperang.
1: Jujur berperang demi membela agama gitu ya.
2: Negara. Jadi mereka berkata itu orang tuh kekar sekali itu kuat itu. Andai kata dia ikut perang misalnya pasti dia banyak pahala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah istri dan anaknya, maka dia berjihad fisabilillah. Andai kata dia keluar dari rumahnya untuk membiayai ayah ibunya, bujangan, nggak punya tanggungan, tapi dia lagi membantu ayah ibunya, maka dia jihad fisabilillah. Begitu pula kalau dia keluar dari rumahnya, bujangan nggak ada tanggungan, untuk mencari nafkah untuk dirinya agar dia tidak mencuri, tidak
1: bisa memenuhi haram, kebutuhan hidup sendiri gitu ya.
2: Itu udah jihad fisabilillah.
1: Oh.
2: Nah, jadi kan luar biasa. Islam ini mengapresiasi semua usaha kita. Nah, dan itu dianggap kebaikan. Itu luar biasanya. Nah, kebalikannya ketika kita menghadapi musibah, kita jangan mengeluh langsung. Tuhan, kenapa engkau uji aku seperti ini?
1: Nah, kebanyakan kayak itu ya, Pak Ustadz ya.
2: Jangan-jangan Allah mau menghendaki kita mau diangkat derajatnya.
1: Betul, ya, kita hendak diberikan itu tanggung jawab yang lebih besar, lebih misalkan besar, gitu ya, Pak Ustadz ya.
2: Jadi diuji dulu dengan
1: ujian.
2: Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat di kubur seorang perempuan lagi nangis sungguh bukan. Nabi bilang, sabar ya. Terus dia meledak, dia bilang, kamu gampang aja ngatakan sabar-sabar.
1: Bisanya cuma bilang sabar gitu ya.
2: Saya ini kan ibu nih yang ninggal nih anak saya. Dia rupanya gak kenal dengan Rasulullah. Lalu tidak lama disebut oleh sahabat itu Rasulullah. Wah, dia bilang, dia kejar Rasulullah. Rasulullah saya sudah sabar. Nabi bersabda, sabar itu pada detik pertamanya.
1: Oke, ini ada telepon yang masuk nih kebetulan Pak Ustadz. Mungkin boleh kita angkat dulu kali ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nana di Martapura.
1: Oh Inggi, silakan Ibu Nana, ada yang mau ditanyakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ulun tadi itu menanggapi yang dua tadi Ustadz. Satu apa, sabarkah atau bersyukurkah? Inggi ulun mohon minta ulang ya kan. Makasih Ustadz.
1: Inggi sama-sama Ibu Nana. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, jadi dua-duanya Bu. Jadi bersyukur dan bersabar.
1: Iya bujur.
2: Tapi jangan terbalik menaruhnya. Jadi taruh di syukur itu ketika kita sukses, sehat walafiat, bahagia. Nah, tapi dalam musibah, ujian, nah, kita gunakan sabar. Nah, jadi kita mulai dari sabar. Nah, sabar itu kata orang-orang Arab apa istilahnya, analoginya itu dimulai dari sabur itu tanaman yang sangat pahit katanya. Nah, jadi sabar itu ada dua sisi. Pertama, sabar ketika menghadapi musibah seperti tadi perempuan. Yang kedua, sabar untuk berjuang di jalan Allah. Jadi nah, ketika
1: sebelum kita lanjut ya, mungkin Ibu Nana lagi dimasuk nih Pak. Boleh. Kita boleh angkat dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Sofian.
1: Oh, Inggi, apa Sofian? Silakan.
4: Ini kan, kita harus pandai bersyukur. Nah, ulun takut makan. Jadi mana caranya kita melatih diri agar kita bisa jadi agar kita bisa pandai bersyukur itu, nah bagaimana cara melatih diri kita itu, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Mungkin ya Pak Ustadz ya.
2: Jadi kita lanjut tadi.
1: Sabar dulu.
2: Nah, sabar itu kan
1: ada dua tadi Pak Ustadz, menghadapi wanita
2: musibah.
1: Menghadapi musibah ya. Kalau jadi menghadapi wanita.
2: Nah, yang kedua itu kita sabar dalam meniti kebaikan. Nah, tadi kan bisa aja kita ini berniatnya baik, tapi orang ngomong terus sama kita. Ini si bapak ini bagi-bagi uang ada tujuannya, kayaknya ada udang di balik
1: batu
2: ya, sebagainya. Nah, lalu syukur. Nah, jadi syukur itu tadi ditanyakan Abah Sufyan tadi. Syukur itu kita memulainya dari kita membayangkan dan sekaligus memberikan penghargaan. Ketika kita pagi-pagi ini kan bisa minum kopi atau minum teh ya. Bayangkan aja, itu kopi kan sampai ke di hadapan kita, di gelas kita, tinggal kita menseruputnya, itu kan perjalanannya panjang.
1: Ya, bujur.
2: Mulai si petani menanamnya bertahun-tahun baru berbuah, dari buahnya
1: dipetik
2: lagi, dipilih lagi,
1: biji
2: yang bagus ya, kemudian dikeringkan, kemudian didistribusikan, baru disangrai kah?
1: Digiling juga mungkin ada sebagainya. Beberapa ada juga yang mungkin dijadikan bubuk kopi gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Kemudian baru sampai ke tempat kita istri beli lalu kita minum. Nah, begitu juga teh itu kan lumayan, kita kalau melihat di Bandung itu tuh satu bukit itu tuh ternyata tidak mudah. Dipetik dulu, itu kan pucuk yang dipetik, kemudian dikeringkan dan seterusnya. Masuk pabrik, kemudian dikotakin sampai ke kita. Nah, jadi awal syukur itu di sana. Jadi kita bilang alhamdulillah, sungguh nikmat kopi yang setiap hari saya minum, teh saya setiap hari minum, kok sekarang ini lebih nikmat. Kenapa? Karena saya bayangkan begitu susahnya si petani yang tukang kebun
1: prosesnya gitu ya Pak Ustaz ya,
2: baru sampai ke sekarang. Nah, jadi dalam bahasa Islamnya disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu kita kadang-kadang berpikirnya ikhlas itu artinya ketulusan di hati. Ikhlas diantaranya ikhlas adalah ketika orang-orang yang sekitar kita ini bekerja tanpa pamrih, dia bersusah payah untuk memberikan kepada kita nikmat. Misalnya ada seorang pembantu di rumah kita. Andai kata tidak ada si Acil ini di rumah, ya kita kerepotannya luar biasa. Mulai mencuci pakaian,
1: bersihkan rumahnya
2: dan sebagainya. Ya, kita hanya berikan gaji mungkin ala kadarnya, mungkin sekedar OMP saja. Tapi justru nikmat Allah, rezeki Allah yang ketitipkan itu melalui kita untuk membayar dia. Kadang-kadang kita kan bingung juga, satu bulan itu gaji saya di 8 juta kok lewat begitu saja.
1: Numpang lewat biarlah Pak Ustaz lah.
2: Bayar listrik, bayar banyu, bayar internet dan sebagainya, kemudian kasih supir, kasih pembantu, kasih SPP anak dan sebagainya. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita bilang alhamdulillah ada juga yang dibayari.
1: Iya, bujur. Kita pegawai ya memang sih. Gasan itu kayak gitu ya. Nah,
2: jadi ini tingkat yang kedua namanya sabar. Jadi ketika kita melihat itu catatan pengeluaran kita, kalau tidak sabar ya kita berhenti. Ngapain aku kan bekerja bapak ini puntang panting dan sebagainya, banting tulang, tapi kerja dapat apa-apa, kerja yang aku tabung dan sebagainya. Maka jawaban kita ya saya harus sabar. Nah, jadi syukur itu harus melewati sabar juga. Jadi ikhlas, sabar. Nah, baru kita dapat syukur yang ketiga. Ya, jadi dari sabar itulah kita akan mendapatkan syukur. Ya, seperti contoh lebih mudah misalnya kita sholat ya berjamaah ke masjid. Kita lihat orang sekitaran kita, subhanallah. Pak, berapa umur pian? 17 jasidin. Ah, 17, 71, masya Allah. Subuh-subuh udah datang masuk ke masjid. Seorang yang anum ini kadang kolernya luar biasa.
1: Luputnya sebenarnya yang luar biasa lah Pak Ustadz lah.
2: Jadi kita melihat di situ, subhanallah. Seharusnya saya harus lebih daripada beliau. Ada kai-kai kada kacamataan lagi sih Din. Kita bila usia 40 ke atas tuh udah mulai apa plus ya, cari kacamata untuk membaca, sehingga ada kacamata lagi. Papian bahagia ngaji itu ada kacamata lagi. Aku melihat dengan Allah subhanallah. Ada Ustaz Hanan Taki pernah cerita juga salat tarawih itu 10 juz satu malam katanya di Mesir. Wah luar biasa.
5: 10 juz satu malam.
2: Ya. Berarti 3 hari sudah khatam.
5: Tinggi.
2: Pak, saya yang pernah ikut itu kurang lebih 2 juz setengah aja. Itu pun udah berpicik batis.
5: Itu 2 juz setengah tuh berapa jam tuh Pak Ustaz?
2: Itu kurang lebih 2 jam setengah.
5: 2 mulai, jam setengah.
2: Iya, mulai setengah 1 sampai jam 3 setengah 4. Setengah 4 di Madinah, imamnya pun 5. Gantian mereka
5: baca. Oh, gantian.
2: Baca, itu 10 rakaat saja bacanya. Jadi dengan witir 13 rakaat. Okay. Jadi makari salam. Jadi kalau 10 sih bingung. Tapi Hanan Taki bilang, ini si kakek ini enggak getar ketika dia tanya, apakah kakek ini orang apa istilahnya sarjana azhar? Artinya ngerti paham Al-Qur'an. Kadang-kadang kan kita kalau paham Al-Qur'an itu, kita menikmati berdirinya lebih kuat.
5: Inggi.
2: Ternyata bilang enggak katanya. Apakah kakek ini katanya apa istilahnya punya apa orang alim? Enggak juga dia bilang. Terus kok bisa kakek seperti ini kuat? Dia bilang saya berdiri atas urat kamu berdiri atas uratmu sendiri, kalau saya atas bantuan Tuhan. Nah jadi itu tingkat puncak syukur. Nah namanya ridha. Jadi ketika kita mencapai titik yang tertinggi setelah tadi kan ada sabar, ada syukur, ada satu titik lagi namanya ridha. Nah ridha itulah yang membuat kita santai hidup nih. Ketika kita diuji, kita sabar. Ketika kita dapat kebahagiaan, kesenangan, sukses, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bagi kita itu oh susah hidup ini. Semuanya bagus. Ya, makanya Nabi bilang tadi aja bil amril mu'min. Sungguh menakjubkan atau mengagumkan. Jadi tingkat ridha itu salah satu contohnya misalnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ini beliau ini dapat keistimewaan Nabi bersabda, "Allahumma stajib li Sa'adin idza da'ak." Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kabulkanlah doa Sa'ad apabila dia berdoa. Maka beliau itu mustajab dakwah. Jadi kalau orang-orang lagi butuh apa, hajat apa, minta sama beliau, "Sahabat Rasulullah, tolong doakan bang saya ini." Beliau berdoa kabul doanya. Lalu di antara orang-orang yang datang itu ada orang buta, sedangkan beliau orangnya buta juga karena udah tua kan.
5: Okay.
2: Tua beliau buta gak lihat. Lalu ada orang buta datang, "Wahai sahabat Rasulullah, doakan saya. Saya ini kan buta, saya pengen baca Quran, saya ingin ibadah ke masjid itu gak susah lagi, harus pakai tongkat dan sebagainya." Lalu didoakan, kabullah doanya. Orang itu bisa lihat.
5: Wah,
2: lalu menjadi kekaguman oleh murid-murid beliau. Lalu kata murid beliau, "Wahai ayahanda guru, kenapa enggak sampean aja berdoa untuk melihat? Karena orang tadi kan didoakan buta dia bisa lihat. Kenapa sampean aja enggak minta doa kepada Allah supaya dikabulkan?" Apa dia bilang? Dia bilang, "Inna martabata ridha ala min martabis sabr." Orang yang memiliki tingkatan ridha itu lebih tinggi daripada tingkat sabar. Karena sabar itu bisa aja kita menerima ini takdir Allah tapi di hati masih gerutu.
5: Oh berarti ridho ini bisa dibilang orang yang luas hati mungkin luas kayak gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Jadi lapang selalu dia di hatinya. Jadi tidak ada dia protes terhadap takdir Tuhan. Jadi salah satu contoh lagi Al-Imam Ibrahim Al-Adham itu suatu ketika dia lihat ada orang gak punya tangan, gak punya kaki. Jadi dia disandarkan di halaman rumah untuk berjemur. Anehnya lagi orang ini buta. Jadi musibahnya bertubi-tubi, gak punya tangan, gak punya kaki, buta lagi.
5: Buta lagi gitu ya.
2: Lalu dia berdoa, "Ya Allah ya Tuhanku, aku bersyukur kepada Engkau dengan memujimu dengan segala pujian. Alhamdulillah Engkau menugerahkan kepada aku nikmat-nikmat yang luar biasa." Kaget lah Syekh Ibrahim Adham ini. "Loh, kamu bilang nikmat Allah yang luar biasa. Kamu gak punya tangan, gak punya kaki, buta lagi. Kok ada dibilang begitu?" Begitu dia ngomong, Ibrahim Adham katanya, gak boleh kamu protes begitu, katanya. Ah, di mana kamu kenalnya sama saya? Dia beliau mulai sejak saya bersyukur kepada Allah, saya kenal siapapun Allah kasih saya tahu. Jadi apa sih nikmat yang engkau bilang itu nikmat Allah luar biasa bagi kamu? Dia bilang, saya masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Masyaallah. Nah, itu luar biasa. Bila
2: kita bisa sembah yang subuh, bisa apalagi berjamaah, wah itu nikmat luar biasa. Kita bisa senyum, itu sudah nikmat Allah luar biasa.
5: Bujur, apalagi kita di pagi hari ini tentunya sehat gitu ya, Pak Ustadz ya. Normal, tidak ada merasakan sakit apapun. Wah, luar biasa juga
2: kebaikan nikmatnya yang bisa kita lakukan. Makanya Nabi bersabda, "Wa tabassum ka fi waji akhika shadaqah." Kamu senyum di hadapan saudara kamu, itu adalah sedekah.
5: Betul, senyum pang, senyum sedekah jadilah Pak Ustadz.
2: Daripada kita bayar duit terus kan.
5: Iya, bujur. Baik.
2: Tapi bisa kada bawa pahala aja, bayar duit tapi sembeli senyum cemburut kan kena payu juga.
5: Iya, baik Pak Ustadz. Mungkin kita akan jeda dulu sebentar, gih Pak Ustadz ya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan sanang perempat. Setelah ini kita akan kembali lagi tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian masih dalam Hikmah Subuh.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Probat FM Surabaya Banjar masih bersama dengan Nikmat Subuh dan juga ada Kian di sini dan Ustadz kita pada pagi hari ini yaitu ada Ustadz Haji Aspiani Nur Hasani LCMH, dua sikap hidup yang menjadi ladang kebaikan. Boleh Pak Ustadz kita lanjutkan kembali untuk tausiah Pian Gih.
2: Nah tadi kita membicarakan tentang sabar dan syukur ini di dalam dua sikap untuk kita di dunia melakukan kebaikan. Nah balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang sabar, Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Durrul Manthur menjelaskan bahwa kelak di akhirat orang-orang yang dulu di dunia senantiasa bersabar akan dituangkan pahala tak terhingga tanpa melalui timbangan dan catatan amal. Jadi kita nih paling berat nanti di akhirat itu setelah kita bangkit dari alam kubur adalah segala amal ibadah kita tuh dihitung, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Nah jadi kalau orang yang sabar gak melalui itu, nah ini luar biasanya. Jadi ada kena skip dua langkah. Yang pertama tidak dihitung amal ibadahnya atau dosa-dosanya, kemudian ditimbang, tidak ditimbang. Jadi di jalan tol.
1: Waduh, jalan tol langsung aja gitu ya, iya, Pak Ustadz
2: yang ada. Nah jadi inilah mungkin rahasianya ketika Ayahanda Guru Hasan Naparin menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa itu pahala berpuasa dibandingkan ibadah lain. Ibadah lain itu ada angkanya, artinya ada ganjarnya, hitungannya. Kalau kita sedekah 10 kali kebaikan sampai berlipat kali sampai 700 kali. Kalau kita baca Quran 10 kali kebaikan satu huruf sekian. Nah 10 dan dikalikan aja berapa huruf. Tapi kalau sholat misalnya sholat isyrak, sunat isyrak itu sama dengan pahala haji dan umroh. Tapi kalau berpuasa, Allah berfirman, "Ash-shaumu li wa najzibi." Puasa itu untuk dan akulah yang menilainya. Jadi tidak ada batasan pahala ataupun apa istilahnya dosanya. Tapi Allah berikan berlipat-lipat pahalanya tanpa ada batasan. Jadi inilah luar biasanya. Jadi kita untuk melatih sabar itu diawali dari puasa. Alhamdulillah kita setiap tahun diuji dengan Ramadan. Nah, ya, jadi kita lanjutkan nanti dengan 6 Syawal dan bulan-bulan yang istimewa. Begitu juga kita puasa Senin Kamis misalnya. Menurut saya yang sunnah ini lebih berat daripada yang fardu rasanya. Karena kalau yang fardu kan semua orang puasa. Jadi kita enggak puasa malah jadi asing. Tapi kalau kita sunnah, orang lagi makan enak-enaknya.
1: Apalagi Senin Kamis nih misalkan ya Pak Ustadz, ya.
2: Itu agak berat kita.
1: Hujannya berat hujur.
2: Tapi syukur alhamdulillah ada orang-orang yang luar biasa bisa melakukannya. Nah jadi orang sabar itu luar biasanya di sana. Nah kemudian orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pahalanya dunia dan akhirat double. Dunia dapat,
1: akhiratnya pun dapat. Nah, iya. Wah.
2: Allah berfirman, wa sanajzis syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kadang-kadang ya namanya hidup di dunia ini, kalau kita hendak dunia, dunia aja dapat. Tapi kalau kita hendak akhirat, nah kata ulama kalau kita hendak akhirat, kita berniat untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa Taala berikan kedua-duanya. Jadi contohnya misalnya, agak kesal juga kita dengar ceritanya itu. Ada seorang artis, dia bilang, waktu saya sukses banyak uang, saya kasih keluarga saya uang dan sebagainya, bantuan-bantuan. Begitu dia sakit karena stroke, gak ada yang datang, gak ada yang bantu dia.
1: Satu sekedar, orang pun sekedar, gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Sekedar menengok aja.
1: Ya sekedar menjenguk.
2: Kesian, mendoakan.
1: Support emosional support. Gitu ya Pak Ustadz.
2: Dia bilang. Jadi kita kalau dengar kayak orang kayak gini, wah ya, saya gak mau sih kasih keluarga kalau begitu.
5: Iya.
2: Gimana tahu nih, tahu-tahu kan nanti kita bari orang nggak bisa balas budi ya. Nah jadi daripada semacam itu kita bilang aja, saya kan kerja untuk Allah, saya kerja untuk akhirat. Masalah dia mau balas budi nggak balas budi itu kan urusan dia. Nah jadi kita jadi nggak ada beban lagi. Saya pernah merasakan mengajari anak-anak ngaji. Entah kenapa murid saya bukan mantan sih, bekas murid saya itu mungkin masih anak-anak. Baru papasan dengan dia berpaling wajah seolah-olah nggak lihat saya gitu.
5: Oh iya.
2: Iya, saya agak kecewa juga. Wah, begini ya.
5: Kok gini saya, ya?
2: Tapi saya langsung balikan. Saya kan ngajar ngaji kan buat Allah, karena Allah, bukan karena berharap dia menghormati saya.
5: Atau ya, bahkan ditegur lagi ya, gitu ya.
2: Jadi kita dalam melakukan kebaikan enggak ada penyesalan. Nah kenapa? Karena kita syukurnya. Nah oleh karena itu kata Syekh Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit, orang-orang yang bersyukur itu, kata beliau, kami akan Allah tadi kan berfirman sanjid syakirin, kami akan memberikan pahala kepada orang bersyukur. Artinya kami akan memberi imbalan kepada orang-orang yang bersyukur di dunia dan memberikan kebahagiaan di dan ridha terhadap mereka. Sedangkan di akhirat mereka akan diberikan sesuatu yang membuat hati mereka tentram dan bahagia hakiki, akan merasakan ke dalam jiwa-jiwa mereka.
5: Wow. Yes.
2: Jadi kita sabar dan syukur itu sabar itu meringankan beban kita menghadapi dunia yang susah ini. Tapi syukur itu menjadikan double kita dapat kebahagiaan di dunia sekaligus akhirat.
5: Ya.
2: Nah ini untungnya kita kalau menjadi hamba Allah yang bersabar dan bersyukur.
5: Oke, nah boleh nih Pak Ustadz, tadi ada penelpon berikutnya setelah Bu Nana tadi ya. Ada Abah Sopian yang mana Sidin Betakun. Pak Ustadz, kayak apa caranya kita mengedepankan dan memunculkan rasa bersyukur ini? Karena rasanya ngalih banar bila hendak bersyukur itu kayak gitu. Nah silakan mungkin Pak Ustadz bisa dibantu jawabkan.
2: Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita syukur itu melalui sholat lima waktu.
5: Sholat lima waktu ya Pak Ustadz ya.
2: Jadi oleh karena itu jangan tinggalkan sholat lima waktu. Kita perhatikan sholat kita masing-masing. Kadangkala kita melaksanakan sholat itu malas-malasan. Ya, khususnya sholat subuh kan agak berat bagi kita. Atau sholat isya, kadang kita seharian penuh kerja, kecapean, habis maghrib bisa ketiduran. Ya, kebablas sampai subuh baru bangun. Nah jadi kalau kita dalam situasi semacam itu, segera aja laksanakan sholat kapan kita bangun. Ya, jadi
5: kalau bisa kita, jangan ditinggal lagi gitu ya.
2: Kita punya komitmen, walaupun terlambat lebih baik dikerjakan walaupun terlambat. Nah ini ngarannya proses sabar. Jadi saya bilang sabar itu untuk syukur kepada Allah itu melalui sabar dulu. Jadi sabar itu bertingkat tadi. Pertama musibah, menghadapi musibah. Yang kedua tadi dalam kita meningkatkan ibadah.
5: Sabar meniti kebaikan gitu ya bahasanya.
2: Meniti kebaikan. Gitu. Nah jadi maksud saya tuh cerminnya melalui sholat kita. Apa saya sudah bersyukur nggak? Belum apa belum? Maka Abah Sufyan kayak apa ulun nih bersyukur, kayak apa cara menitinya? Pian bisa melihat diri pian di dalam sembahyang. Jadi kalau pian sholat alhamdulillah sudah pada waktunya, kadada lagi terlambat, maka di situ pian bersyukur alhamdulillah. Berarti aku ini sudah masuk dalam keberuntungan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita sholat, marilah kita mendapatkan keberuntungan. Lalu ketika kita dapat melaksanakan sholatnya itu berjamaah, maka setelah azan selalu kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, inilah undangan yang sempurna. Apa undangan yang sempurna? Ketika kita diundang, kita mendengar dan kita melaksanakan undangan itu. Maka undangan yang sempurna. Maka ketika kita melaksanakan sholat berjamaah itu tentunya banyak luar biasa lebihnya. Di antaranya ketika kita lagi ngelamun, seringkali kita ngelamun ya. Kalau imamnya jelek suaranya, kita sebut suaranya jelek. tolong penitia pilihkan imam yang bagus. Begitu yang bagus ngelamun kita.
5: Iya.
2: Lalu takbir tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi protes-protes hari Jumat, ini masjid apaan ini, aliran apa, kok nggak ada khutbahnya, katanya langsung aja sholat.
5: Iya.
2: Padahal ada khutbahnya, dia tertidur begitu assalamualaikum.
5: Atau mungkin ada khutbahnya tapi orang ini datangnya orang terlambat, bisa juga gitu ya.
2: Atau terlambat. Nah, jadi disitulah kita beri penilaian. Jadi kalau kita alhamdulillah mau berjamaah berarti sudah level 2. Nah, kalau istilah anak-anak itu kan ada level-level.
5: Ah iya, rank-nya gitu ya.
2: Jadi kita perlu juga kita nih bikin semacam itu supaya kita beribadah itu enggak selalu apa monoton, sekaligus kita punya target-target. Nah, jadi target pertama sholat pada waktunya. Target kedua kita berjamaah. Nah, target ketiga, Ustadz, saya ini kalau sholat itu sering ngelamun, gak paham bacaan Al-Quran, apa
5: mengantuk, misalkan ya,
2: sebagainya. Nah, kita belajar. Guru siapa? Artinya, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Kenapa kalau ruku, Subhana Rabbiyal Azim, kalau sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Guru-guru kita ini tergantung keilmuan masing-masing, ada yang memberikan penjelasan, luar biasa kita tuh bisa kadang-kadang tersandar. Wah, guru ini luar biasa cara berpikir filosofinya luar biasa. Saya kaget itu ada media di media sosial itu dia bilang kalau kita begini itu seolah-olah kita seperti gunung yang tidak tidak akan goyah terhadap hujan lebat, angin terpaan, angin yang luar biasa. Wah, saya bilang benar nih, berarti kita sholat itu kita kuat sabarnya
5: ya.
2: Nah, ketika kita ruku katanya adalah kita mengadu kepada Maha Kuasa. Ketika kita tidak kuat lagi menghadapi badai, menghadapi hujan yang lebat dan sebagainya, maka kita ruku kepadanya, kita tunduk kepadanya
5: ya,
2: untuk mengakui begitu lemahnya hamba Allah ini sehingga membutuhkan pertolongan dengan Maha Sang Kuasa. Wih, saya luar biasa ini. Kemudian itidal itu membetulkan diri untuk kembali menatap ke depan. Tidak lagi berpaling terhadap kesalahan-kesalahan masa lampau. Wah, luar biasa. Oh, okay. Kemudian sujud katanya. Sujud itu adalah meletakkan jidat ke tanah. Itu seperti kita mengalirkan listrik ke tanah. Ketika listrik yang membuat kita kesetrum itu bisa kita alirkan hal-hal yang negatif itu ke bumi. Dan sekaligus kita seraya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Karena ketika kita meletakkan kepala jidat kita yang selalu kita sombongkan, selalu kita angkuh dan di hadapan orang, kita justru bersungkur. Bersujud. Di hadapan Maha yang kuasa. Wah, saya bilang luar biasa. Nah, ini kan hal-hal yang kayak gini ilmu luar biasa. Nah, jadi udah level 3 kita. Jadi kita ketika sholat itu kita merasakan. Yang tadinya puluhan tahun mungkin kita sholat enggak merasakan. Nah, kita merasakan itu. Nah, yang keempat, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah kita sholat di Masjidil Haram, Mekah, Mekah, Madinah Munawwarah, itu rasanya beda. Beda banget. Jadi kata seorang kiai, Ustaz, kita ini kan Mekah Madinah itu kan suatu hal yang wajar. Karena di sana ada Rasulullah, di Mekah ada Ka'bah. Bisa nggak kita bawa ke Banjarmasin, ke benua kita, ke rumah kita, dua hal tadi. Saya pikir, nggak bisa bu ya. Kok bisa bawa Rasulullah ke rumah kita? Dia bilang, bukankah dengan kita bersolawat kepada Nabi Allah Shalli ala Sayyidina Muhammad, kita mendatangkan Rasulullah di rumah kita. Apalagi kamu katanya baca kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadis. Kita bersolawat kepada Nabi. Wah, luar biasa ini. Memang kalau kita mau umrah terus ya banyak biaya. Ya, gimana kita enggak bisa enggak kita bawa Rasulullah ke rumah kita? Bisa enggak kita bawa Ka'bah ke rumah kita? Nah, ketika kita bawa Ka'bah ke rumah kita, Allah itu berfirman, "Wa kana Allahu li'adzibuhum anta fihim wa kana Allahu yu'adzibuhum yastaghfirun." Ayat itu turun kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti Rasulullah. Hanya muncul pertanyaan daripada beberapa sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa orang-orang kafir itu menyiksa kami habis-habisan? kok Allah tidak kasih tolong kepada kami? Kok Allah tidak siksa seperti kaum-kaum sebelum kami itu? Ada yang diteriaki oleh Jibril, ada yang dilanda oleh topan besar, angin keras, kemudian mereka hilang dan sebagainya. Maka Allah jawab, Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau hai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Jadi dua hal ini, dimanapun kita berada, dua hal yang kita lakukan. Yang pertama, adakanlah Rasulullah pada diri kita, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita setiap saat ini berdosa. Ustaz, orang Islam itu setiap saat dosa. Dosanya apa sih? Ada teman saya nanya itu. Dan beliau non muslim. Saya pikir wajarlah dia bertanya. Saya sering, Ustaz, katanya, kalau kita dipimpin doa, selalu, ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin. Kenapa sih orang Islam itu doanya kok minta ampun terus? Dosa apa sih yang dilakukan? Ini menjadi daya tarik juga pertanyaan ini bagi saya. Oh, ternyata yang dianggap dosa bagi orang Islam ketika kita menghilangkan menit-menit, detik-detik itu tanpa zikir kepada Allah. Karena kita nanti akan menyesal luar biasa di hari kiamat. Makanya hari kiamat itu disebut yaumul hasrah.
5: Ya.
2: Hari rasa penyesalan yang luar biasa. Kenapa penyesalan? Karena bagi orang kafir menyesal kenapa tidak masuk Islam. Bagi orang yang maksiat, dia akan menyesal kenapa saya tidak bertaubat. Bagi orang yang sudah taubat, dia menyesal kenapa baru saja saya taubat. Kenapa saya ingat tidak masa kecil? Jadi menyesal terus. Orang ahli ibadah, dia bilang, kenapa saya ibadahnya segitu aja, gak banyak, dan seterusnya. Jadi semua orang menyesal pada saat itu. Nah, oleh karena itulah disebut dosa.
5: Okay.
2: Artinya nanti kita akan merasa menyesal kenapa detik-detik, menit-menit kadang-kadang kita habiskan dengan ngobrol, habiskan dengan main game dan sebagainya.
5: Lupa jadinya dengan Tuhan, lupa dengan agama gitu ya, nah, Pak.
2: Jadi kada salahnya adik-adik yang suka main game, bismillahirrahmanirrahim.
5: Ah, bujur, bilangnya mampu sekiranya menang jual lah, Pak Ustaz.
2: Jadi jangan sampai karena gara-gara kalah mulutnya keluar yang dosa-dosa.
5: Atau handphone yang ditimbain lah.
2: Apalagi handphone yang ditawakan.
5: Lalu meminta pulang lawan gue tenang aja.
2: Kasihan abah bagaru kepala. Hanya semua karakan. Jadi ganti aja. Misalnya ketika nyesal, la ilaha illallah, astagfirullah, kenapa aku begini? Ya, jadi banyak zikir lah pada Allah. Jadi kita zikir ada, istighfar ada, kita salat kepada Nabi. Maka inilah menjawaban tadi kayak Pak Ulun, supaya bersyukur kepada Allah. Jadi yang tadi tingkatan-tingkatan agak lama tadi,
5: ya, ingin.
2: Bisa itu diputar balik. Putar baliknya gimana? Ulun mulai istighfar dulu.
5: Ya, betul.
2: Jadi supaya enak bersyukur kepada Allah, ulun beristighfar dulu, bersolawat kepada Nabi dulu, supaya lahirlah dalam benak pikiran ulun bagaimana ulun ikhlas, bagaimana ulun sabar, bagaimana ulun syukur, bagaimana ulun ridha.
5: Oke, baik Pak Ustaz. Nah, ini karena kita sudah berada di penghujung program kita, Anggi, mungkin boleh disampaikan penutup kepada para pendengar kita yang ada di rumah ya, Pak Ustaz. Ya, dipersilakan Pak Ustaz.
2: Mungkin kesimpulannya kada kita simpulkan pandir banyak tadi, tapi kesimpulan yang kita perlu sekali
5: di garis bawahi
2: sekarang ini adalah asap yang ada sekarang ini. Satu sisi kita seringkali marah-marah, siapa sih yang bakar? Ini kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa pemerintah begini? Kenapa begitu? Banyak yang pertanyaan-pertanyaan yang membawa emosi kita. Nah, maka mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Jangan-jangan ini asap Allah uji kita. Kenapa ujiannya? Karena Allah itu Maha Sayang dengan kita. Maka kita diingatkan, "Hei lo, yang biasa itu menghirup udara segar, gak pernah kamu bersyukur kepadaku." Sekarang kita merasakan asap, merasa benar rakungan hidung, sakit, panas mata dan sebagainya. Subhanallah, ini benar nih oksigen yang Allah beri secara gratis. Sekarang kita diingatkan, maka perlulah kita bersyukur. Nah, lalu kita bersabar. Apa bersabarnya? Ya, kita minta pemerintah, tolong dong padamkan api. Kata pemerintah, kami udah berusaha nih. Tim SAR itu udah luar biasa kerjanya. Tapi yang mereka hadapi katanya karena terbakar ini gambut, begitu udah disiram, gak lama, paling 10 menit 20 menit nyala lagi.
5: Nyala lagi
2: dan berasap lagi. Nah, maka itu disitulah kita pandai lagi bersyukur. Terima kasih pemerintah, terima kasih para kawan-kawan relawan yang luar biasa. Mereka langsung berhadapan dengan asap, memadamkan api, luar biasa. Betul. Jadi kita kesempatan ini kita berterima kasih pada seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, relawan yang luar biasa. Dan sekaligus kita berterima kasih juga pada kawan-kawan yang membantu mereka, memberikan uang, makanan, apa segala kebutuhan mereka. Sedang mereka kan meninggalkan keluarga, kasihan untuk berjuang ini. Nah, yang terakhir, kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Itu bagian dari sabar. Doa kita kepada Allah, ya Allah, jika kami berdosa, kami salah, maka kami minta ampun, ya Allah. Tapi kami senantiasa berharap rahmat kami, rahmat Engkau kepada kami, ya Allah. Mungkin banyak dosa, mungkin kami kada bazakat, mungkin kami kada peduli dengan saudara-saudara kami. Maka ya Allah, dalam kesempatan ini kami memohon kepada Engkau, ya Allah, atas segala rahmat dan anugerah Engkau, turunkan kepada kami hujan dan membawa keberkahan. Amin. Keberkahan amin. Pada benua kami Kalimantan Selatan, supaya asap ini hilang, dan sekaligus keberkahan pada hati kami agar kami menjadi hamba Allah yang bersyukur dan sabar atas segala ujian.
5: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah berhadir tentunya menyampaikan tausiah di pagi hari ini, dan juga kepada para pendengar terima kasih banyak ulun ucapkan, terlebih kepada Ibu Nana dan juga Abah Sofian yang juga turut bergabung dalam hikmah subuh hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan ulun Kian dan Sana Perempat, dan kita akan berjumpa kembali di hikmah subuh di lain waktu. Untuk edisi kali ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harapan, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang sanak seberatan, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan kembali menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Satu hari gasan seluruh satuan pendidikan yang mana dimulai pada hari ini Senin 5 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul hasil pemantauan kualitas udara di Kota Banjarmasin yang mana menunjukkan kondisi berbahaya akibat tingginya konsentrasi partikulat di udara. PJJ ini diberlakukan selama satu hari sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik, guru dan juga tenaga kependidikan dari potensi dampak buruk paparan udara tercemar. Dinas Pendidikan Banjarmasin menyebutkan kebijakan ini bersifat sementara karena kondisi kualitas udara masih fluktuatif dan perlu dievaluasi berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU saban hari. Demikian Habar Perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar, Dangsana Prompat, masih dikawani dengan Ulun Kian yang mengudara sampai Kaina, jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah bersama tentunya di Surambi Banua, terbagi jadi dua segmen, dan di segmen pertama, nang kaya biasanya jua lagu-lagu Nusantara akan Ulun putarkan, informasi mengenai macam-macam baju adat Nusantara. Di segmen pertama ini akan Ulun informasikan kepada Buan Pian semunyahan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng lagi sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

4 FM Suara Budaya Banjar, seperti Nangulun Samba tadi macam-macam baju adat Nusantara. Kita mulai dulu dari daerah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada baju adat nangarannya ulos dang sanaklah. Jadi ulos ini adalah pakaian adat khas Batak dari Sumatera Utara, dan kain tenun ini berisi beragam corak dan warna nang sarat lawan makna. Nang kayak warna habang itu melambangkan keberanian dang sanak perempat, dan putih di sana menggambarkan kesucian. Lalu kemudian ada hitam nang mempresentasikan kedukaan, dan ada juga kuning yang mana melambangkan kejayaan. Ulos ini kadang hanya sekedar pakaian, tapi juga simbol budaya nang berisi makna mendalam. Dan pakaian ini rancak dipakai dalam berbagai upacara adat, nang kayak pernikahan, kelahiran, kematian, dan bahkan perayaan-perayaan penting nang lainnya. Dipakai gesan menunjukkan kedekatan dengan leluhur, dan juga sebagai doa keselamatan dan keberuntungan. Nang kedua, ini adalah pakaian adat yang populer banar, bahkan mungkin di sekolah, di kampus, ataupun di kantor. Rata-rata orang bila ada hari-hari besar, hari pendidikan nasional kah, atau mungkin hari kesaktian Pancasila kah, itu pasti ada yang pakai nangarannya kebaya. Kebaya ini itu dari Jawa dan sanak perempat lah. Dan kebaya ini adalah salah satu pakaian adat yang paling dikenal dan menduduki posisi pertama yang paling populer. Pakaian ini dan sanak melambangkan kelembutan dan juga kecantikan bebinian Jawa jar. Dengan desain nang anggun, dipaduakan juga dengan kain batik, kebaya ini menjadi simbol kehalusan budaya Jawa. Walaupun identik lawan Jawa dan sanak, tapi wayah ini kebaya diakui sebagai pakaian nasional, yang mana dikenakan atau dipakai di berbagai acara resmi. Imbah itu nang berikutnya, tunang ketiga tuh ada baju bodo dari Sulawesi Selatan. Bodo, jangan ditambahi hanya ya. Baju bodo. Ini adalah pakaian adat perempuan Bugis, dan ini berisi bentuk sederhana tapi penuh makna. Dengan potongan persegi 4 dan bahan kain tipis, baju ini mencerminkan kesucian dan keindahan bebinian Sulawesi Selatan. Warna baju bodo ini juga menggambarkan status atau usia pemakainya. Contoh, warna hijau itu warna hijau untuk gadis yang muda, mbah itu ada warna habang yang mana dipakai gasan bebinian yang sudah menikah. Masih ada beberapa lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Erectus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Letusan Gunung Merapi menghasilkan gas vulkanik, lava, dan aliran pasir serta batu panas, lahar, hujan abu, dan awan panas. Tanda gunung akan meletus. Di antaranya, suhu di sekitar gunung yang naik, mata air mengering, sering mengeluarkan suara gemuruh, tumbuhan di sekitar menjadi layu, dan binatang di sekitar bermigrasi. Dari bpbd.tanjungbalaikota.go.id memberikan beberapa tips jika terjadi letusan Gunung Merapi, yaitu menghindari daerah rawan bencana, melindungi diri dari abu letusan dan awan panas, mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh, memakai masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung, dan menutup wajah dengan kedua belah tangan saat awan panas turun.

Rompat FM Suara Budaya Banjar masih dikawani dengan Lulun Kian. Kita lanjutkan kembali baju adat yang ada di Indonesia. Yang berikutnya dari Madura. Ada yang ngarannya pesaan ya. Jadi pesaan ini adalah pakaian adat khas Madura yang berdesain longgar dengan warna-warna yang mencolok. Kombinasi kaos garis merah putihnya itu nah dangsanakai dengan celana longgar hitam yang mana mencerminkan semangat dan keberanian masyarakat Madura. Dan pakaian ini itu biasanya dipakai ketika ada upacara adat atau ada pertunjukan seni tradisional. Kemudian yang berikutnya dari Aceh. Ini misalkan melihat dari foto kelihatannya kayak mewah kayak itulah. Ngarannya adalah ule balang. Jadi bahari, pakaian ule balang ini hanya dipakai dangsanakai oleh kalangan bangsawan Aceh aja. Nah, baju ini itu kaya akan ornamen emas dan ada detail yang mana menggambarkan status sosial serta kebangsawanannya. Kan hanya megah, tapi ule balang ini juga mencerminkan keagungan budaya Aceh yang religius dan penuh nilai luhur. Imbah itu nang berikutnya, dangsanak perompat, yaitu adalah baju yang punya cerita tersendiri ini. Di Betawi, ngaran adalah pakaian pangsi. Mungkin Bupun Pian bila melihat salah satu sinetron yang ada di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia bahari, itu ada abah-abah Betawi pakai baju kaos putih, imbah itu ada sabuknya, dan biasanya pakai peci juga tuh. Nah, itu adalah pakaian pangsi ngarannya. Pakaian pangsi ini adalah pakaian tradisional Betawi yang biasanya dipakai oleh kaum abah-abah pria. Dengan desain sederhana dan praktis, pakaian ini mencerminkan kesederhanaan dan juga kesahajaan masyarakat Betawi. Dan pangsi wayah ini digunakan dalam pertunjukan seni budaya, lenong, atau bahkan tari-tarian Betawi. Demikian dangsanak perompat, semoga dengan informasi yang ulun sampaikan tadi kita jadi lebih mengenal lagi nih macam-macam baju adat yang ada di Indonesia. Tapi sejujurnya ini banyak banar jenisnya. Kalau Bebon Pian hendak mencari tahu lebih lengkap, lebih detail lagi, maka Bebon Pian bisa cari aja di Google, ketika aja di AI itu macam-macam baju adat di Nusantara. Jangan kemana-mana, dangsanak masih bersama dengan Lulun Kian sampai kainnya jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di Surambi Banua segmen kedua.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Berempat, suara budaya Banjar. Kabar Berempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Seberatan, selama operasi SAR KM Virgo Transport 8 berlangsung hingga Minggu 4 Oktober 2026, sebanyak 26 korban ini berhasil ditemukan di wilayah perairan dan pesisir Kalimantan Tengah. Temuan terakhir terjadi pada Minggu dan ketika dua jenazah kembali ditemukan petugas di wilayah Kabupaten Seruyan. Sebagian korban ini ditemukan mengapung di atas perairan, sedangkan sebagian lainnya terdampar di wilayah pesisir. Penemuan jenazah korban ini bahkan dilaporkan sudah dimulai memasuki wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, menjelaskan bahwa posisi jenazah terbawa oleh arus dan ombak hingga terdampar di tepi pantai. Meskipun ditemukan dekat Kalbar, demi kecepatan evakuasi, seluruh jenazah segera dibawa menuju kantor SAR Palangkaraya. Selain temuan jenazah korban, Syafi'i menyebut tim SAR juga sempat menemukan life raft atau perahu karet milik KM Virgo Transport 8 di perbatasan Kalteng dan Kalbar. Sebaran temuan yang semakin luas dinilai menjadi alasan utama dilakukannya perluasan area penyisiran, permukaan dan juga pesisir. Demikian kabar Berempat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Berempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.